0: Dan saat ini masing-masing komandan regu menyiapkan masing-masing pasukannya.
1: Dan sebagai informasi untuk HUT ke-81 Radio Republik Indonesia ini mengambil tema komandan Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan saat ini komandan upacara sudah mulai bersiap memasuki lapangan berjalan untuk memimpin jalannya upacara HUT ke-81 RRI, di mana komandan upacara yang bertugas pada hari ini adalah Gisma Ridayona yang merupakan ketua tim konten media baru RRI Malang.

0: Ya, saudara pendengar, suasana peringatan tahun ini memang tidak hanya menjadi momen untuk mengenang perjalanan panjang RRI sejak 11 September 1945, tetapi juga menjadi pengingat mengenai tantangan lembaga penyiaran publik di tengah perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat.
1: Upacara bendera memperingati Hari Radio ke-81, Jumat 11 September 2026 dimulai. Inspektur upacara memasuki tempat upacara.
0: Saudara Kepala RPR dari Malang, Ibu Diana Rusnawati sudah hadir berjalan menuju ke podium di depan para peserta upacara di halaman LPP RRI Malang. Kepala RRI Malang, Ibu Diana menggunakan atribut
1: penghormatan
0: berwarna hitam-hitam dan juga menggunakan atribut daerah berupa hiasan di kepala emas dan juga merah.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Lapor, upacara peringatan Hari Radio ke-81, tanggal 11 September 2026, siap, laksanakan.

0: Kebangsaan Indonesia Raya.
1: Ya, baik pendengar upacara bendera memperingati hari radio ke-81 LPPR RI 2026 di halaman Radio Republik Indonesia Jalan Candi Bangun nomor 58 ini saat ini tengah dilakukan pengibaran bendera merah putih dengan petugas dari masing-masing anggota divisi. Ada 6 petugas yang saat ini akan mengibarkan bendera merah putih di halaman Radio Republik Indonesia Jalan Candi Bangun nomor 58. Saat ini bendera akan dikibarkan nanti oleh petugas yang didaulat untuk menjadi petugas pengibar bendera merah putih pada pagi hari ini. Dan mendengar kondisi upacara bendera memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 saat ini memang suasananya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai dari personil atau karyawan atau angkasawan-angkasawati sebelum memasuki halaman atau lokasi upacara dilalui dengan proses defile terlebih dahulu dari masing-masing divisi untuk menuju lapangan upacara. Dan saat ini petugas upacara juga dilakukan oleh Kasubagtu, Kasubag Tata Usaha, kemudian Ketua Tim TMP dan juga Ketua Tim LPU. Mereka sedang mengikat bendera merah putih untuk dikibarkan dalam rangkaian hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Bendera upacara ini merupakan detik-detik menuju puncak peringatan hari ulang tahun
2: merah putih
1: ke-81.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, baru saja prosesi pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan. Di mana pada pengibaran bendera kali ini memang berbeda dibandingkan upacara biasanya, di mana biasanya ada 3 petugas, namun untuk petugas pengibar bendera kali ini ada 6 orang yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Samsudin. Saudara pendengar, selama 81 tahun RRI telah melewati berbagai perkembangan zaman, dari era radio konvensional kemudian berkembang ke platform digital hingga saat ini menghadapi era kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di tengah derasnya arus informasi, keberadaan media yang mampu menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya menjadi semakin penting. Untuk itu, pada momen ini LPP RRI berusaha untuk turut serta mengikuti era perkembangan zaman. Di tengah era artificial intelligence dan keterbukaan informasi, maka RRI akan terus memperkuat posisinya sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Kembali ke lapangan upacara, di mana 6 petugas saat ini sudah berjalan untuk menuju ke tempat asalnya untuk melanjutkan prosesi upacara, di mana setelah pengibaran bendera ini akan ada mengheningkan cipta yang dipimpin oleh inspektur upacara.
1: Dan nanti juga dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara yang akan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara.
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3: Untuk mendoakan arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya karyawan-karyawati angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia, mengheningkan cipta dimulai.

0: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Pancasila.
2: Pancasila.
1: Satu.
2: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
2: Dua.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Tiga.
2: Tiga.
1: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
1: Empat.
2: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Lima.
2: Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia mengakui kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Pembacaan Tri Prasetya RRI diikuti oleh seluruh peserta upacara.
4: Tri Prasetya RRI. Satu, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Dua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Tiga, Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan.
5: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan.
4: Partai atau golongan.
5: Partai atau golongan.
4: Dengan mengutamakan persatuan bangsa.
5: Dengan mengutamakan persatuan bangsa.
4: Dan keselamatan negara.
5: Dan keselamatan negara.
4: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
0: Sambutan Inspektur Upacara membacakan naskah pidato Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Pasukan diistirahatkan.
6: Serang, debat, serang.
1: Pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, berbilang-bilang puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi ini kita masih berdiri, masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, mempererat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, front RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Front digital RRI saat ini melambangkan era kekinian bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan pelayanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca,
7: sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI.

pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita semakin menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas nasional, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara luas. 6. Kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Dan tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% pada dukungan di 78 lokasi. Dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, yang meningkat secara signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2022

0: 2005 mencapai 62,79%, meningkat dibanding pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan 2025. Kita juga mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Angkasawan angkasawati yang sangat saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, dunia pendidikan, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan pelayanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Dan semua itu adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusi bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.
1: Menyanyikan lagu Mars Angkasawan RRI diikuti seluruh peserta upacara. 1, 2, 3.

0: Pembacaan doa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami akan membawakan doa ini secara Islam. Bagi bapak ibu yang beragama lain, mohon maaf untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan sakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amuhu wa yukafiu masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami dan para pemimpin radio Republik Indonesia bersimpuh, tengadakan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 81 tahun RRI menjadi bagian penting dari sejarah bangsa ini, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan Hari Radio ke-81 ini, Jumat 11 September 2026, selalu mengingatkan kami untuk merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami dengan kebersihan hati, jiwa dan pikiran dalam menjalankan tugas kami sebagai suara bagi rakyat, menyebarkan informasi, pendidikan dan hiburan kepada masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Kuatkanlah peran RRI untuk mendukung tujuan negara, yakni Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bimbinglah kami agar senantiasa menjadi suara yang berdaulat, menjadi garda terdepan dalam menjalankan dan menjaga kedaulatan informasi serta merawat persatuan dan jati diri kebudayaan bangsa. Jadikanlah kami suara yang adil, yang mampu menghadirkan akses informasi yang merata dan berpihak pada kepentingan publik, mulai dari pusat kota yang bising hingga pelosok wilayah perbatasan dan pulau terluar Nusantara. Serta tuntunlah kami menjadi suara yang membawa kemakmuran, yang senantiasa menyajikan siaran edukatif terpercaya dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna menyokong fondasi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para pendiri dan pejuang Radio Republik Indonesia, mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah dan air mata. Masukkanlah mereka ke surga-Mu. Muliakanlah kedudukan mereka di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Laporan Komandan Upacara.
2: Ya, saudara pendengar, dengan adanya doa, ini merupakan penutup dari upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 LPP Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 2026 ini. Selanjutnya nanti rangkaian peringatan HUT RRI akan dilanjutkan pada pukul 9 dalam prosesi penyulutan obor yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Saudara pendengar Pro 4, dimanapun Anda berada, 81 tahun bukan perjalanan yang singkat. Dari radio kemudian berkembang ke platform digital, RRI terus beradaptasi mengikuti perubahan zaman. Namun satu hal yang tetap penting untuk dijaga adalah fungsi RRI sebagai media publik. Media yang memberikan informasi, media yang mencerdaskan, serta ikut menjaga kebudayaan. dan yang paling penting adalah media yang tetap memberikan ruang kepada masyarakat. Dari halaman LPP RRI Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang,
0: upacara
2: dalam suasana peringatan HUT ke-81 RRI, saya Hanum Oktavia dan rekan saya Samsudin RRI Malang melaporkan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Kembali ke studio perempat RRI Malang.
0: Tepat, karena kita akan foto bersama. Selesai.
3: Baik, terima kasih. Itulah tadi prosesi upacara dari peringatan HUT RRI ke-81. Terima kasih rekan Hanum dan juga Samsudin yang telah membawakan tentunya laporan secara langsung. Dan pendengar, Anda juga bisa mengirimkan rasa ucapan ataupun juga ucapan Anda untuk RRI yang hari ini genap berusia 81 tahun. Untuk Anda yang mungkin ingin menikmati suasana ataupun juga mengirimkan salam atau mengirimkan ucapan, Anda bisa bergabung juga di 0341 404 504 ataupun juga di 081 555 9 1053. Tentunya sekali lagi kami, saya selaku angkasawan RRI mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanin dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen mesti kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: kasih dan matur nuwun untuk Anda semuanya yang masih bersama dengan kami. Dan pastinya hari ini juga ada beberapa ucapan. Ini saatnya saya juga akan memutarkan beberapa ucapan-ucapan yang telah diberikan untuk RRI. Nah, salah satunya adalah dari Dr. Agung.
1: Ini saya Dr. Agung Suprajo MAB mengucapkan Dirgayu Radio Republik Indonesia ke-81. Di era AI sekarang ini, di era keterbukaan informasi, saatnya Radio Republik Indonesia menjadi sentral informasi yang terpercaya. Yakin rakyat akan mencari RRI untuk sebuah kebenaran informasi. Tetap jayalah Radio Republik Indonesia sebagai media edukasi, kebudayaan, serta informasi publik yang terpercaya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik, dan itu tadi sebuah ucapan tentunya yang sudah diucapkan oleh Dr. Agung. Dan selanjutnya kita juga akan bergabung bersama kita akan tentunya bersama-sama nanti mengikuti. Akan bergabung dengan Radio Republik Indonesia, akan bergabung dengan Auditorium Seni dan Budaya untuk mengikuti relay dari rangkaian hari ulang tahun RRI yang ke-81. Dan kami juga mengundang untuk Anda yang mungkin ingin juga memberikan ucapan. Ini sudah ada beberapa ucapan yang sudah dikirimkan. Ada dari Bu Sri Rahayu, Dirgahayu RRI yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk Bu Sri Rahayu. Ada juga Pak Widi, Bu Widi, Assalamualaikum, selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga jaya terus dan seluruh angkasawan, angkasawati RRI seluruh Indonesia, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan barokah, semangat. Matur nuwun. Ada Bunda Riatin juga, terima kasih untuk ada yang sudah memberikan ucapan untuk Radio Republik Indonesia yang berulang tahun di 81 ya. Kita juga masih akan menunggu nanti untuk relay bersama dengan Auditorium Seni dan Budaya Radio Republik Indonesia. Dan tampaknya kali ini juga sudah tergabung dan terhubung dengan Auditorium Seni dan Budaya di acara seremoni peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah memberikan ucapan untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
2: Dari Auditorium Seni dan Budaya.
0: Tentunya saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Malang untuk mengikuti rangkaian penyulutan obor dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81. Tampaknya hari ini kami juga sudah terhubung dengan auditorium dan kita akan segera mengikuti rangkaian acara penyulutan obor Tri Prastia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Rulian Sauri, Kapolres Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, terus menjadi media pemersatu bangsa, mencerdaskan masyarakat, dan menyuarakan informasi yang terpercaya. Radio Republik Indonesia mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Segera sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan acara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangkaian hari ulang tahun RRI ke-81 langsung dari Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz.

0: Para que nada.
1: Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut komunitas Ikmawan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang dalam penampilan Tari Katagadan Tari Menari.

Okay.

datang di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang dalam acara Penyulutan Obor Tri Prasetya dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita sambut pembawa acara kita, Arga Saputra dan Diah Laras.

0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebuah pagi yang indah untuk menyambut berkat kebaikan untuk bumi dan semesta. Selamat datang di RRI Malang dalam acara peringatan Hari Radio ke-81 dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur.
1: Sebuah kehormatan bagi kami, saya Arga Saputra dan
0: saya Diah Laras,
1: dapat berdiri di hadapan Anda bersama-sama dan kita akan mengikuti kebersamaan dan mensyukuri rasa kekeluargaan yang terjalin antara keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang. Perkenankan, di pagi hari ini kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Stasiun LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati SH. Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk beliau, Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Kasubag TU LPP RRI Malang, Bapak Anggara Putra Herdian Wibisono SE. Para Ketua Tim Radio Republik Indonesia Malang, seluruh rekanan penerima penghargaan, dan seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang yang hadir pada pagi hari ini.
0: Hari ini menjadi sebuah momentum yang bukan sekedar menandai perjalanan waktu, namun juga merayakan dedikasi, pengabdian, dan suara hingga seluruh pelosok Indonesia yang terus hadir dari masa ke masa.
1: Bapak Ibu hadirin, 81 tahun bukanlah sekedar angka. Ia adalah jejak panjang tentang bagaimana Radio Republik Indonesia menemani bangsa, mengabarkan peristiwa, menyuarakan harapan, serta merajut keberagaman Indonesia melalui kekuatan sebuah suara. Pagi hari ini, kita bersama hadir dalam satu semangat yang sama untuk merayakan 81 tahun Radio Republik Indonesia dengan tema yang syarat makna, yaitu Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
0: Tema ini mengajak kita untuk kembali melihat Indonesia bukan hanya sebagai sebuah negeri, melainkan sebagai ruang tempat keberagaman bertemu, persatuan tumbuh, dan setiap suara memiliki arti. Bapak Ibu hadirin keluarga besar RRI Malang, membuka peringatan Hari Radio ke-81 hari ini. Mari kita bersama-sama mengikuti laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Peringatan Hari Radio ke-81. Hadirin, mari kita sambut Andri Dwi Wicaksono, SEMM.

0: Cek cek, oke. Mohon maaf, ada sedikit teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namung rahayu, sugeng. Sembanun sangat semuanya, dan terima kasih atas rawuhnya sedulur-sedulur RRI Malang semua di RRI Malang. Kami dari Panitia 17 Agustus dan Hari Radio 81 tahun RRI Malang sudah melakukan berbagai rangkaian acara yang tentunya kami persiapkan khusus untuk meramaikan gelaran dari Hari Radio tahun ini. Izin perkenalkan, saya Andri Dwi Caksono, dan sebelumnya saya ingin berterima kasih sekaligus menyapa untuk senior kami, rekan-rekan purna tugas RRI Malang dari pensiunan, para pengurus, matur nuwun sangat atas rawuhipun. Kemudian dari rekan-rekan nanti penerima award, ada dari UPT Dispenda Malang Utara, kemudian ada dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan, kemudian Pengadilan Agama Kota Malang, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Negeri Kota Malang, BSI, PHRI, KPU Kota Malang, KPU Kota Batu, KPU Kabupaten Malang, ada juga Pejuang Mimpi, kemudian Kepala Cabang Kehutanan Jawa Timur Wilayah Malang, dan Ketua Forum Komunikasi Pemerhati. Juga terima kasih untuk sajian rekan-rekan dari Sumba yang dibantu oleh Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang sudah kita saksikan bersama, dan nantinya juga ada dari France Studio Dance dan juga SDN Tunjung Sekar 1. Izin saya melaporkan kegiatan rangkaian Hari Radio 81 tahun di RRI Malang. Pada tanggal 1 Agustus kami menggelar sebagai awal karena menurut kami perlu ya men-trigger dari kegiatan masyarakat. Maka kami berkolaborasi dengan Puskesmas Poncokusumo menggelar Eksotika Fun Walk 2026, tepatnya di lapangan Wates Wonowulyo Poncokusumo, sekaligus penyerahan MOU yang dilakukan oleh Ibu Kepala LPP RRI Malang Budian. Selanjutnya tanggal 10 kami melakukan opening ceremony di halaman depan. Jadi Kepala LPP RRI Malang simbolis memukul gong sebagai pembukaan karena rangkaian kami sangat banyak, dan beliau sudah memulai dengan pemukulan gong. Artinya rangkaian peringatan HUT dan Hari Radio ke-81 akan dimulai. Selanjutnya tanggal 17 Agustus kami menyelenggarakan podcast Ruang Tamu. Ini menarik karena kami haturkan kepada pendengar dan pemirsa, itu kita menyusuri jejak sejarah tentang Kor Yesu yang juga adalah jejak sejarah dan pendidikan di Kota Malang. Kemudian tanggal 18 Agustus itu kami juga berkolaborasi dengan teman-teman Tosan Aji dalam rangka Hari Radio. Kami menggelar Ludruk Punokawan, tempatnya di Kara Cafe Culture. Nah, ini untuk membangkitkan semangat pelestarian budaya yang tentunya selalu digaungkan dari direksi. Kemudian tanggal 21 Agustus, Warung Gaul Dialog Spesial Hari Radio di Perumpat. Ini bertajuk Pendengar RRI Malang dari Masa ke Masa. Nah, ini menarik karena kami mengundang juga dari pelaku, ada Pak Aryadi dan rekan-rekan semuanya. Itu bercerita tentang pendengar itu dulu gimana, kemudian sekarang seperti apa. Menarik sekali. Nanti monggo mungkin ada waktu bisa menyimak. Ya, kemudian tanggal 3 kami gelar bakti sosial, tepatnya di Rumah Sosial Titus Bratsma, Sukun Kota Malang. Tanggal 5 kami family gathering, itu kami lomba, kebetulan ada Pak Direktur juga LPU yang menjadi dewan juri pada saat lomba. Kemudian tanggal 7 kami menggelar ziarah tabur bunga di TMP Untung Suropati sebagai penghormatan kepada kepada para pahlawan RRI tentunya. Kemudian tanggal 8 sampai 10 kami menggelar membaca berita di Info Prima dan berbagai dialog yang tentunya untuk menyemarakkan. Dan saat ini puncak peringatan Hari Radio. Untuk permasalahan kami tidak ada permasalahan, walaupun indeks ekonomi begitu, Ji, tapi semangat yang disampaikan oleh pimpinan kami, Ibu Diana Rusnawati, agar dalam segala suasana kita harus bisa. Dan itu adalah jiwa korsa kami. Dan walaupun indeks ekonomi, tapi ini adalah waktu bahwa ini adalah RRI. Ya. This is RRI, Radio Republik Indonesia Malang, yang akan selalu eksis untuk bangsa ini. Jadi yang kami laporkan baik-baik saja, dan tentunya segala kesulitan pasti ada, tapi tantangan pasti kami hadapi. Baik, untuk menutup laporan, saya izinkan menyampaikan pantun. Pantun yang pertama. Budal RRI enake sepedaan.
1: Jagep.
0: Sampai kantor, malah tanggale tanggal abang. Suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, ayo dikumandangkan. Ayo mantapkan Tri Prasetya RRI dalam setiap angkasawan. Tambah lagi satu, mboten napa nggih? Satu lagi. Pagi-pagi minum kopi di RRI Malang. Kopinya panas, bikin hangat pikiran dan badan. Sedulur purna tugas, tamu lan sedulur sekawan, matur nuwun sampun seduluran. Selamat Hari Radio, jangan lupa kesehatan dan jangan lupa dengarkan selalu RRI Malang. Sampun nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi Bapak Ibu dan juga hadirin yang kami hormati, sambutan dari Ketua Panitia Mas Andri Dwi Wicaksono SAMM. Pantunnya mantap ya. Coba tadi saya di briefing lebih dulu, saya juga balas pantunnya Mas Andri. Kita balas pantunnya di backstage nanti ya Mas Andri ya. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami perkenankan, kami persilahkan saat ini untuk mengikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Stasiun RRI Malang. Hadirin, mari kita sambut Ibu Diana Rusnawati SH.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para senior saya, ada Pak Hari, selamat pagi Pak, alhamdulillah sehat. Pak Lahar, Ibu Yuli, beliau ini adalah senior-senior saya di Radio Republik Indonesia. Dan juga yang saya hormati, Ketua Pensiunan RRI beserta pengurus pensiunan RRI yang kami banggakan. Mohon maaf Bapak, karena efisiensi, keterbatasan dan juga arahan dari pusat sehingga kami belum bisa mengundang seluruh pensiunan RRI yang ada di Malang. Para mitra dan pemangku kepentingan yang selama ini mendukung RRI, Bu Nurul, Pak Rian dan juga yang lainnya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Serta karyawan-karyawati RRI Malang yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat hidayahnya lah pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita semua dapat hadir di auditorium Seni Budaya RRI Malang untuk memperingati syukuran Hari Radio ke-81 dalam suasana yang penuh kekeluargaan, sederhana dan penuh keakraban. Atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Malang, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang luar biasa atas kehadiran Bapak, Ibu semuanya yang hari ini meskipun masih pagi kami mengundang, alhamdulillah di tengah kesibukan bisa hadir untuk sama-sama kita memperingati Hari Radio ke-81 tahun ini. Karena kehadiran Bapak Ibu semuanya ini merupakan kebahagiaan sekaligus kehormatan bagi kami. 81 tahun radio hadir sebagai penyambung suara bangsa, dan radio pula semangat perjuangan, persatuan dan cita-cita kemerdekaan terus dikumandangkan hingga menjangkau seluruh pelosok negeri. Dan seiring perjalanan waktu, perkembangan teknologi terus berubah, media terus berkembang, namun satu hal yang tidak pernah berubah, komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tetap melayani masyarakat dengan informasi yang benar, edukatif, inspiratif, dan terpercaya. Peringatan Hari Radio tahun 2026 ini yang ke-81 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekedar rangkaian kata saja, tetapi merupakan panggilan bagi seluruh insan radio untuk terus menghadirkan suara yang mencerminkan kepentingan publik, memperkuat persatuan bangsa, menjaga kedaulatan informasi, serta ikut berkontribusi mewujudkan Indonesia yang semakin adil dan makmur. Sebagai lembaga penyiaran publik, kami RRI memilih tanggung jawab untuk menjadi ruang untuk menghadirkan informasi yang akurat, mempertemukan berbagai suara masyarakat secara berimbang, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Di tengah derasnya arus informasi digital, maraknya disinformasi, dan perubahan pola konsumsi media, RRI justru semakin penting sebagai media yang dipercaya oleh masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan rasa hormat saya yang setinggi-tingginya kepada para purna tugas RRI, karena dedikasi, loyalitas, dan pengabdian Bapak dan Ibu sekalian telah menjadi fondasi yang kuat
bagi perjalanan RRI hingga mampu bertahan dan terus berkembang selama lebih dari 8 dekade. Apa yang kami nikmati kini tidak lepas dari kerja keras generasi kami terdahulu yang telah membangun RRI dengan penuh semangat pengabdian. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada mitra kerja yang selama ini telah membersamai langkah RRI, kita sinergi, kolaborasi, dan terus karena itu semua menjadi modal yang sangat penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas penyiaran kami dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semoga kolaborasi ini semakin erat dan memberikan manfaat yang luas. Kepada seluruh karyawan-karyawati, saya mengajak kita semua untuk menjadikan Hari Radio ke-81 sebagai momentum memperkuat profesionalisme, meningkatkan integritas, serta terus berinovasi. Mari kita bekerja dengan hati, menjaga kepercayaan publik, dan terus menghadirkan siaran yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berpijak pada nilai pelayanan publik. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, syukuran yang kita laksanakan dan kita peringati hari ini bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur atas bertambahnya usia Radio Republik Indonesia, tetapi juga sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan memperbaharui komitmen kita dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Semoga RRI senantiasa diberi kekuatan untuk terus menjadi media publik yang independen, terpercaya, inovatif, serta selalu hadir di hati masyarakat. Akhirnya, saya kembali mengajak seluruh keluarga besar RRI dan seluruh mitra untuk terus melangkah bersama, menjaga semangat pengabdian dan menjaga kebersamaan kita dan menjadikan tema Hari Radio sebagai semangat dalam setiap karya dan pelayanan kita untuk masyarakat. Selama suara masih mengudara, selama itu pula pengabdian kepada masyarakat tidak akan pernah berhenti. Mari terus menjaga marwah RRI sebagai suara publik yang mempersatukan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak Ibu hadirin dan undangannya kami hormati, demikian tadi sambutan telah diberikan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati SH.
1: Bapak Ibu hadirin, keluarga besar RRI yang berbahagia, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Untuk itu kami mohon dengan hormat untuk bisa menjaga ketertiban dan kehikmatan mengikuti rangkaian acara ini. Kita akan segera tersambung bersama RRI Stasiun Pusat Jakarta.

0: Hadirin kami mohon untuk
1: penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
2: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya. Dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan angkasawati RRI memohon kepada Allah

mewujudkan visi Indonesia maju menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Host kita hari ini, Desi Aldiana dan Fajar Permana Putra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti. Kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran republik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perkat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Allahul muwafiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, Wali Kota Batu, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif, inovatif, dan senantiasa menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81 mengudara untuk Indonesia. Salam Batu Sae, Sedoyo Sae, dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
1: Persembahan Frans Studio Dancer. Mari kita sambut Tari Mutiara Nusantara.

0: Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk France Studio Dancer dengan tari Mutiara Nusantara. Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang, baru saja kita ikuti secara bersama-sama penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang dilakukan serempak secara nasional. Dan tadi juga telah disampaikan sambutan oleh Direktur Utama LPP RRI Dr. Ignatius Hendras MA dan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto.
1: Bapak Ibu hadirin, di usia ke-81 tahun ini tentu saja kesuksesan program-program dari Radio Republik Indonesia Malang tidak dicapai dengan sendirinya, melainkan juga dukungan dari para rekanan RRI Malang. Oleh karena itu kami persilahkan kepada rekanan RRI Malang yang akan menerima penghargaan untuk naik ke atas panggung. Di antaranya kami persilahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Kota Malang, UPT Dispenda Malang Utara, BSI Kantor Area Malang, dan PHRI Kota Malang.
0: Sekali lagi kami sampaikan kepada beliau UPT Dispenda Malang Utara, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Kota Malang, BSI Kantor Area Malang, dan PHRI Kota Malang untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan yang nanti akan diserahkan langsung oleh Kepala LPP RRI Malang Ibu Diana Rusnawati SH.

Dan kami undang Kepala LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati SH untuk menyerahkan penghargaan kepada diantaranya UPT Dispenda Malang Utara, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Malang, BSI Kantor Area Malang, dan PHRI Kota Malang. Bapak Ibu hadirin, saya boleh minta tepuk tangan yang luar biasa untuk para mitra dari Radio Republik Indonesia Malang yang telah menerima penghargaan dan diserahkan langsung oleh Ibu Kepala LPP RRI Malang.

Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang. Seperti tadi yang disampaikan oleh Diah Laras bahwa keberhasilan program baik on air maupun off air dari Radio Republik Indonesia Malang tidak lepas dari dukungan dan juga support dari mitra serta para rekanan dari RRI Malang yang senantiasa terus memberikan dukungannya. Di antaranya yang sudah hadir di atas panggung pada pagi hari ini adalah perwakilan dari UPT Dispenda Malang Utara, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Malang, BSI Kantor Area Malang, dan juga PHRI Kota Malang.

0: Ya, inilah rekanan RRI Malang yang telah menerima penghargaan. Di antaranya dari UPT Dispenda Malang Utara, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Malang, BSI Kantor Area Malang, dan juga PHRI Kota Malang.
1: Kami mohon untuk Ibu Diana Rusnawati SL untuk tetap berada di atas panggung untuk memberikan penghargaan kepada mitra kerja RRI Malang selanjutnya. Oleh karena itu kami undang KPU Kota Malang, KPU Kota Batu, KPU Kabupaten Malang, Pejuang Mimpi Ibu Sri Rahayu dan Lelina Mestikasari, Dinas Kehutanan Wilayah Malang, dan Ketua Forum Komunikasi Pemerhati LPP RRI Malang. Sekali lagi kami undang untuk bisa naik ke atas panggung. Kepada beliau diantaranya adalah KPU Kota Malang, KPU Kota Batu, KPU Kabupaten Malang, Pejuang Mimpi Ibu Sri Rahayu dan Lelina Mestikasari, Dinas Kehutanan Wilayah Malang, dan Ketua Forum Komunikasi Pemerhati LPP RRI Malang.

Dalam kesempatan pagi hari ini kami juga mengundang Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk bisa turut hadir naik ke atas panggung menerima penghargaan langsung yang akan disampaikan oleh Kepala LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati SH.

keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang. Kali ini diserahkan penghargaan kepada para mitra kerja dari RRI Malang. Di antaranya adalah KPU Kota Malang, KPU Kabupaten Malang, KPU Kota Batu, Pejuang Mimpi Ibu Sri Rahayu dan Leli Namestikasari, Dinas Kehutanan Wilayah Malang, Ketua Forum Komunikasi Pemerhati LPPRRI, dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

kami persilakan untuk Ibu Diana Rusnawati berada di tengah-tengah para penerima penghargaan mitra kerja kita dan didokumentasikan bersama para fotografer pada pagi hari ini. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk para mitra kerja Radio Republik Indonesia Malang yang dengan dukungan serta supportnya telah mensukseskan berbagai macam program baik on air maupun off air yang diselenggarakan oleh LPP RRI Malang. Kepada seluruh mitra kerja, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk Kepala LPP RRI Malang Ibu Diana Rusnawati SH yang telah memberikan penghargaan kepada seluruh mitra kerja Radio Republik Indonesia Malang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Rulian Sauri, Kapolres Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, terus menjadi media pemersatu bangsa, mencerdaskan masyarakat, dan menyuarakan informasi yang terpercaya. Radio Republik Indonesia mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Saya Muhammad Yusra, Kepala KPN Malang, mengucapkan selamat dari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhan Suryawan, SOS MMS MHAN, Komandan Korem 083 Balai Tiga Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.

0: Bapak Ibu hadirin, dalam rangka perayaan ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, beberapa waktu lalu kami juga menantang para pendengar RRI Malang dari seluruh Indonesia untuk mengikuti lomba baca berita yang kami lakukan secara online. Ratusan peserta mengirimkan karyanya dan hari ini kami akan mengumumkan siapakah yang menjadi juara. Untuk itu kami mengundang Ketua Dewan Juri Lomba Baca Berita Radio Republik Indonesia Malang, Esti Sulistia.
1: Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian bahwa lomba membaca berita bersama RRI Malang kemarin diselenggarakan secara online ya, di Instagram dan juga TikTok, dan diikuti lebih 400 peserta dari seluruh penjuru tanah air. Hari ini kita akan umumkan 5 pemenang dari kategori SMP, SMA sederajat, dan kategori mahasiswa umum juga ada 5 pemenangnya. Untuk informasi dan juga pengumuman pemenang selanjutnya akan disampaikan oleh Esti Sulistia.
2: Hasil lomba baca berita dalam rangka Hari Radio LPP RRI Malang. Total peserta 430 peserta dari seluruh penjuru tanah air. Terdiri dari 264 peserta kategori SMP SMA dan 166 peserta kategori mahasiswa dan umum. Dewan juri memilih 5 finalis tiap kategori yang sudah mengikuti sesi final membaca berita secara langsung di studio RRI Malang pada 5 September 2026. Dan Dewan Juri memutuskan pemenang lomba baca berita adalah

kategori SMP SMA. Juara 3, Rahel Aurelia Silvan, SMK Petra 2, Surabaya. Juara 2, Kesi Feodora Susanto dari SMP Negeri 46, Surabaya. Dan juara 1, Kaila Nabila Altaf dari MTS Negeri 1 Malang.

mahasiswa dan umum. Juaranya adalah juara 3 Indria Ferawati dari Kota Batu. Juara 2 Kania Okta dari Kota Malang.

0: 5 September 2026, Dewan Juri, Eti Sulistyaningsih, Yuliana Martadoki, Diana Atmariza, Safwana Lita Dian Safitri, dan Adar Nurdiarga Saputra. Selamat kepada para pemenang.
1: Kami ucapkan kepada Esi Sulistya, terima kasih atas waktu telah memberikan pengumuman kepada seluruh pemenang Lomba Baca Berita yang diselenggarakan oleh RRI Malang. Sekali lagi tadi kepada juara ketiga untuk Lomba Baca Berita kategori SMP-SMA diraih oleh Rachel Aurelia Silvan. Juara kedua diraih oleh Casey Feodora Susanto. Dan juara pertama untuk kategori SMP-SMA diraih oleh Kaila Nabila Altaf. Sementara untuk kategori mahasiswa umum, juara ketiga, silakan Dia Laras.
2: Juara ketiga untuk kategori mahasiswa umum adalah Indria Ferawati. Juara dua, Kania Okta. Dan juga juara satu, Ahmad Ghazali. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang untuk dua kategori, kategori SMP-SMA dan juga kategori mahasiswa dan umum.
1: Harapannya bisa kita selenggarakan setiap tahun, Ibu Kepala LPP RRI Malang, karena pesertanya, antusiasmenya luar biasa.
2: Betul.
1: Kita buka hanya beberapa hari saja, waktu kemarin kami selenggarakan secara online, melalui Instagram dan juga TikTok, bisa menjaring lebih dari 400 peserta, luar biasa. Dan Bapak Ibu hadirin, serta keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang, kami dalam memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, sekaligus memperingati kemerdekaan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya, juga menyelenggarakan berbagai macam lomba. Di antaranya ada lomba-lomba yang diikuti oleh seluruh seksi yang ada di RRI Malang. Ada lomba estafet gelas, lomba dalam sarung, lomba bola dalam sarung, kemudian lomba lempar air, lomba tri prasetya RRI, dan juga yel-yel per divisi. Kami akan undang perwakilan dari masing-masing divisi untuk menerima hadiah langsung yang akan diserahkan oleh Kepala LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati. Di antaranya para pemenang lomba estafet gelas, juara ketiga diraih oleh Divisi Pemberitaan. Monggo kami persilahkan untuk perwakilan dari Divisi Pemberitaan untuk bisa naik ke atas panggung. Dan juara kedua lomba estafet gelas adalah Divisi KMB. Dan juara pertama lomba estafet gelas adalah Divisi Tata Usaha.
2: Silakan untuk masing-masing perwakilan divisi.
1: Sekali lagi, juara ketiga adalah Divisi Pemberitaan, juara kedua adalah KMB, dan juara pertama Divisi Tata Usaha untuk lomba estafet gelas.
2: Untuk penyerahan hadiah akan diserahkan langsung oleh Ibu Diana Rusnawati selaku Kepala Stasiun RRI Malang. Silakan.
1: Dan lomba balap dalam sarung, lomba bola dalam sarung, juara ketiga diraih oleh Divisi Siaran. Juara kedua diraih oleh Divisi Tata Usaha. Dan lomba bola dalam sarung, juara pertama diraih oleh Divisi TMB.
2: Silakan untuk para perwakilan dari masing-masing divisi bisa segera naik ke atas panggung untuk penyerahan hadiah langsung oleh Ibu Diana Rusnawati.
1: Sekali lagi untuk lomba dalam sarung, lomba bola dalam sarung, para pemenangnya adalah juara 3 Divisi Siaran, juara 2 adalah Divisi Tata Usaha, dan juara 1 Divisi TMB. Selanjutnya untuk lomba lempar air, juara ketiga adalah Divisi Pemberitaan. Silakan naik ke atas panggung. Dan juara kedua lomba lempar air adalah Divisi TMB. Dan juara pertama lomba lempar air adalah Divisi Siaran.
2: Silakan untuk masing-masing divisi perwakilan.
1: Yang pertama kami serahkan terlebih dahulu untuk para pemenang lomba estafet gelas, juara ketiga adalah Divisi Pemberitaan. Kami persilakan Ibu Diana Rusnawati menyerahkan kepada perwakilan dari Divisi Pemberitaan yang telah memenangkan lomba estafet gelas untuk juara ketiga.

Dan juara pertama untuk lomba estafet gelas diserahkan oleh Ibu Diana Rusnawati kepada Divisi Tata Usaha. Sudah ya. Dan kali ini kami akan serahkan untuk hadiah kepada para pemenang lomba bola dalam sarung. Juara ketiga adalah Divisi Siaran. Juara dua adalah Divisi Tata Usaha. Dan juara pertama adalah Divisi TMB.

0: Jadi meriah sekali ya kemarin di Alaras waktu kita memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menyambut Hari Radio. Berbagai macam lomba internal maupun eksternal kita selenggarakan dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia dan juga Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-81.
1: Betul, kekompakan masing-masing divisi itu tampak di situ ya dalam perlombaan itu, dan itulah yang kemudian menjadikan divisi-divisi ini bisa berupaya untuk membawa nama baik divisi mereka ya, dan menjadi juara. Ada juara 3, 2, dan 1 dari masing-masing lomba. Lomba bola dalam sarung juara 3 diperoleh oleh Siaran, juara 2 Tata Usaha, dan juara 1 oleh TMB. Untuk lomba lempar air diperoleh untuk juara 3 yaitu Pemberitaan, juara 2 TMB, dan juara 1 tim dari Siaran.

Jadi untuk juara lomba lempar air, juara ketiga adalah divisi pemberitaan, juara kedua adalah TMB, dan juara satu adalah divisi siaran.

pemenang Lomba Tri Prasetya RRI. Juara ketiga adalah Divisi LPU dengan skor 7-1-0. Dan juara kedua adalah Divisi Pemberitaan dengan nilai 7-9-5. Dan juara pertama adalah Divisi Tata Usaha dengan nilai 8-1-5. Sekali lagi kami persilahkan untuk juara ketiga LPU untuk Lomba Tri Prasetya RRI. Juara kedua adalah Divisi Pemberitaan dan juara pertama adalah Divisi Tata Usaha.

Kami persilakan untuk para pemenang didampingi oleh Ibu Kepala LPP RRI Malang untuk foto bersama terlebih dahulu. Selanjutnya kami undang para pemenang Lomba Tri Prasetya RRI, diantaranya adalah juara ketiga divisi LPU, juara kedua divisi pemberitaan, dan juara pertama divisi Tata Usaha.

0: Lomba Tri Prasetya RRI untuk juara 3 perwakilan dari LPU dengan nilai 710. Juara 2 pemberitaan dengan nilai 795. Dan juara 1 tata usaha dengan nilai 815. Silakan naik ke atas panggung.
1: Sekaligus saya undang untuk para pemenang lomba Yel Yel. Juara ketiga adalah divisi pemberitaan dengan nilai 690. Juara kedua divisi siaran dengan nilai 755. Dan lomba Yel Yel juara pertama diraih oleh divisi tata usaha dengan nilai 795.
0: Silakan untuk perwakilan dari para pemenang lomba Yel Yel divisi untuk juara 3 pemberitaan, lomba Yel Yel divisi juara 2 siaran, juara 1 tata usaha. Silakan untuk naik ke atas panggung.
1: Sekali lagi kami undang untuk para pemenang juara Yel Yel, juara ketiga divisi pemberitaan, juara kedua divisi siaran, dan juara pertama divisi tata usaha.

Kali ini akan diserahkan oleh Ibu Diana Rusnawati kepada para pemenang lomba Yel-Yel. Juara ketiga adalah divisi pemberitaan, juara kedua adalah divisi siaran, dan juara pertama adalah divisi tata usaha.

Rusnawati untuk menyerahkan hadiah. Ya, ini untuk lomba yel-yel divisi ya. Juara 3 diraih oleh divisi pemberitaan, juara 2 diperoleh oleh divisi siaran, dan juara 1 divisi tata usaha. Selamat untuk para pemenang.

0: Satu. Difoto dulu ya. Baik, kami persilakan untuk Ibu Diana Rusnawati dan kepada seluruh pemenang lomba internal masing-masing divisi dari LPPR di Malang untuk kembali ke tempat duduk.
1: Dan tidak hanya dari lomba-lomba internal dari RRI Malang saja, Adar, karena juga kita baru saja mendapatkan kabar menggembirakan ya.
0: Betul, jadi pagi hari ini sama-sama Bapak Ibu, tidak hanya kita dari Angkasawan dan juga Angkasawati LPPR RI yang merasa bangga dan juga bahagia. Saya yakin Anda semua keluarga besar LPPR RI Malang juga merasakan hal yang sama. Baru saja diumumkan para pemenang Lomba Suara Kencana tahun 2026. Jadi Lomba Suara Kencana ini adalah lomba yang diselenggarakan secara nasional, diikuti oleh seluruh stasiun dari LPPR RI dari Aceh sampai kemudian Papua, dan alhamdulillahirabbil alamin LPPR RI Malang meraih terbaik kedua untuk kategori news feature. Dan tidak hanya itu, kami LPPR RI Malang juga mendapatkan special award atau penghargaan spesial untuk program Halo RRI. Jadi di antara hadirin tamu undangan sekalian, kalau ada masalah terkait layanan publik, ada kemudian masalah di lingkungan Anda, ada peristiwa terbaru, lapornya ke Halo RRI Bapak Ibu semua ya. Bisa langsung WhatsApp di 081-555-60915. Dari laporan Anda, dari apa yang Anda sampaikan, akan kami tindak lanjuti kepada pihak-pihak yang terkait untuk dapat permasalahan dari solusinya, untuk dapat tindak lanjutnya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, dukungan kepada Radio Republik Indonesia Malang, sehingga kami dalam peringatan Hari Radio ke-81 ini dapat meraih dua penghargaan sekaligus. Yang pertama juara kedua untuk kategori News Feature dan Special Award untuk program Halo RRI.
1: Ya, dan kita lanjutkan kembali acara kita pada pagi menjelang siang ini. Hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk bisa mengapresiasi tarian dari Jawa Timur dalam peringatan Hari Radio untuk hari ini. Mari kita sambut dengan meriah persembahan dari Bavinetra dengan Tari Remo Bolet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Fatmastia, hari ini Kepala UBS Kabupaten Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Tetaplah menjadi lembaga penyiaran yang adaptif, kreatif, dan inovatif mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih atas segala kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun selama ini bersama UBS Kabupaten Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryono, Rektor UM Universitas Negeri Malang. Atas nama keluarga besar UM Universitas Negeri Malang, mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-81 RRI Radio Republik Indonesia. RRI yang sejak proklamasi dan revolusi nasional terus menggelorakan semangat juang bangsa. Semoga makin dipercaya publik serta bisa memberikan pencerahan sesuai tuntutan dan tantangan zaman. Sekali lagi, kami atas nama keluarga besar Universitas Negeri Malang berharap RRI bisa memberikan informasi yang makin akurat, edukatif, inspiratif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap mengudara. RRI jaya, bangsa kita makin maju dan merdeka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
2: Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut sebuah penampilan tari dari Sumba Tengah, persembahan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, tari Kataga.

Thank you.

0: Ibu dan juga hadirin nih, kami hormati sekali lagi, kita tepuk tangan yang meriah untuk rekan-rekan kami dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang telah membawakan Tari Kataga pada pagi hari ini.
1: Dan sebagai bentuk rasa syukur atas capaian 81 tahun yang luar biasa, kami akan ajak Bapak Ibu yang hadir di tempat yang penuh bahagia ini untuk mengikuti prosesi pemotongan tumpeng. Untuk itu kami mengundang kepada Kepala Stasiun LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati, dan juga pegawai senior dan pegawai termuda di LPP RRI Malang. Ada Ibu Dr. Anda Nur Diana dan Fadila Fauziana AMD untuk bisa menerima potongan tumpeng secara simbolis.
0: Sekali lagi kami undang untuk bisa naik ke atas panggung angkasawan RRI yang paling senior di RRI Malang.
1: Betul.
0: Yang sebentar lagi juga akan purna tugas ini, Ibu Nur Diana. Kami mohon tepuk tangan yang meriah dong untuk Bu Nur Diana. Sekaligus angkasawan RRI yang paling junior atau yang paling muda ada Fadila. Fadila, Bapak Ibu adalah penyiar dari Pro 2 RRI. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Bu Diana, sebagai salah satu angkasawan RRI yang paling senior, kira-kira di usia kita yang 81 tahun ini, apa yang mau dipesankan kepada kami sebagai generasi penerus RRI yang akan melanjutkan tonggak perjuangan dan menjaga api abadi di obor Tri Prasetya RRI ini agar tidak kunjung padam ini, Bu Diana, monggo.
2: Baik, terima kasih Mas Adar. Pesan saya kepada adik-adik saya yang akan meneruskan perjuangan ke depan, tetaplah menjaga marwah lembaga kita ini dan tetaplah bersatu dalam menjaga lembaga ini, dan jangan ada apa ya Mas Adaria?
0: Dusta di antara
2: jangan
0: kita.
2: Jangan ada dusta di antara kita dan jangan ada
0: jarak ya, Bu.
2: Jarak dan juga ada apa namanya kesalahpahaman. Betul. Atau ketidakharmonisan. Saya kira cuma itu aja sih Mas Adar.
0: Bu Diana kurang berapa amplop lagi ini?
2: Saya kurang 12, 13, 14, 15 Mas Adar.
0: 15 amplop ya, lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan senantiasa sehat.
2: Amin.
0: Nanti selepas purna bersama Bapak Ibu Purna Tugas RRI. Amin. Yang berada di Malang, sering-sering main ke Malang ya,
2: Insya
0: Bu Diana.
2: Insya Allah, rumah saya deket banget, jadi setiap hari saya bisa kesini juga.
0: Siap. Dan saat ini kami undang pula Kepala LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati, untuk memberikan potongan tumpeng kepada Ibu Nur Diana dan juga Fadila sebagai penyiar Pro 2 RRI yang paling muda.
1: Betul.
0: Dan angkasawan RRI yang paling senior, di mana 15 amplop lagi, which mean 15 bulan lagi. Bu Diana akan purna tugas ya.
1: Ya, kali ini untuk pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Ibu Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Malang, Ibu Diana Rusnawati.
0: Ini adalah simbolis dari yang paling muda ke yang paling tua, sebaliknya dari yang paling tua ke yang paling muda, agar kita sebagai angkasawan dan angkasawati RRI ya, Dia Laras, ya, terus bisa bersinergi, berkolaborasi, memberikan yang terbaik kepada para pendengar.
1: Betul.
0: Di seluruh penjuru Malang Raya, tidak hanya Malang Raya, di seluruh penjuru tanah air, karena sekarang kita radio sifatnya borderless, bisa didengar di mana saja. Tidak hanya melalui frekuensi analog kita atau radio konvensional, tetapi saat ini radio bisa terhubung di mana saja, kapan saja, melalui berbagai macam teknologi yang saat ini kita gunakan.
1: Betul, karena Radio Republik Indonesia juga saat ini bisa didengarkan melalui platform ya. Anda juga mungkin bisa mengakses aplikasi RRI Digital atau juga bisa melalui www.rri.id untuk bisa update berbagai informasi yang kami hadirkan dari masing-masing daerah ya. Karena tidak hanya informasi secara nasional, tapi juga dari berbagai daerah kami hadirkan informasi dan juga bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia dari seluruh satuan kerja yang ada di Indonesia.
0: Jangan lupa follow juga seluruh akun media sosial yang kita miliki, baik di @RRI Malang, masing-masing programa Pro 1, Pro 2, dan saluran budaya RRI Malang. Subscribe YouTube RRI Malang Official, gitu ya Laras, agar Anda tidak ketinggalan berbagai macam konten yang kami sajikan untuk para pendengar setia.
1: Ya, pemotongan tumpeng sudah selesai dilakukan oleh Ibu Diana Rusnawati dan juga sudah diserahkan kepada pegawai senior kita, Dr. Anda Nurdiana, dan juga pegawai termuda di LPP RRI Malang adalah Fadila Fauziana AMD. Kepada Ibu Diana Rusnawati kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
0: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta seluruh keluarga besar RRI Malang dari Sabang hingga Merauke, dari denyut kota hingga pelosok negeri, RRI terus menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, menghidupkan kebudayaan dan tentu saja menjaga semangat keindonesiaan agar tetap menyala.
1: Maka dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan menjadikan hari ini bukan hanya sebagai perayaan, tapi juga sebagai semangat untuk terus menyatukan NKRI.
0: Saya Arga Saputra.
1: Dan saya Diah Laras, pamit.
3: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI tetap ada hingga nanti. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Setelah kita ikuti bersama saudara pelaksanaan penyulutan obor Tri Prastia.
1: Pendengar telah ikuti bersama siaran langsung penyulutan obor dari Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Dan sekali lagi saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Loh kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh.
5: Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
7: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
9: Ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara,

0: Malikin the Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damase.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Lembaran terindah saat ini usiamu bertambah.
9: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

kebenaran yang bisa membalas kebaikan Rasulullah hanya Allah. Allah saja yang bisa membalas jasa dan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk memperbanyak solawat oleh Allah. Yang mana solawat itu adalah doa. Solawat itu kita memohon kepada Allah supaya Allah mencurahkan

rahimakumullah, maka dari itu kita semuanya alhamdulillah berbahagia. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

Rasulullah alaihi Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang diberi usia panjang oleh Allah.

dia akan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam surga yang bersama dengan para nabi,

semuanya akan masuk ke alam berikutnya, yaitu alam barzah. Disitulah kita semuanya berharap.

khasimal anbiya. Ini kebiasaannya para nabi, para rasul, kebiasaannya orang-orang soleh seperti itu. Maka yang keempat, orang-orang yang melakukan qiyamul lail, dia juga

silaturahminya. Dan yang keempat, keluar melakukan sholat malam. Orang-orang yang semacam ini yang akan mendapatkan istana-istana yang indah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya masuk surga, dia masuk surga dan diberi istana yang sangat indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Malang, saya Rini Pahalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini.
2: Saya Dita, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
3: Hai, kami Noah. Kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
6: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
8: Ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Hari Candy Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Gamase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: Sain mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya

0: Mannequin Essentials. Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Salam budaya, inilah Merdeka Republik Indonesia. Hari ini tanggal 11 September pada tahun 1945 kemarin, berdirilah Radio Republik Indonesia. Dan saat itu juga tanggal 11 September ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Kami para seniman dan budayawan berharap RRI bisa semakin memperbanyak program-program yang terkait dengan pemajuan kebudayaan. Sekali lagi, kami atas nama seniman dan budayawan Forum Pamong Kebudayaan Jawa Timur mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Agung Suprojo MAB mengucapkan Dirgayu Radio Republik Indonesia ke-81. Di era AI sekarang ini, di era keterbukaan informasi, saatnya Radio Republik Indonesia menjadi sentral informasi yang terpercaya. Yakin rakyat akan mencari RRI untuk sebuah kebenaran informasi. Tetap jayalah Radio Republik Indonesia sebagai media edukasi, kebudayaan, serta informasi publik yang terpercaya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: sayangnya aku cuk latin urat kol seklima hambur tenan we hopo abang siji mati siji diuncati urip maneh
1: miris yo miris kowe nyawang ngloko lawan jaya.

puter gawe kapito taning liyan tak eling akhir akeno eh. Belum tahu siapa aku eh. Aku duwe gelar Raden Said, tak tambahi gelar Raden Said Brandal Lokojoyo.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Eh, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
1: Ade, ambilkan tisu.
2: Seharusnya adalah
3: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya, yang di sana.
1: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
3: Terima kasih ya, sayang.
1: Terima kasih, sayang.
2: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
1: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
5: Terima kasih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Kendari, Pak, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Inggris Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Inilah

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81, ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya. Sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun.
1: Sehat ya Mas Wahyu ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya Mas Wahyu, masih berjalan?
2: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 ya sing sampun selesai gitu ya. Sudah selesai
1: untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Siap. Jadi hari ini Hari Radio Nasional.
2: Dan
1: ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita ya Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri itu di radio itu udah berapa radio yang dijajaki?
2: Tiga dengan RRI ya.
1: Oh, tiga. Oke. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
2: Di Surabaya sama luar Surabaya.
1: Oh, berarti sama ya. Betul. Kurang lebih ya.
2: Ya namanya gitu. Juga coba-coba ini.
1: Betul ya, kan? Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
1: Oh, oke. Okay. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
2: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio. Oh,
1: sudah hadir ya.
2: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang Cak.
3: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Iya, siap. Cak Henry Nur Cahyo nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Siap. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di-spill dulu nomor untuk Perompat Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
2: Di 5462961 dan juga di 0896021-nya 3x968.
1: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya pemirsa RRNet juga pendengar Perompat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo Mas Wahyu.
2: Oke. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng, Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya kalian Cak Henry Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cak Henry sugeng siang. Cak Henry, aku langsung kepengen ngerti sih ya Cak Henry ya, radio iki sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya iki pas nggak sih Cak Henry, lah radio itu sebenarnya anjen panggone penyebar luasan informasi budaya.
3: Yang pertama selamat dari radio dulu.
2: Oh jee, siap atas manuan.
3: Yang kedua saya mau ada ilustrasi situ ya.
2: Oh jee, monggo.
3: Jadi tahun 80-an menjelang 90 itu dulu saya bekerja di koran.
2: Nah,
3: ya itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna, karena sing gak berwarna itu kurang diminati pembeli.
2: Ah, iya.
3: Di antara teman-teman tuh ada wartawan RRI waktu itu. Iya, nanti ini RRI kapan berwarna? Ya, ya karena radio masuk-masuk berwarna ya. Tapi ternyata guyonan itu saya ini terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan tapi juga melalui streaming YouTube, dan itu berwarna kan itu.
2: Betul.
3: Nah, jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini gitu
2: sekarang,
3: loh.
2: Betul. Ya, itu, ya.
3: Terus terkait dengan pertanyaan budaya arek.
2: Iya, penyebarluasan informasi budaya termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
3: Ya, sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, ya, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, itu rengang-rengang itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio, gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu, di tongkrongan, nurungono wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan, supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu Mas.
2: Oke, okay. Berarti radio bisa jadi salah satu sarana ingatan ya, untuk penyebarluasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cah Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok yo rodo-rodo angel ya lak diajak bahas mengenai budaya, terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon atau budaya-budaya arek liyane. Nah, iki opo sing kurang sakjane?
3: Ya nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
2: Gitu. Oh, oke.
3: Okay. Masalah perspektif. Kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang-kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu loh. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat itu sakral itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok. Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa, ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa. Tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu nggak dihalal, disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka, mereka akan gampang beralih gitu loh. Iya, sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene, gak iso ngono gitu. Kita malah terbalik.
2: Iya, oke, berarti kudu pelan-pelan ngono ya, Cak ya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsinya sing tepat gaya arek-arek nom iki ben
3: iso perspektif gitu. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
2: Perspektif merekanya. Oke. Okay. Nah, kalau Cak Hendri sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Hendri ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan terus mari kita lalang buana ning dindi.
3: Iya.
2: Lah sampe merasa merasa terhibur itu pas ngrungokno radio itu pas kapan, Cak? Pas waktune sing pas tepak itu kapan?
3: Ya tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
2: pas kerja radio. Kerja ngrungokno radio.
3: Tapi musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu loh,
2: Perlu
3: baca, karena gak mungkin kita sedang mikir ngrungokno siaran kan terpecah gitu kan, mungkin gitu loh ya.
2: Oke. Gitu. Berarti seneng ngrungokno ambek musik-musike ya, ora gedhe-gedhinge ya, ngaten ya. Oke. Oke, Cak Jo mungkin itu tadi ya ngobrol-ngobrolnya seru banget ambek Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
1: Saya dari 2011, Cak Wahyu.
2: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya
1: jadi. Saya iki radio keempat. Nah, radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup AI. Kagak ngerti dah. Iya. Sama Pro 4 itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
2: Oh, tuh ya.
1: Iya.
2: Oh, berarti sama-sama pernah di Sumatera juga.
1: Oh, Sumatera yang di
2: Jambi.
1: Oh, Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak kita di sono.
2: Oh, Cina Batak. Oke. Okay. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri, Cak Hendri Nur Cahya ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebarluasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri, yang dirasakan juga samakah?
1: Kalau AI sih iya ya, setelah di setelah di Prompat juga kayaknya ini kita kudu emang buat menyebarluaskan budaya nih Cak Wahyu, kan karena hadirnya Prompat kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya inilah ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya ini Prompat gitu.
2: Betul. Satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
1: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar juga, kalau AI pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu. Gitu.
2: Oh, oke. Okay. Berarti hampir sama ya sama Cak Hendri ya. Lagi kerja baru denger radio juga.
1: Iya, gitu ya. Soalnya kalau
2: mau yang berat-berat tapi yang musik-musik aja.
1: Betul. Kalau nonton kan kita enggak bisa ditinggal ya. Kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya Ayu juga masih denger radio gitu ya. Gitu, denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya. Benar. Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Hendri, kalau kita pengen nanya lagi nih?
3: Ya kalau dulu
1: di rumah.
3: Ya, jadi, ya. Kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh.
1: Oh iya.
3: Saya itu. Jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu. Oh, sangat menarik gitu loh.
1: Iya, nah, iya.
3: Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi. Saya kira itu perlu dikembalikan.
1: Jadi
3: ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
1: Iya,
3: karena memang ketika dia melihat fisik gitu.
1: Tantangan
3: untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
1: Betul.
3: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain itu.
1: Iya, nah, iya. Dan ini
3: imajinasinya.
1: Dan ini fun fact ya, Cak Wahyu dan juga Cak Hendri. Fun fact kalau untuk pendengar RRI, ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas.
3: Oh, gitu. Ya, betul.
1: Dan ini bermanfaat pastilah juga. Ya. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun, gitu ya. Itu teman-teman kita yang teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin gitu, masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua sih, semua kalangan ya sebenarnya, dari drama radionya, bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin pertandingan bola kayak kemarin tuh ya, Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh, kita nggak sia-sia loh Cak Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu. Ya, itu
3: mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
1: Betul.
3: Itu sensasinya kan beda.
1: Beda. Kalau
3: nonton TV.
1: Iya. Ya,
2: melihat di televisi betul.
3: Sensasinya sangat beda itu.
2: Imajinasi atau theater of mind.
1: Oh, iya, ya, karena itu
2: yang
1: memang.
2: Berjalan.
1: Iya, karena
3: imajinasi itu yang harus kita jaga.
1: Iya.
3: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
1: Iya.
3: Nah, kita kan budaya apa istilahnya, budaya layar ya.
1: Betul.
3: Lewat HP, layar TV, layar layar komputer segala macam, budaya layar loh. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
1: Betul.
3: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang, bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
1: Bukan.
2: Radio bukan masa lalu ya.
1: Betul.
2: Saya suka dengan kata-kata ini ya.
1: Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
2: Bukan masa lalu.
1: Siap, dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya, Cawayu ya. Itulah yang jadi nilainya.
2: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cajo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cak Henry itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
1: Wih,
2: kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang memang tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti Cerita Panji, lalu juga ada Seni Rupa Pantang Menyerah, ya, salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan-kebudayaan. Nah, ini kayaknya juga apa ya, makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cak Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya. Apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya.
1: Lebih banyak daripada kita.
2: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cak Jojo juga Cak Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cak Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan.
1: Iya,
2: hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya.
1: Iya.
2: Mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga Cak Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya Cak Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya ini melu rene.
3: Ya, saya kira itu kan apa ya, dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan gitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik. Tergantung asupannya kan gitu loh. Justru jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif kan begitu.
2: Oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Kebudayaan-budayaan di Indonesia ini, wah, setuju nggak, Cajo?
1: Setuju dong. Ya paling nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kolaborasi nih sama Cak Hendri nih, bikin skrip ya, skrip drama radio versi
2: drama radio.
1: Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatkan, tinggal pendekatannya masih, aja.
2: Tinggal pendekatannya aja. Untuk drama radio kita masih ada.
1: Se Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Nih, tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing gitu.
2: Betul.
1: Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
3: Jadi terkait dengan itu ya, saya bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio, ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri. Dan sekarang kan juga ada namanya audiobook kan. Gus Dur itu dulu kan non sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang lihatnya tidur padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
2: Nah, mendengarkan jadi saya, buku.
3: Ya, jadi saya nggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya. Audiobook. Sekarang populer lah audiobook itu.
1: Iya.
3: Saya nggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
2: Bisa menjadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
1: Atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cawahyu ya. Nanti ketuanya Cawahyu. Siap.
2: Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cak Jo ya,
1: yeah,
2: dan juga Cak Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
1: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah, ini betul, mungkin bisa disampaikan dulu, di-spill lagi nomor teleponnya berapa ini, Cak Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
2: Oke, nanti untuk caneng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Okay. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-0213-968.
1: Oke, nanti di Promo Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Prompat ya. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu. Okay. Ya. Mungkin yeah, dengan hidangan-hidangan yang ada di Prompat Jakarta ataupun di Prompat Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Prompat dan juga pemirsa RRNet di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Harian Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cah Wahyu di Perempat Surabaya. Cah Wahyu. Iya, sudah ada teleponkah di Perempat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Perempat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Dendri.
2: Inji.
3: Dendri apa? Dendri ya.
2: Dendri.
1: Dendri.
3: Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek.
2: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana, dan prosesnya bagaimana, apa merupakan apa ya kearifan lokal, apa bagaimana, apa berupa tarian, apa berupa hidungan, apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat

0: istiadat. Matur nuwun, sugeng siang.
1: Sugeng siang, Bu Setyo. Matur sembah.
2: Siap.
1: Siap.
2: Oke, okay, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cak Wahyu ya, biar cepat ya. Kita angkat dari 0213504510. Halo, Pro 4, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
2: Siang, Ica, silakan Cak.
3: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Pro 4 Surabaya,
2: iya
1: betul.
3: Mas Wahyu ya, apa Cak Wahyu?
1: Di Surabaya kita panggilnya Cak.
3: Cak Wahyu sama Cak siapa?
1: Cak Henry.
3: Ica mau nanya nih, kan temanya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z itu bisa mendengarkan RRI. Karena sekarang kan kalau ICAT dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak nah yang gak ada lagi gitu, kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo. Gitu.
1: Siap.
2: Gimana caranya gitu ya?
3: Nah, ini Bang Jojo kan ini lagi ulang tahun nih.
2: Mau nyanyi?
3: Ucapin dong, boleh gak sih?
2: Kirain mau nyanyi.
1: Jangan nyanyi dong.
3: Ya Bang Jojo.
2: Iya Cak, silakan.
3: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
2: Oh oke, lagu apa tuh?
3: Selamat

0: Lalu RRI tetap jaya selalu di hati.
1: Oke, siap. Siap, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
1: Apa?
2: Semoga penyiar RRI nambah gajinya.
1: Iya. Bisa ya, dalam hati aja nambahin ya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan Cak Hendri mungkin mau direspon.
2: Iya, direspon dulu Cak Hendri, budaya arek Cak Hendri, monggo.
3: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan, Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah subetnis.
1: Mm-hmm.
3: Ya, jadi ada 10 subetnis di Jawa Timur, itu ada subetnis arek. Mm-hmm. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, sampai ke Malang.
1: Mm-hmm.
3: Ya. Kemudian ada subetnis Mataraman, misalnya. Mm-hmm. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura.
1: Mm-hmm.
3: Juga ada subetnis Pandalungan ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar.
1: Mm-hmm.
3: Yang kecil ada subetnis Tengger ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro, ada subetnis Bawean, ada subetnis Madura Kepulauan, ada subetnis Panaragan, gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas, gitu ya. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter. Budaya sing ngomong opono gitu ya.
2: Ceplos-ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Karena mencerminkan biasanya bercerita dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya.
1: Mm-hmm.
3: Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya.
1: Mm-hmm.
3: Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar.
1: Mm-hmm.
3: Kalau mobil roda mobil halus ya jelek ya namanya.
1: Kan? Mm-hmm.
3: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran, khususnya arek, itu memang tidak kenal kromo inggil. Iya toh, kalau kita bilang orang kedua misalnya kon, ya toh, kon, riko, peno, ya, ke kromo madionya sampean.
1: Yeah,
3: kromo inggilnya nggak ada, jenengan itu sudah bukan arek, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya, adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas.
1: Hmm.
3: Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira itu.
2: Oke, okay, ya itu.
3: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang
2: jelas. Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya, Cak Ju ya.
1: Ya tertarik lah gitu ya, dengan.
2: Nah, menurut Cak Indri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak muda ini bisa tertarik gitu?
3: Menawarkan sesuatu yang baru, yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu.
2: Kayak FOMO.
3: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
2: Betul.
3: Ya. Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik gitu.
1: Iya.
3: Ini kebetulan ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
2: Anekdot Seniman.
3: Oke. Kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Jadi kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek loh orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik. Orang akan ngomong, iya guju-guju karena dewe itu.
2: Iya.
3: Buka rubrik ini, saya kan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
1: Bisa.
2: Berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
3: stand up comedy-nya
2: versi audionya aja, gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin jadi ya.
1: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada itu kan hanya audio aja tuh. Ya, tapi kesini-sini makin ada videonya. Tapi ada ya udah visual. Meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID masih ingat ya. Pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh. Podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Yeah. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya itu tadi ya, dengan adanya video-video kita jadi fokusnya ke visual bukan lagi ke audio gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
2: Iya. Bisa.
1: Harus itu, pasti harus bisa.
2: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
1: Betul.
2: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
1: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap, sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
2: Oh iya, nanti dulu sebelum ini saya mau menyapa dulu ini ada sudah di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
1: boleh.
2: Ada Pak Nanang lalu juga ada Bu Setio tadi ya terima kasih sudah gabungan lagi tadi Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis ini mau menanyakan mengenai menurut Cak Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
3: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi radio itu bukan masa lalu gitu. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok.
2: Ya,
3: contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya. Betul. Gitu loh.
2: Itu
3: kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih dibutuhkan gitu loh. Ya, bagaimana yang seperti saya bilang tadi bagaimana kita bisa ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah, kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa?
2: Gitu. Loh.
3: Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menampilkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah, kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
2: Oke, baik. Terima kasih Cah Hendri. Monggo untuk Cane yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya, yang ingin bergabung di 54629961 kode areanya 031 dan juga di 0896021-3x968. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
1: Di 021-350-4510. Sudah ada telepon lagi kan di sana, Cak Wahyu?
2: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
1: Boleh.
2: Sugeng siang.
0: Halo.
2: Inje, sugeng siang.
0: Cak Henry, Cak Henry.
3: Ya, Henry.
2: Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
0: Dengan Cik Guria.
2: Oh, dengan Cik Guria.
0: Cik Guria di Jakarta.
1: Oke,
0: sekali lagi. Halo Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Gu, boleh langsung ke pertanyaannya.

0: dan setia. Apa lagunya?
1: Nah, ya itulah.
0: Berpanjang. Nah, saya menyambut ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali. Memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Radio Nasional Radio Republik Indonesia yang ke-81 luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini. Tanpa ulalah pulang kantor, pulang mana dari mana, pasti radio yang diputar dulu ya kan. Nah, memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebar luasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio. Radio mampu menciptakan apa namanya theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah? Ya
2: betul.
0: Kan? Pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti mana, bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini apa namanya? Saya kasih pantun biar semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, berpantun, harus berpantun, ya kan? Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
1: Oke, okay, terima kasih, Cik Gloria.
0: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Sekali udara, tetap di udara.
1: Okay, ya, terima kasih. Cikgu.
2: Nah, ada. Yeah. Monggo, di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
1: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya, di Jember ya. Mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini. Gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu. Terus ya sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk Cegurianya.
2: Untuk media yang inklusif.
3: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
2: Guria.
3: Guria tadi, theater of mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Ini era-era yang menurut saya sangat penantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio itu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
2: Untuk bagaimana sih untuk media inklusi? Media inklusi
3: seperti apa ya?
2: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya. Untuk teman-teman netra khususnya.
3: Ke arah sana ya, saya kira iya. Cuma persoalannya tantangannya kalau perlu didata sih, ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya, apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu lah.
2: Itu
3: nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya, itu karena selama ini saya bukan orang teknologi ya, saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh. Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya, kita data, contohnya misalnya ada, kita bisa kerjasama dengan organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya, ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu loh. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio, atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio dengan apa namanya, kan mereka sangat butuh ya, sangat audio oriented gitu loh. Nah, kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui itu, karena dia gak mungkin baca kan. Buku-buku Braille juga sangat terbatas. Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu, dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya, Mas.
2: Oke, baik. Terima kasih, Cak Hendri, ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RRI ini sudah melakukan semaksimal mungkin, ya, Cak Jo, ya.
1: Betul. Apalagi kita sudah mulai live TikTok gitu. Betul. Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
2: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
1: Sudah
2: kita
1: menyesuaikan.
3: Itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna itu.
2: RRI sudah berwarna sekarang, ya. Enggak ada yang berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
1: Berwarna ya, kalau perempat warnanya ijo lime namanya, kodenya. Beda ya, kalau per satu orange gitu, orange, ya. Beda-beda. Betul. Kita per dua beda lagi gitu. Cek Guria dan juga pendengar Pro 4 pemirsa RNet, boleh ya di follow ya Pro 4 Surabaya dan juga Pro 4 Jakarta di Instagram.
2: Benar gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok di,
1: ada di situ ya.
2: Itu juga ada. Jadi kita bisa follow juga.
1: Iya, mending follow aja Pro 4-nya aja dulu dah. Kita mentar-mentaran gak apa-apa. Gak gitu. Apa-apa. Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita udah viral duluan dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cak Hendri. Mungkin udah masuk closing statement nih, Cak Wahyu, mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
2: Oke, silakan Cak Hendri untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita hari ini.
3: Ya, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Mm-hmm. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan, yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian, sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam, dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Karena jujur aja, selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, bersih desa, segala macam, itu seringkali kita terlewat. Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu, karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik, sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
2: jarang begitu ya, harus mengikuti kalender Jawa.
3: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu. Karena radio nggak bisa mengambil peran di situ.
2: Baik, terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Caju itu tadi ya.
1: Iya, mudah-mudahan sih
2: sama Cak Hendri.
1: Apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Belakengan adalah tradisi masyarakat Jawa yang pada umumnya terdapat di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur dalam menyambut bulan puasa. Megengan diambil dari bahasa Jawa yang artinya menahan atau ngempet. Megengan merupakan suatu peringatan bahwa dalam waktu dekat akan memasuki bulan puasa atau Ramadan. Bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa, yaitu menahan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan ibadah puasa tersebut. Masyarakat biasanya berbondong-bondong untuk berziarah ke kubur terlebih dahulu, membersihkan serta menaburi bunga di atasnya dan tidak lupa mendoakannya. Setelah itu, megengan dimulai pada waktu petang hari dengan dihadiri oleh para tamu undangan. Para tamu undangan dihadapkan dengan ambengan sebagai sajian di acara megengan. Tuan rumah mengungkapkan kajarnya atau keinginannya kepada sesepuh lingkungan yang kemudian akan dibacakan doa mengenai kajarnya. Setelah selesai dibacakan doa, ambengan akan dibagikan kepada para tamu undangan. Pelaksanaan acara megengan tersebut biasanya dilakukan dari rumah ke rumah. Selain dilaksanakan di rumah, megengan versi massal juga dapat dilaksanakan di langgar atau masjid. Warga membawa ambengannya masing-masing ke langgar atau masjid dan mereka akan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh seorang sesepuh lingkungan.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngerungokakan RRI Malang.
2: Good, good, good.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut

yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan,

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pekaten Pawarto Enggal Perempat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Hastinapura Mangkunegaran ditemani istri dan anaknya, Mangkunegoro VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogjaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras, Mangkunegara. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegoro VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.

0: kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Benar juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju. Baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: Status Gangsal Komatigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, ngulun basuki langgeng rayu, rayu, rayu untuk kita semuanya ya. Selamat sore, selamat berjumpa kembali ini para pecinta dendang dimanapun anda berada. Mohon maaf ini, telat kok saja. Bukan telat, ini lagi habis acara tiup lilin kakean. Terus, nah terus suaranya ngowos ya. Oke deh, salam sehat untuk semuanya ya. Hari ini yang mau bergabung silakan di 08155569103 langsung aja. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tadi tak golek no bidan,
0: sah? Hah?
1: Tadi tak golek no bidan.
0: Nah ya, pong ini yo, sewengi mung rumah era mengkureblas sih.
1: Oh, lah ngerti yang ngono tak ereng no.
0: Nah, ya. Nah, wong ya agak wong ya gering kok keberlanjutan itu gimana itu.
1: Bener lah iya, wong geringnya kok semayan. Heeh.
0: Ora iso ngraian. Ora iso boleh ngarani ngramut.
1: Ngrasah ngramut ya dimote.
0: Apa?
1: Aku sebolak balik ngemut pilih kumang.
0: Wah, aku sampai belum. Aku mulai ingin aneh hari.
1: Lah masak mambengnya dimuti pil pengpindo disuntik kanan kiri. Ya Allah, aku sampai mambeng.
0: Alhamdulillah. Yang penting sih iso ngerasa nih suntik.
1: Iya, mending sih disuntik.
0: Lah iya.
1: Lah iya. Ngono ya sih oleh mulai.
0: Nalek kau oleh mulai ada nginep ah. Ngomong jadi omai kok.
1: Ngomong kan nih. Tak kira gimana nanti you know.
0: Habis ini lo keliling acara ulang tahun.
1: Iya, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
0: Iya.
1: Semakin maju, semakin jaya, semakin top.
0: Top Marco top. Iya dong.
1: Penyiar yo muga-muga tambah tuwek kabeh.
0: Terima kasih. Itu kalau enggak didoain ya tetap umur itu sebenarnya umur itu enggak bertambah tapi umur itu sebenarnya berkurang.
1: Berkurang.
0: Heeh.
1: Lek wajahe lho sing bertambah ya.
0: Iya, bertambah kidut.
1: Jengkirut.
0: Pating jengkirut.
1: Yes, penting sehat kan.
0: Iya, betul.
1: Iya, loro ira popong jeneng wong urip atine gak loro.
0: Ya iya toh, namanya orang sehat itu ujiannya sakit. Nah
1: iya, lek wong sugih ku ujiane ra nduwe duit.
0: Kayak gak mungkin.
1: Ya mungkin aja.
0: Nek wong sugih ujiane ditambahi sugih terus marino tambah sombong lah ngono kae ambek tangga gak takon ngono.
1: Makane aku ya ora kei sugih wedi
0: berarti. Ya yo nemen ngono. Iya. Yo alhamdulillah lek sadar.
1: Aku dhewe nyadari lek aku sugih no mentah lek kemayu.
0: Jan didik-didik diet, didik-didik diet.
1: Oh, wong ora sugih wis kemayu.
0: Lah iya.
1: Panjenengan wis ayu
0: ngono ta. Alhamdulillah.
1: Oke iki wis ayu.
0: Heeh. Oke deh.
1: Aku ngene iki dibonusi lagu apa ya?
0: Apa? Ini lagunya ada lagunya Kejam.
1: Aduh, aku wonge ora kejam wong aku wong apik anu kejam.
0: Ada Dirantai Gelang Rindu.
1: Ya iku cocok manu ditambahi biji.
0: Apa?
1: Datang untuk pergi.
0: Oke.
1: Lek teko iku ya wis ora usah pergi. Lek nyene kate pergi iku gak usah teko.
0: Lek aku ya teko tok gak pergi nyambut gawe ya tambah diploroki.
1: Lek diploroki ta ora apa-apa ya. Ora kena kopi.
0: Oh iya, lek gak diplemek diploroki mbek gaekno kopi tok ya gak apa-apa.
1: Nah iya sik ana kopine, lha lek sampe kopine macet.
0: Lah temenan.
1: Wis mari.
0: Wis mari ngono disingkur. Atuh itu.
1: Aku lho ora tau nyingkur ya.
0: Enggak. Ngarburi bodoh ae.
1: Astaga, aku terguyur, aku kuat.
0: Oke deh, lagunya sudah dipersiapkan ini untuk
1: aku.
0: Iya.
1: Lali tambah jenengku.
0: Ora. Aku bayang no ngarep mburi bodoh.
1: Masa wis dikirim foto wayu ngono kok sing ngarep mburi bodoh.
0: Meram.
1: Lama kan aja aku iki pasti ra duweno wis ayu. Kok lek stay iso ke ku ketemu kemayu.
0: Heeh, oke deh.
1: Ya wis, tanden lah kune.
0: Ah, siap.
1: Makasih Cak, salam untuk semuanya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang melarisi ya nih. Goyang senggol saya hadir Bunda Riatin. Mbak Nur Anggarini Adi Yogi, terima kasih banyak ya ucapannya. Ucapan ulang tahunnya juga ada Mama Diga. Bu Haja Sri Poncowati Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara, bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Oke, RRI sarana pengetahuanku dan hiburanku setiap saat. Terima kasih. Terima kasih Bu juga ini untuk Bu Sri Poncowati ya. Assalamualaikum, sugeng enjang. Yes, sugeng sonten. Selamat ulang tahun RRI, semoga tetap jaya di udara. Oke, Mbak Sri Utami juga ya. Terima kasih Mas Hendra juga ya sudah ngucapin ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, khususnya Perempat RRI Malang. Untuk yang lagi stay tune, nah yang mau ngucapin, yang mau melalui WA ataupun melalui WA pun, nah monggo dipersilakan. Saya tunggu sambil mendengar yang satu ini.
2: Barengan tunang suara cantik dari Norma KDI.

0: Dua buah tembang sudah saya persembahkan ya. Tadi ada datang untuk pergi, dilanjut dengan lagu apa itu tadi, kejam lah, jangan tenang. Datang untuk pergi itu jangan kejam banget tuh ya. Oke, dari kesempatan 81 tahun Radio Republik Indonesia, ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap pecinta Radio Republik Indonesia ya, yang sudah mengirimkan ucapan selamatnya. Nah, ini ada tamu lagi, langsung aja saya terima ini dayohnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore. Makin digoyang makin asik. Sehat ya, Bu ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih banyak ini, Bu.
1: Selamat ulang tahun yang DKU ya, DKU RRI
0: ke-81
1: Radio Republik Indonesia kan ke-81.
0: Iya, 81
1: sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih, lihat di balik 18. Amin.
1: Nggih. Terus?
0: Terus?
1: Sehat nggih.
0: Terus kue stroberinya mana?
1: Oh iya. Nggak datang. Biasanya tumpeng.
0: Biasanya tumpeng sentrumberi. Oh, nggak ada sentrumberi ini.
1: Lagi. Lah kok nihil.
0: Ya, nggak apa-apa. Yang penting doanya, Bu.
1: Iya, capek dulu. Ya, semakin sukses ya, semakin jaya.
0: Terima kasih.
1: Selalu bicara tetap.
0: Matur nuwun sangat, nggih. Keluarga.
1: Kru-krunya sehat ya semuanya.
0: Nggih, ini krunya lagi pating keruntel di sini, Bu.
1: Kenapa agen?
0: Dibentel.
1: Dibentel. Dibentel dari siji.
0: Iya, pating keruntel terus dibentel dari siji. Belum ada yang pulang ini tadi.
1: Nggih. Stroberinya izin.
0: Nah, stroberinya izin. Enggak apa-apa, sing penting doanya. Keluarga sehat semuanya, Elinur.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, pokoke didungakno sehat, seger, waras, kuat, selamat kabeh ya. Nggih.
1: Lagunya minta apa ya?
0: Enggak tahu minta apa, Bu.
1: Tak berdaya, wis.
0: Nggih, oke deh, tak berdaya.
1: Nggih. Pada salam nggih, Sak Mendul.
0: Nggih, monggo.
1: Buat Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Bu Ariani. Ada Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Suharnoto. Ada Pak Widi, Bu Widi, Kang Grandong, Kang Aceng, Mbak Indah,
0: Sip.
1: Pak Darmanto, Ibu Satiah yang ada di Karangkunci.
0: Karangkunci ada Bu Satiah, Mak.
1: Ya, ada Pak Suranto.
0: Iya, nggih, Pak Suranto.
1: Pak Irwan ada di Bandung, di Batu, Bu Sumiatun.
0: Bu Sumiatun, nggih.
1: Mas Paris.
0: Tadi datang Mas Paris. Tapi
1: lah.
0: Nggih, ya, Mas Paris. Oke, Bu Tati.
1: Sudah semua, Kamdol.
0: Nggih. Tadi
1: buat semuanya, terima kasih.
0: Nggih, Mas Paris juga datang tadi. Bu Sri Utami juga datang.
1: Oh, datang sama Mas Paris sama siapa yang
0: datang? Sama Mas Yusuf.
1: Oh, iya.
0: Paliknya. Terus
1: maaf ya.
0: Ada Mama Diga. Banyak tadi, Bu. Tak ingui jenengan yang enggak ada.
1: Oh, sorry. Biasa ngerepoti. Ngerepoti balik ngoleh no grab gue.
0: Nggak apa-apa.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Siap, nggih.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih, Bu.
1: Nggih, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan yang ada di Pandan Rejo sana ya. Ini titip salam juga untuk Mbak Nur, ada juga Mbak Eli, juga dulur-dulur yang ada di sana semuanya. Oke deh, waktunya sudah semakin mengejar ya ini, menuju akhir dari sebuah cerita. Oh bukan ding, akhir dari perjumpaan. Tapi jangan kemana-mana, nanti setelah pas jam 6 ketemu lagi dengan saya di acara Tejo Wangi Jien Grispol. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah kirim doa ulang tahun, mengucapkan ulang tahun ya untuk Radio Republik Indonesia Malang khususnya ini. Semoga semua dibalas dengan berkah dan barokah. Seiring dengan lagu Tak Berdaya, permintaan dari Ibu Pandan, saya pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahannya. Jumpa lagi dengan saya nanti pukul 18 atau pukul 6 sore sampai dengan pukul 8 di acara Tejo Wangi Jien Grispol. Pamit mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong Lun Basuki Langgeng, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semuanya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salaman wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesucian. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Ada banyak hadis yang menerangkan pentingnya bersuci. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-wudu'u syatrul iman." Artinya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Beliau juga bersabda, "Buniyad-dinu 'alan-nadhafah." Artinya, agama itu didirikan atas kebersihan. Ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Al-dhuhuru nisful iman." Artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Gimana? Banyak kan hadisnya? Dan masih banyak lagi hadis tentang anjuran menjaga kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian adalah sesuatu yang sangat penting. Leres nye? Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Menjaga kesucian memiliki banyak keutamaannya. Di antaranya adalah bersuci merupakan kunci diterimanya sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahu sholati tuhur." Artinya, kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Sehingga bila mana badan atau pakaian ataupun tempatnya najis, maka sholatnya seorang tidak akan diterima. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah. Hal ini berdasarkan hadis, "Inna allaha tayyibun yuhibbut tayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karam, jawabun yuhibbul jud, famadhufu aftitakum." Artinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia Maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia Maha mulia
yang menyukai kemuliaan, yang maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim harus menjaga kesucian agar kita disayang Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar menjaga kesucian. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Belakangan banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
4: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
3: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
4: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan, atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
3: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
4: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya, jaga-jaga sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, nong ulun basuki langgeng. Rayu, rayu, rayu. Untuk kita semuanya, rayu. Kagem jenengan sedaya nggih. Pinang kembali kalian kula jaman dol wonten ing acara Tejo Wangi Jen Grespon. Wonten ing berangan wiwitan menika. Kagrake aji baji blur. Sing seneng basoret, untiren volume 1.

0: Selamat malam Om, selamat dari Radio Nasional Muda-Mudahan RRI Jaya di udara selamanya. Siap
1: Pro Generation
0: Dulurku sing enek pagang eh. Mas Tiawan, gak bayangan lagi bang. Nanti malam. Setiap Senin sampai Rabu ya wayangannya Mas Tiawan. Kayak lagi lo kayak

0: Ngaturaken wijeng dalu kagem para kadang ingkang sampun nyawiji Bunda Tias. Sugeng dalu sukun hadir Cak. Terima kasih banyak. Matur nuwun sangat. Oke, selamat ulang tahun. Selamat dari radio. Ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat. Suara Budaya Nusantara.
1: Go Generation.
0: Mohon doanya. Mugi-mugi RRI ke depan semakin bisa mengikuti irama teknologi, bisa mengikuti irama informasi. Kondologi Ame Toko Pila Bukit Tidar hadir siap. Adi Pras Gendalu Om Sebelo Pujon hadir siap. Mas Adi

Terima kasih doanya buat penyiarnya sehat-sehat juga. Matur nuwun. Mamat Hakim Mojokerto hadir, Bos. Oke deh, selamat sore Wilujeng Selatan Mojokerto. Nyuwun lungset ya. Mbok si teliko sik. Sing lungset tak teliko dadan. Kok nyuwun sing lungset. Ditunggu.

aku berseliko amarga melu karnaval atuh yung. Ya makanya aku berseliko wong kumbane gurung kecanda belas. Sotok bah yoga tio siap untiran base yuk. Kerjakan Citro Wandar Merot siap ditunggu.

Mbak Titi Widya Lestari, Ahmad Takim. Cak Moko piye kabare lantai 2? Iki lagi ning amphitheater ya. Salam kanggo kanca-kanca yang tampil hari ini. Mas Endra, Cikal Media, Mbak Yati Haria.

Mijin awak no Ranto Den Pasar nawak-nawak Ranto sing enek Den Pasar kabeh. Selatan Bali. Oke deh. Oh gitu wis. Salamnya sudah tersampai. Mbok Mimin Sugeng Dalu. Sugeng Bangi Male. Siap Mbok Mimin Binangi Male kali cak pentol. Aceh.

Wilujeng santen ugi kagem Bu Sri Purnama. Assalamualaikum. Dere atur mambegio wilujeng ambal warsa. RRI ping 81. 81. Semoga tetap jaya di udara selamanya. Matur nuwun sangat. Kagem Bu Sri Purnama. Pokoke wong assalamualaikum ja ulang tahun RRI 81. Semoga tetap jaya di udara. Terima kasih. Rasakan klebus. Ngatmo bilung saya mbah. Nggih, tak cobai. Pokoke sing versi jeduk-jeduk.

Sehat terus, rezeki lancar, siap. Oke, uang cak gerigis yor yang rock. Mungkin ya. Wonten gelembo Blitar hadir lagi bos Asia.

Niko kagak Mas Gondes sing wonten Sumbrarum. Kanggo pambagyo saking anak rantau. Ingin yang jadeng kidul embong karet telas masih. Kagak ngejepret. Hahaha.

Iki matur nuwun nyambut dipun senggol. Sugeng dalu siaran ngantos sugeng siaran ngantos paripurna. Ah siap. Ndelok gigi-gigi bim-bim. Cak tak sambil trika. Request napa ayo di

berarti gak gaul piye, mong aku wis tambah gaul pindho. Lah kok iso gaul-gaul gak ono untune? Mas Winda yuk, Mbah. Mangke nggih. Wonten jami dhewe dayuman. Gaul-gaul bendino apa menelah dikei masakan seladras setengah mateng. Karo tuh kikil.

Apa-apa cak, gak ada untungnya masih gaul-gaul sing penting iso nglamuti. Atau dik Jabatan request laku Laut Kidul Deni Caknan. Angge nggih iki sik versine jeduk-jeduk. Tapi tak golekno sing dijin mbok menawa petuk. Request gulu pedot ditunggu Cici Bim Bim. Temenan. Nek tuku tahu campur tak kongkon blender arek.

0: Agam kalau wong yang ngersakan klebus. Ini kawanan style trap.
1: This is
0: tetap stay tune bersama DJ Cak Menrok. Aceh, Aceh, Aceh tumbar miri jahe, jahe. Legar jelegur ngantos jam pinten, Cak? Biasa sampai jam itu. Iki judulnya klebus ya, duduk lebus. Nek lebus lambune dewes wedhus.

Sama Yuni. Apa sih Cici Bim Bim? Ale gak tahu ados iku mesti ambune bolos. Ledos. Wonten iki Jak Suparto. Waduh sih tak kayak jajan. Ini kerdus ya.

0: Nyuwun sengguni berot. Pokok nutut waktune nggih.
1: Permintaane sik tau apa?
0: Asep, untuk kota ya jemberot. Oke, teh ditunggu Mas Asep. Anu ki Bani, selamat malam kenal, selamat kenal dari Bani Pari Kediri, terima kasih. Matur nuwun sangat dulur Pari Kediri. Dia Novida. Wonten ki Diono. Diono ku ki dulurku ki. Kuwi Dino ya ya Cak, kudu Diono.

Ibu WC Bima. Ono sogrem hadir, oke. Info Maxery. Pake Auron, bos. Salam kanggo dulur-dulur aradusku kabeh sing ono sogrem ya. Taes ulales dan tetap tamanges.

0: Cari putra bilang Jian horek licek-licekan.
1: Oh iya yeah.
0: Ojo sampai edek-edek. Dari MUI haram.

ngomong fatwa kok kanggo son. Fatwa iki kanggo wong korupsi. Fatwa MUI. Sing korupsi dihukum pecis ning alun-alun lho ngono lho. Nyang gulu pedhot disambung. Cek kaya gulune orang-orang lur. Info Busri Purnomo. Jenengan kok rekaman terus.

Dan salam kagem SMP Kanjuruhan Malang. Wonten minggu ngumpul wonten ing warung Ledok Bapak Eko. Kanggo dulur-dulur SMP Kanjuruhan ingkang badhe ngempal wonten ing Kampung Ledok. Wilujeng sonten salam saking panjenenganipun Putra Gilang. Ana wis udan cak durung babar blas. Bapak Wanaspol. Beberapa gunung juga terbakar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September

Suruk Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Zang daluke kagem Mas Tresno iki. Bayi ini suhut nggih. Ini mung arep bodho. Dino waluya Rizal Maulana ugi. Ya tak takoni opo kowe. Zang sawetan uga kagem mbokne bocah. Diajeng jembar. Ya

Mas Wijaya Darmaji Wilujeng Santen nggih. Wonten iki Mas Gundul, Mas Gunawan. Sampai kate keliru Gundul Menawan. Nergi setata. Mas Goryanto, Gewil Jengdalu, Katuran Binara.

Gusti Cinta Luki kagem Mbah Tolib nggih. Para kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan. Bareng kawula munggah sihati jono menika matur nuwun sanget. Awit kawi gatosan panjenengan sedaya nggih. Pinanggih maling sanes wekdal. Kirang langkung nyuwun diagung pangapura. Dina Suratul Mustaqim bila taufik wal hidayah. Warida benaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perannya terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Legenda Coban Rondo.
3: Air terjun Coban Rondo berlokasi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Konon dinamakan Coban Rondo bahwa dulunya ada kisah sepasang pengantin baru bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan Raden Baron Kusuma dari Gunung Anjasmoro. Dewi Anjarwati ingin berkunjung ke Gunung Anjasmoro, tempat Raden Baron Kusuma dibesarkan. Mereka pun berencana pergi ke sana. Tetapi ibunda Dewi Anjarwati melarangnya. Namun, mereka tetap pergi.
4: Kakang Raden Baron, sudah sebulan lebih kita menikah, tapi aku belum pernah kau ajak ke tempatmu di Gunung Anjasmara. Aku ingin sekali berkunjung ke sana, Kakang.
5: Baiklah, besok kita ke sana.
6: Sebaiknya tidak usah pergi ke sana, nak.
5: Kenapa, Bunda?
6: Ibu bilang tidak usah. Berbahaya, ibu khawatir kalau nanti terjadi apa-apa dengan anakku.
5: Tidak apa-apa, Bunda. Saya akan menjaga istriku Dewi Anjarwati.
4: Iya, Ibunda. Kakang Baron kan pandai bela diri, jadi pasti dia akan melindungiku.
6: Tapi, nak, ibu khawatir.
4: Tidak usah khawatir, Ibunda. Tenang saja.
5: Iya, Bunda.
6: Ya sudah, terserahlah. Yang penting, ibu sudah mengingatkan kalian.

0: pergilah mereka berdua ke Gunung Anjas Moro, tempat Raden Baron Kusuma dibesarkan. Tetapi di tengah jalan mereka menghadapi rintangan. Bertemu dengan Joko Lelono. Joko Lelono tertarik dengan kecantikan Dewi Anjarwati. Dan ia berusaha merebutnya dari tangan Raden Baron Kusuma. Terjadilah perkelahian antara Joko Lelono dengan Raden Baron Kusuma.
1: Hai Baron, mau kemana kau?
2: Aku akan ke Gunung Anjasmara.
1: Tidak semudah itu kau melewati jalan ini, Baron.
2: Katakanlah, apa maumu Joko Lelono hingga kau menghalangi perjalananku?
1: Serahkan dulu Dewi Anjarwati kepadaku. Setelah itu kau boleh melewati jalan ini.
2: Apa? Tidak bisa. Dewi Anjarwati adalah istriku. Aku tidak akan menyerahkan kepadamu.
1: Oh, berarti kau memilih mati ya?
2: Siat! Dewi Anjarwati, cepat kau sembunyi di balik air terjun itu.
3: Iya, Kakang.
0: Selama 3 hari, Raden Baron Kusuma bertarung dengan Joko Lelono hingga Raden Baron Kusuma kalah dalam perkelahian itu dan meninggal. Dewi Anjarwati sangat bersedih dan menjadi janda.
1: Akhirnya kau mati dan istrimu akan menjadi milikku.
3: Tidak, suamiku meninggal. Aku tidak mau keluar dari sini. Aku takut. Aku tidak mau menjadi istri Joko Lelono, si penjahat itu. Kakang Baron, Kakang Baron.
0: Sejak saat itu, air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Coban artinya air terjun, sedangkan Rondo artinya janda, maka air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Kini tempat itu menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Aku rapi ora milih sing ayu, senajan elek-elek pokoke pinter nyithak botol.

0: pindah-pindah emang kok jaluk jangkrik balik emang balik jula-juli mana aku gak ngerti salah ini tunggu tuh redek ay neng ini aku kayak kudu meninggal dunia kayak wong urip bakne putus asa sing penting bergabul bergabul wongi kok pokoknya ada ngarep kembali ketok panjang nasibnya awak gak kena aneh senajan nyambut kayak gini kena tak gawe tuku pakaian tuku motor gak kelar aku bosku kelar sopo ireng-ireng pelaku wah keboy rupan
1: sopo lali ya sopo
0: mosok lali
1: lah wong wis tuwa sih probane kan akeh.
0: Iya.
1: Sapa jeneng?
0: Jenengku? Tuti.
1: Tuti kok mbujungi ngene kok. Sebener wae ta.
0: Ngono mbek kancane kok iso lali.
1: Oh, jimat. Iya. Sapa-sapa?
0: Joto.
1: Joto. Iya.
0: Pancene gak maido.
1: Iya to pancene.
0: Wong tuwa iku ngalami panca suda.
1: Apa?
0: Panca suda.
1: Apa maksudnya
0: panca suda? Panca kulimo suda iku sembarang kalir suda.
1: Oh.
0: Suda rungkon. Ya, suda penglihatan.
1: Iya, iya, iya.
0: Terus marung suda ambu. Dadi ambu sampean iki malih. Gak enak saya iki timbang piye.
1: Kok niku wis dadi candri Sleman. Ketara, kata-katamu ketara.
0: Lha gak iso.
1: Jadi gak nyacat aku metu kon ya senenge.
0: Lho mesti senenge.
1: Nek gagahe gagah.
0: Apa?
1: Tapi pakanmu glombyor. Mungkin kon coba nang gembong, mungkin ya. Sedikit banyak iku nek anu nek pakaian kudu ditandakno.
0: Oh supaya stil.
1: Ya cek rapi ketok
0: iki. Lho tapi kan ini kan gak terus critani.
1: Lho critani apa critani?
0: Lho critane aku biyen niku sik nalikane 3 wulan kepungkur.
1: Sing dihukumi kata. Lho 3 wulan kepungkur urusan apa iku?
0: Aku lak mari gemuk.
1: Hah?
0: Mari gemuk.
1: Oh gemuk iku lemu ta?
0: Iya. Mari lemu
1: lah terus. Aku gak tapi ngerti kok bahasa daerah itu. Sajuk nang England ini lah. Iya ya gemuk terus.
0: Mari lemu. Terus marun awak saiki kan sudo. Malih kuru titik. Terus pas pake aku saiki nglombe.
1: Wis diterganggu kesehatanmu.
0: Iya.
1: Wis digaloro wong wedok anaran iya.
0: Oh iso.
1: Kebiasaane ngono.
0: Kok ngawur.
1: Iku nek nurut ilmu jiwa pancen ngono.
0: Jiwa apa?
1: Jiwa manis. Jiwa apa?
0: Lah ya jiwa kan macam-macam.
1: Iya, artinya ilmu jiwa rusak nyongklok wong iki, candrane wong iki kuwi.
0: Oh, jenenge pandai ilmu jiwa.
1: Heeh, iya.
0: Dadi roh sak durunge kuwi narah.
1: Iya. Bahasa Inggrisnya fisiologi.
0: Sidukure omong iki.
1: Ya apa?
0: Sidukure omong.
1: Makane tak sing sapa nang parlemen kon niku.
0: Nek fisiologi bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris.
0: Nek biologi.
1: Biologi iku gak ro aku sih. Gak akal-akal sih tak pelajari kok.
0: Ya mesti tak ikut.
1: Iya fisiologi bareng utang duwe.
0: Gak ngono tekan dhisik jan.
1: Jane kepengin medhi arek-arek.
0: Ya tekan di. Rupane kok ada wagah.
1: Lho iya.
0: Lambene kuning,
1: kolone
0: kuning, kaos kaki kuning.
1: Iya sangat no listrik ya. Sing gak sangat no listrik. Kon iki ngawur.
0: Enggak tekan ndi?
1: Ya ndoleki kanca-kanca maksudku nek wis kepethuk ajak riuni.
0: Apa?
1: Riuni.
0: Oh. Reuni.
1: Lah ya reuni.
0: Reuni.
1: Iya,
0: reuni itu termasuk pertemuan
1: keluarga. Kanca-kanca sing lawas
0: dikelompokno
1: dadi siji.
0: Oh, dadi kanca sampean wis lawas kabeh ya?
1: Iya, lah iki dikelompokno karo
0: iki. Dikelompok?
1: Diobong. Lah diapakno jange?
0: Lho, maksudnya kayak pengarahan.
1: Dikai pengarahan ya apa dadi lan enak.
0: Iya, pastine kanca sampean termasuk nostalgia gila.
1: Iya, ono sing op nama bareng. Nostalgia, nostalgia.
0: Iya. Konco lawas.
1: Gila, iya.
0: Nostalgia.
1: Lah kon metu sapa ya pirang-pirang dine?
0: Duh, pusing tak metu ya aku. Akeh sak.
1: Ya golongane?
0: Golongane lembut.
1: Aku malah wedi delok kon. Kon malah kaya dukun tak pikir-pikir. Tok ya apa sih genai to, ha?
0: Apa?
1: Lah iya, metu sapa ae kon.
0: Kanca-kanca. Akeh iya kancaku.
1: Kanca sapa ae lha ono jenenge
0: ta? Lho karo ta?
1: Lho,
0: lha lembut. Demit. Iki kanca kabeh.
1: Kon sik beri gak medhek setan gondol. Wah, kok lha lembut bae.
0: Aja ngono ta. Heeh. Kang ngono tekan ndi sampean jane?
1: Lah aku ngono penataran.
0: Temen ta?
1: Repot kon tak dituri.
0: Penataran ta peneteran?
1: Penataran. Oh. Gak terbatas pegawai pamong projo ae.
0: Ngerti rek wong iki.
1: Lho, memperjemahno aksara kae. Oh, kae dijejer-jejer sak bacet tak badi iso kok.
0: Oke, temen ta?
1: Lho, ya apa gendeng ta gak iso iki.
0: Engko aku takon gak iso jawab.
1: Ya takon tak jawab.
0: Pamong durung lho sini-sini lho bro kanca akeh.
1: Ya apa didelok tangga ya gak pantes.
0: Lah iya, sik cuma aku.
1: Apa sih?
0: Aku gak takon. Kajejer siji maksud ya.
1: Hah?
0: Kajejer.
1: Kae jeni-jeni.
0: Iya.
1: Ya katok.
0: Yo,
1: lah kate apa?
0: Maksude?
1: Lah ya katok.
0: Kok katok?
1: Lah wong ijin kok.
0: Oh, dadi ni katok ngono
1: ta, Pak? Iya, katok iya katok. Ngene lho.
0: Lah nek kajajar loro?
1: Heeh, katok kolor.
0: Kok ci enak
1: lek. Lu gak enak ya apa wis jelas ngono.
0: Lah nek jajar telu?
1: Katok kolor kombor.
0: Oh, poin tangkah
1: lu. Wong ngetak kono tak jawab.
0: Nek jajar papat,
1: katok kolor kombor komprang. Wis aja takon katok. Wis marang mangkel ae kon iki.
0: Lho, jenenge wong ngerti kok. Jarene kap jajar pira iso.
1: Upamane kon ngandarane ditatar ngono bingung kan.
0: Lho, gak iso.
1: Lho, kok gak iso?
0: Lho delok jiwane.
1: Wah, di jiwa apa kon iki?
0: Aku.
1: Biyen sekolah nutuk sih kon.
0: Apa?
1: Sekolah nutuk.
0: Lu ngawur ae. Aku sekolah dukur.
1: Sekolah nanti?
0: Aku. Ono gini SMA.
1: Oh, lulusan saiki.
0: Iya.
1: Aku jaman londo wis nek HIS. HIS.
0: Iya, wancine tuwane lair jawabmu.
1: Iya, lah mangkane iki.
0: Apa maksudnya HIS?
1: Oh, HIS iki. Lho, gak nyandak kon tadi. Gak nyandak. Gurune wis mati aku ya lali.
0: Terus terang.
1: Iya,
0: aku lali lumrah, soalnya gak ngerti.
1: Aku mana gak lali, wong kon wis lali ya. Iya, gak mah itu, wong jenenge wong ya.
0: Jadi panjeni pinter ya.
1: Tapi wong pinter itu teko bergaulan.
0: Berarti jaman londo wis berjuang.
1: Lho, tiga jaman aku yo
0: nang. Lho, jaman opo ae?
1: Lho, jaman londo aku nuk ini. Terus jaman Jepang
0: ono kene.
1: Ya ono kene.
0: Lah terus
1: jaman merdeka lah tiga jaman.
0: Ono kene terus ya?
1: Iya, lah apa lunga-lunga. Kon ki nukokno karcis.
0: Lah dene kono kono
1: ya sino kene terus.
0: Dadi berjuang.
1: Berjuang
0: bela negara.
1: Iya,
0: demi nusa dan bangsa. Wah, pinter.
1: Lho, ya apa kan iki?
0: Jadi pensiunan piye?
1: Biyen.
0: Saiki gak pensiun.
1: Ya sik pensiun. Surate pensiun ono kan cekel iki.
0: Enggak.
1: Hah? Enggak. Kok tak kok iki. Kan nyambi gaya apa? Swasta.
0: Aku swasta. Ah,
1: dodol apa? Dodolan apa?
0: Lah senengku sih, maksud dodol apa kate apa?
1: Ini saya dengar celana. Oh, ditakon ini enak. Swasta itu macam-macam. Nyoder ya swasta.
0: Lo isin.
1: Hanya bisa.
0: Aku?
1: Mbobot.
0: Lo isin.
1: Ya, apa?
0: Ngelas.
1: Ngelas. Mana tidur ya?
0: Apa?
1: Wong ngelas itu kudu ana sebenge.
0: Lo?
1: Kocoy lo. Ini gadek kocok. Coplok manikmu. Salah moto, goblok.
0: Lo, ngawur.
1: Ilmiah ngono panjang.
0: Lah apa aku dikandani mau tukang kelas.
1: Mari deh, gak tau ngeroco mripate. Gak tau ngeroco.
0: Ya jadi ngeroco.
1: Lah ya iku kurang tebel.
0: Gak ngono aku takon sih dhisik mandur dijawab
1: wis. Apa sih?
0: Pensiunan iki lho.
1: Lah iya
0: kan dikekno sapa kuwi dhewe apa kuwi wong liya.
1: Gedhe wong liya ya kuwi gedhe aku dhewe.
0: Baik menawa
1: dino iso le rezekimu ta. Sebulan kadang-kadang gak cukup. Gak cukup.
0: Lho carane sing dadi.
1: Cara ya apa wong anak akeh?
0: Digawe apa?
1: Digawe tak gawe udi-udian. Ya digawe mangan kan ya apa sih kon?
0: Lho digawe mangan lah ditukokno apa-apa sih? Tukokno beras ta?
1: Gak tentu. Ya kadang-kadang ya iwak barang.
0: Oh.
1: Beras tok lah male ya apa muti lah.
0: Dadi anak sampeyan mangan beras.
1: Hah?
0: Mangan beras.
1: Lho ya digodhog sih.
0: Kok mangan beras.
1: Gak tentu ya dibubur karo rekae lah ngono. Kan gelem dibubur.
0: Lho. Ngawur ae.
1: Lah maksudmu kon aku sing gawe.
0: Ngene cara lek bubur iku. Ya. Beras ngamek titik ae. Terus dibubur kayak banyu, kayak kanji sing akeh.
1: Kon kadhe muri aku. Aku wis lho nek kon iku pinter bubur.
0: Iya.
1: Sebab kon lak tau rabi wong dadal bubur.
0: Ngawur ae.
1: Ya ya nek tanggane dadal bubur ae.
0: Ojo ngono ta.
1: Bubur.
0: Lah kon,
1: hah?
0: Sopo iku?
1: Sapane?
0: Iku lho sapa? Kok sapane iki lho?
1: Konco kene.
0: Yo iki. Dadi sito ya.
1: Iya.
2: Kok ngelumpuk.
1: Ngelumpuk anu.
2: Rundingan apa?
1: Rundingan masalah anu.
2: Masalah apa? Jawab ta masalah apa?
0: Iku lho blontang jare mari kepung macan iku.
1: Reuni.
2: Oh reuni.
1: Iya.
2: nglumpukno kanca-kanca sing gak tau medhok.
1: Iya, riyo niku mesti kudu apa masa-masa sing enak,
2: iya,
1: panganan sing enak.
2: Heeh.
1: Mesti bondo ta. Iku kok apa jari njoto?
2: Lho, kan babaran jotek.
0: Lho, aku lak jakane sokran. Utang ngono
1: kok malah hubung-hubungan ya.
0: Sokran iki temen pokoke
2: podo temen. Iku urunan ngono
1: lho. Ya, urunan-urunan. Tapi sing penting kudu duwe dhuwit.
2: Oh, iya gak duwe lapor reuni.
1: Lah iya nek kapan gak duwe-duwe lapor reuni ya bener.
2: Iya.
1: Lah saiki kapan kepengin duwe ayo nyambut gawe.
2: Lho, iya jelas iki.
1: Wis jelas.
0: Ngajak nyambut gawe wong awakmu dhewe nyambut gawe ta.
1: Lho, lah aku ngejak gawe nyambut gawe.
2: Ini iku mlebu swasta.
0: Apa swasta menya?
2: Iya, bayari larang iki swasta.
1: Lho, sekolah ta?
2: Aku negeri.
1: Nyambut gawe kok.
2: Lah iya nyambut gawe.
1: Swasta kuwi sekolah, mbek negeri kuwi lah.
0: Maksudku jan swasta yo ono.
2: Nyambut gawe swasta iku ono.
1: Lah iya
2: becane negeri ono.
1: Aku takon pegawean swasta iku.
0: Swasta iku wira swasta.
2: Ah, wira swasta dhekne.
1: Wirai.
0: Lho, wae wira.
2: Heeh,
0: wira. Kan mandiri sih.
2: Oh, mandiri.
1: Iya. Saiki nek kapan metu nyambut gawe melo. Iki aku le borongan.
2: Lho, nek ono borongan rada enak
1: iki. Enteng.
0: Biasanya kau nyanyi disik. Biasanya kau nyanyi disik.
2: Wih, kau bisa entek kok.
1: Enteng penggawaan ini.
2: Lah iya pak, ini anak digarap.
1: Gelem tak? Main jota ya gelem.
0: Oh gelem, aku jelas.
1: Ini lah kaya hutan-hutan.
2: Iya, iya.
1: Tadi ini aja sampai embong-embongi banjir.
2: Iya, bener-bener.
1: Ini ada galian-galian. Ini diganti pipo.
0: Galian apa?
1: Galian si iset. Galian galian apa?
0: Galian pipo.
1: Galian itu, si pipo-pipo diganti.
2: Duduki.
1: Nah, pernah saya duduki. Embong, embong lho. Apa kalian mesti duduk? Embong,
2: embong.
1: Pinggirnya embong lah, canggih dikai. Apa? Iku lho, apa sih re?
2: Setrum.
1: Setrum lho apa? Pernah kalian setrum. Lah dikai apa sih re? Dikai pipo disi.
2: Oh, kalian pipo tak?
1: Pipo lah gede ya?
2: Iya.
1: Lagi, pipo lah gede.
2: Iya, cili kabel.
1: Ayo, mari dikali terus dikai pipo. Pipo yang gede ku.
2: Pipo yang gede.
1: Nah, pernah bisa ngelepon lo pipo?
2: Lepot no pipo.
1: Iya.
0: Gampang.
2: Nanti lepot no enggak ni Cina elang ni.
1: Wah didolok. Dilepot ni apa pipo itu? Yang pernah melepot kau no. Pipo tu dilepot no di kalian.
2: Iya. Pipo itu dilepot no kalian.
1: Lah.
2: Lah kalian ni bentuk ya apa?
1: Kalian tu yang kedua ni lo tang.
2: Oh, lah yang kedua. Tapi pipo ni dilepot no kedua.
1: Iya terus diuruk.
2: Oh, iya kak diuruk lah ketok malah. Menyolok tambahan gak kebayang.
1: Iki ngene peno tak dadekno mandor. Tak enak pegawe enteng gak melu ngeduki.
2: Iku wis ana ewangi ta?
1: Heh,
2: wis ana ewangi ta?
1: Wis akeh ewangi lah. Kira-kira peno iki dadi mandor.
2: Heeh.
1: Dicekeli wong papat.
0: Kuat ta sinyekeli. Sinyekeli kuat ta.
2: Wong papat.
1: Iya.
2: Gak wong 6 ta kedidih. Nek iso wong 6 cek gak iso budi aku.
1: Maksud dicekeli apa ta?
2: Dicekeli.
1: Pernah dicekel ngono ta?
2: Iya.
1: Ngawur ae.
2: Lah ya peno iki momong wong.
1: Momong.
0: Berarti iso gomban-ban.
2: Gendeng ta iki. Kon jangane baby sister aku. Kon iki ya momong. Wong ora upi anak gue gak iso dadakno. Kon iki ya ora eta.
1: Momong itu dudu momong anake wong iku sak blontan.
2: Lah ya momong
1: pegawe.
2: Oh momong.
1: Ngawasi.
2: Oh nek ngawasi iso aku.
0: Iso ta?
2: Iso.
1: Ngawasi apa ya?
2: Ngawasi wong.
1: Ngeramasi. Ngawasi kok ngeramasi?
2: Oh, gak ngeramasi.
1: Ngawasi wong nyambut gawe.
2: Ngawasi wong. Gak turu-turu iki ya.
1: Heh.
2: Ika
0: terus sak tingkah pola iku ditelok.
1: Diawasi.
0: Tindak sepisan ditelok, telajare ono apane.
1: Ngalor diawasi, ngedul diawasi.
0: Mripat kudu mecicil.
2: Ya pirang dina iku?
0: Lho iso ngawasi
2: ya. Seminggu. Gak sampai seminggu 5 dina aku nang ngundakan.
1: Ala kok?
2: Kok nama? Kon jeneng mloro moto ku kon. Lho. Moto kari loro kon rusak. Ya apa sih kon iki? Seneng ana kanca dilatap iki. Penggawean gak masuk akal kon kene kanca.
1: Lho,
2: sing cepet ta?
1: Ngawasi iki ya jangka waktu seminggu. Iku diawasi terus oleh bayaran seminggu sepisan.
2: Ya kudu ana apresane iki gak kuat nek gak ana apresane.
1: Lah iya kudu ana lah. Kejane sampe joteng apa?
2: Joto ya ya.
1: Iya sampe joto.
0: Nah aku ya tadi mandor tapi sing cilik tadi mandir.
2: Oh, ono dhewe. Nek gedhe mandor.
0: Iya.
2: Nek cilik
0: mandir.
2: Iya. Ono perubahan. Kon dikandani sapa to? Iku mau teko pelajaran teko guru ta ya.
0: Lah pengalaman
2: e. Lah ya teko gurumu ta. Lah ya iku teko sekolahan pelajaran.
0: Tak singkat dhewe.
2: Nek teko sekolahan, meni gurumu kon mrene. Lah apa? Tak cenggeki.
1: Wah, ora iki omong njotot dhewe. Lah saiki nek pancen dipenak gelem terus masang boto pisan. Magralas sih. Oh. Nek magralas.
0: Dadi alas endi ngono lho maksudnya.
1: Iya. Alas roban niku kan pager.
2: Iki lho enak. Alas Banyuwangi lho. Ono macane enak iki.
0: Ayo iku apik ta,
1: Pak? Lah terus ya opo nek ono macane?
2: Lah isa totowan terus dilek macan. Lapa alas dipageri?
1: Pager alas iku ya termasuk nggone pinggir embong iki lak akeh pager. Pager boto.
2: Pager boto.
1: Lah supaya kuat, kudu dikek otot.
2: Ya apa ototmu dimegari?
0: Enggak ngerti ta.
2: Otot apa?
0: Lho,
1: otot itu ya kawat iki.
0: Otot-ototan.
1: Nanti peno otot-ototan sampe joto.
0: Iya.
2: Bayarannya ya otot-ototan iki.
1: Enggak apa. Bayarannya ya ono dhewe. Lah saiki pengen njaluk pira bayarane sedina?
2: Biasa ya nek ngene iki berat ditanggung jawab ae.
1: Iya, iki harian.
0: Apa harian ini?
1: Harian.
2: Harian. Harian ini titik. Harian ini udah
0: tak. Oh, maling ngono. Maling ngono.
2: Ya, mesti ngono harian ini.
1: Iya. Harian.
2: Iya. Lagi titik harian.
0: Harian.
1: Harian ini apa doa aja, bro.
2: Iya. Ini gak melibu di potong lah ini harian.
1: Tapi pacarnya penuh ya. Penuh sampai jatuh menisu.
0: Iya.
1: Langsung aja nanggone omai bosi. Tak kandang rono.
0: Tapi jono ngarep kan dong.
1: Terus rono ngomong, Pak saya minta pekerjaan.
0: Pekerjaan, jono ngarep men.
1: Lalu bisa terima aku jalan.
0: Ya apa? Saya tanya, kok gimana?
2: Bosi ku anu wong asing.
1: Kak wong Jawa.
2: Kak duwe asu. Kak duwe asu.
1: Duwe herder.
2: Lah ning ngono jotae kon mlebu dhisik.
0: Ngawur ae.
2: Salah siji sing dipangan dhisik ngene. Sebenarnya iki lak balung enom ta.
0: Lha lek asu nang wong nang gak gelem. Dadi ndelok padha rupane gelem mangan.
1: Omonganmu gak enak kok niku to.
0: Lho kok sampeyan?
1: Wong ngomong padha rupane padha ambek kon iki nyenyak blontang.
0: Lho enggak gak nyenyak.
2: Kok adu-adu cek tak gebuki.
1: Enggak periumi lho.
2: Iki supaya kekal persatuan ini.
0: Iya, cuman iki gegere.
2: Lah wis ono pepatah.
1: Ya apa?
2: Yo, patah bahasa iki.
1: Patah sapa?
2: Patah bahasa iki.
1: Patah ndi?
2: Patah dengkol. Pepatah
1: goblok. Weh, pepatah
2: lah. Pepatah bahasa Inggris.
0: Ya apa ya?
2: United we stand, divided we fall.
0: Maksudnya apa?
2: Persatuan adalah kunci kemenangan.
0: Waduh maju teman.
2: Makanya ayo bersatu.
0: Iya.
2: Cek menang ngono
1: lho. Menang apa ibu?
2: Menang uki.
1: Iya, pancen bener iya. Pancen kudu sing rukun.
2: Heeh, nek rukun lak rekat.
1: Iki reune ki nek ndi nek omah peno apa main jotoh dhisik.
2: Omah jotoh.
0: Iya, nduk omahku kan pancene.
2: Sebulan lak minggonan ta?
1: Minggo seminggu pisan.
2: Iya, seminggu nang main jotoh. Iya, dadi. Seminggu nek omahmu.
1: Ha, seminggu nek omah peno.
2: Seminggu aku muli nang desa. Aku nang desa dhisik.
1: Nakalan peno iku.
2: Lah botoh sapa sing ngentas? Sing ngobong botoh.
0: Kayak seminggu genku ya.
2: Iya.
0: Ketemu rong minggu mek ngene blontang.
2: Heeh.
0: Ngene dirakep nek ngono.
2: Tapi nggowo pitik dhewe.
1: Oh, nggowo pitik dhewe.
2: Sing bleh wis ono. Lah pitik sapa?
1: Ya pitik peno.
2: Lho, pitik di mana?
1: Lah peno gak pitik?
2: Doro ae apa doro? Doro ae nek.
1: Aton di nama lu dares saya. Apa nak aku?
0: Ya, saya kan.
1: Saya urunan lah, saya urunan lah.
0: Ya, urunan.
1: Saya kau mana nak gonye mai berontang? Si, urunan.

0: tak boleh dicek.
1: Ya.
2: Ya. Lucu-lucu ada ada.
1: Lo ya, marah kurirnya mesti jura juli tapi borong. Borong. Pak, pak, pak. Pak.
2: Wah, kan ini mas gak
1: enggak. Anu, tenggriwa yang tenomplong gitu, terus bak rusak. Niku sampean kian mriko.
2: Apa?
1: Pernah kisah apa sih?
2: Lo, cak blondang.
1: Lea, lah, kalau saya kutukan rombeng. Wah, tuh sepurannya.
2: Sepurannya, sepurannya. Kalau potongan nih, mau sok panggling, barek suara nih.
1: Lak mergo aku nyengongok ning ngenong.
2: Are-are panjang itu.
1: Iya. Guda.
2: Guda aku. Saya nak kaget aku.
1: Iya. Ayo makan apa, Pak?
2: Hah?
1: Ya, makan-makan gedek.
2: Hah?
1: Gedang, makan gedang.
2: Iya, kok makan gedek, makan gedang.
1: Gedang pun bisa makan gedang.
2: Iso asal gak gedang kludu.
1: Ya gedang biasa.
2: Gedang wong mangan gedang gak iso gendeng ta lho. Dioncei ilang ta?
1: Iya.
2: Lah iya dioncei bersih
1: terus
2: cakot. Mosok kabe disawatno.
1: Lho, alon dhisik, nyakote teko ndi?
2: Hah?
1: Nyakote teko ndi?
2: Teko bojo.
1: Lho, ngono ku biasa lho ngono ku gak oleh kok bojo mare lara weteng. Tunggu teko mongko dhisik ya. Teko bungkil nisor dientekno sampean dhuwur.
2: Teko bungkil?
1: Iya.
2: Iku wajah gedang ya?
1: Iya.
2: Kadang-kadang tak kulit ya?
1: Iya.
2: Antara ini waktu mangan iku sampah antara ini ya?
1: Mana iku? Ya apa? Ada masalah apa?
2: Ini
1: omongan dari siapa emang?
2: Hah?
1: Omongan dari siapa?
2: Ya, konco-konco lawa, sokran, jodoh
1: bareng. Ambil gak perlu lawa semua ngomong. Mana-mana lambe.
2: Iya, wesh.
1: Iya.
2: Tukar pikiran gak karuan badai bareng.
1: Jadi lambe, kalau wis tuang ngur nyatem ini bang ngomong.
2: Loh iya sih, ya
1: apa? Kalau lu ngomong apa sih?
2: Ngomong ya soalnya hampir reuni.
1: Waduh.
2: Aku tak pikir enggak ada duit reuni. Wong liwetan naik kurang kan?
1: Kau sanggur turun doa malah apa dek? Karena biayanya lapor reuni
2: bar. Aku dewi sini ya rata keberatan jang. Tapi katakan dani konco tak kandani ya apa?
1: Lu kondo ja. Kondo. Mau kerepotan benar kondo mbak aku.
2: Elek api tak gunung.
1: Tak tanggung. Keamanannya tak tanggung. Sembarang tak tanggung.
2: Lu aku jadi sakitan.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: karepmu ya apa jane karepmu rek. Eh, ngawur ae kon iku. Lho lha rek aku wong soge. Lha apa kon tak becik-recik iku. Ngawur ae. Eh, taban apa iki rek? Pedro kan. Wah ngawur ae rek, kok apa-apa. Cara recik-recik bare. Masalah rek, aku ora wong soge rek. Mosok kon gak ero, Pak Basman, bagian materialan ngerti ya? Aku wong sugih. Oh, dengkulmu ngono. Oh, melongo. Tak au. Tak boleh kaya Prabu Ngastina aku rek. Prabu Suyudana. Ngawur ae. Kok tak kandhani ya? Aku termasuk wong urip sederhana. Omplung. Nek kumpul wong sugih gak ketok sugihku, nek kumpul wong melarat aku iki ketok melaratku. Tapi gak nek semono, sadurunge aku sugih ben tau melarat. Sebab aku nyambut gawe wira swasta. Ngerti ya? Wah, aku gawe biyen panas gawe biyen. Ngerti ya? Menggawe nopo ae tak lakoni biyen aku tau dodol kuro, ngerti ya? Iya, nyambut gawe nek gelem nekat. Iya ta nek gelem panas gawe uripe enak koyo aku iki biyen. Tau kulak kuro aku biyen. Kulak kuro tak kei rombong-rombong kawat. Tak surung. Nah, dodol kuro nang loji-loji ku mau susuge iku. Liwat ngono ntar mau kali. Bareng tak surung liwat dalu kali ngono, dadak mendung-mendung mentiung, loro gremis udan, ngerti ya? Bareng udan deres aku ngiyup. Ngiyup aku keturun. Oh, narik cicil udan-udan lho. Dadak rombongku dibuka. Kuro modho mlayu nang kali mana isan. Aku tangin tek kuro iki. Tapi gak putus asa ku wong aku wira swasta sak durunge suge biyen. Dodol kuro gak jodoh, dodol petetan aku biyen. Petetan kembang kembangan niku mang, kembang mawar, kembang melati. Kembang turi, celurit, lenggis, tumbak. Ngerti agak tumbak gegermu ngono. Ngawur ae. Bareng aku dodol kembang kembangan niku mang, petetan. Tak pikul barang liwat kono nuku kupang petuk sokran barang lho tak pas lho jol kembang kan jol kangen cangkem apa kan akan cocot kan kan meneng kan aduh barang aku jol kembang imang payu loro aku 500an wis dituku wong 1000 wis tak gawe sarapan tak aku leren ngeniringane terminal Bemu tengok-tengok kono tak keturun mana aku. Bar keturun mana aku ngelilir petet aku ntek kembangin bang bangan wedus. Aduh saya gak mikir sing ndak termasuk aku sejarah sing penting saya aku urip urip mapan aduh ini pegawai kayak safari waduh yuk apa karep safari ketok ngelonjom ya reku ketok nyeleweng ya reku biyen itu temen aktif esok jam itu tekong ngetok no montor wis diperiksa montor ini mang temen saya ini ndak teko jam songo
1: pagi pak.
0: Oh, aduh. Saya katik ngomong pagi, Pak. Biar selumur-selumur biasa ngurasi air pagi, nge, Pak.
1: Kalau nggak, kepir anak sampean rasani.
0: Ngerti ya,
1: Pak? Pasti kalau kurang aktif nih.
0: Iya, jadi.
1: Nggak. Ini kenapa? Mbak kula sakit. Eh? Mbak kula sakit.
0: Mbak mu samit.
1: Balak-balik nang samit.
0: Ayo, mbak mu sakit.
1: Sakit, ya?
0: Iya.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Sakitnya berat.
0: Loro apa itu?
1: Tumor kejam.
0: Wah, itu jahat ya itu ya. Tumor kejam. Tak,
1: nek panjenengan umumnya apa tumor ini?
0: Lah tumor lah. Itu daging yang berkembang lah ya.
1: Nah, tumor ganas ini.
0: Oh, tumor ganas.
1: Nggih.
0: Lah nek ngono ya gonar rumah sakit.
1: Ampun.
0: Terus
1: pun kula betotan dokter.
0: Wah, dokter ya.
1: Lah mak kula niku wis dioperasi, Pak.
0: Ah, terus?
1: Pasti mak kula ngomongnya tenan anak. Iya, mati iya. Urip pokoke aku iki tampakno dukun Jawa.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Wis ngerti.
0: Iya, gak apa-apa, gak
1: apa-apa. Iki tangga dhewe iki harus ngerti.
0: Lho, sapa ri?
1: Pak Tondon.
0: Waduh, tepak iku. Nek Pak Tondo wong ngerti.
1: Nggih.
0: Kok Pak Tondo acik ditandani
1: ngono. Ampun, kok kalau betong riku.
0: Iya, iya.
1: Terus Pak Tondo ngeten. Ngene makmu loro iso dadi gowong liya-liya maneh.
0: Ah, iya, iya, terus.
1: Kondine tak tanganane.
0: Oh, setelah iku?
1: Kalau betong riku Senin.
0: Iya, terus.
1: Terus
0: iki tak sik Senin.
1: Senin. Dina Senin.
0: Senin iki Pak Pancokran.
1: Nggih. Dinane.
0: Oh, dina Senin ya.
1: Kalau betong riku.
0: Iya, terus.
1: Niki Pak Tondo.
0: Iya, iya.
1: Mak kula sampean tangani.
0: Terus
1: Senin ditangani Selasa mati, Pak.
0: Kono kuwi oh,
1: kono tau ditangani gede-gede nangani mak ya.
0: Lho, iku nangani tambahane ta?
1: Diantem iki kok.
0: Ngawur kono kuriri.
1: Napa?
0: Lho, apa napa? Wis entek ceritamu. Iya senteng ngontok
1: sih. Mboten metu sampean kok tabuhan bendrong.
0: Lah iya sakno buta wae aku iki.
1: Oh wastani yuyu kangkang. Bendrong iki kan sing enak male.
0: Opo?
1: Blendrang.
0: Oh, blendrang kata nek ngene.
1: Terus pundi niki start mu ndi?
0: Iki ngene lho iki, termasuk kon sopirku. Nek ono pesenan apa-apa kon kudu kirim.
1: Tapi mobil pun alit ngeten, Pak.
0: Lah ya apa?
1: Lah niki lak nopo sini kol desel cilik.
0: Iya, iya.
1: Kurang gede niki.
0: Oh.
1: Niki pasar turune kan sepur desel rusak. Lah niki sampean tuku ndasi tok mawon. Tuku mburi kaya gerobak.
0: Heeh. Terus aku kuli waktu gegermu ngono.
1: Akhirnya Jakarta kan cepet, Pak.
0: Oh, cepet tok no. Sing penting kok saiki tak perintah, ya ta?
1: Nggih, nggih.
0: Nggo prau tu siji bak ono kirim pasir.
1: Pasir?
0: Iya.
1: Oh, teng pundi?
0: Arab.
1: Pasir teng Arab.
0: Apa pasir?
1: Ini nyabrang lautan lho, Pak.
0: Oh, gak apa-apa.
1: Pinten anu truk?
0: Oh, lah apa orang ngumplung.
1: Oh, mesti kayak goreng sengon ben ora.
0: Oh, ya?
1: Bocok orang ngumplung.
0: Lho, gak ngono kok aku kirim lah gak apa-apa.
1: Oh, nggih. Mboten napa-napa.
0: Heeh, ya.
1: Arab tok nggih.
0: Iya, ya liyane prison. Apa yang kurang ya?
1: Niki lho, wingi nane ten tiyang bocah kan gedhek nih.
0: Lho, terus
1: damel bangunan sebelah niki lho didandangi gedhek ta.
0: Oh iya iya iya.
1: Saman kula gedhek napa tapi sing pring 6 lho, Pak.
0: Lho apa
1: nek dilodeh nak niku.
0: Iku bung goblok. Oh, pring 6 pring tuwek ngawur ae.
1: Lah materialan nggih segala macam bahan bangunan, Pak.
0: Heeh.
1: Wis tak napa mawon manten wedi niki.
0: Kemari wedi ya gamping.
1: Gamping.
0: Kapur njek.
1: Soro, jambe,
0: anginan lah niku. Ngawur ae.
1: Penrekal lah, Pak.
0: Eh?
1: Penrekal.
0: Lah, penrekal iki. Oh,
1: wis gampang ate njet barang.
0: Kok sekalan ora ngerti dhewe ta?
1: Nggih.
0: Delon kono, ordere delon kono. Apa dikirim kudu budal nae lho.
1: Niki sing ado niki teng
0: endi?
1: London iki.
0: Lho, cita sak kojok guyon lho. London luar negeri lho.
1: Lho. London pundi?
0: Luar negeri.
1: Lho, kula ning Inden iki.
0: Hah?
1: Kula ning Inden.
0: Pis. Oh, lha nang Spanyol lho sepanjang.
1: Oh, nah niki nek kula wedi niki teng adoh niki Pak. Kuwi ndi, Pak?
0: Eh, lak kono ono aja cari, aja keto perang ono.
1: Elek niku.
0: Lho. Wedi kono elek.
1: Oh, ndole sing sekali bengawan gede.
0: Anu, tetep rame, rame.
1: Niki mawon, luar mawon luar.
0: Luar ndi?
1: Amsterdam.
0: Oh. Lha kok di Amsterdam bathi niki ori.
1: Nang pundi?
0: Nang luar negeri.
1: Lha napa?
0: Lha ndi Amsterdam iki?
1: Ngeruk ni sore dem.
0: Wis ta lah. Kau itu ya apa sih kok bantah perintah aku sih?
1: Gengge pun, bensin ya pak?
0: Eh iya, jaluk duit ibu pun buri kan?
1: Oh gengge,
0: ya?
1: Udah kan ini kita bensin?
0: Gak mari dia yo, yo saya kiri.
1: Pengen santun santun.
0: Oh lautan kok?
1: Gengge.
0: Ah tapi lo presiden kenal lo?
1: Gengge.
0: Wah tetap pare, tambah sih tambah kuning ya pare. Tambah mulus kan lo? Siapa? Enggak?
1: Lo?
0: Lo?
1: Sini nih pak?
2: Siapa?
0: Lu sopo ta? Iki apa iki ngomong sinten sampean sopo?
1: Penempang ngiling bare aku. Cak, cak.
0: Lho, sok. Oh.
1: Sing tau nglawak gak kebayar biyen lho.
0: Lho, bongkar rahasia aku niku lho meneng apa lho?
1: Lah yo riwayat biyen.
0: Lah yo gak bayar 200 iki. Iya.
1: Saiki pun ada di bos.
0: Iya, iya gak apa-apa.
1: Gak tau ngludus.
0: Lah apa aku ngludus?
1: Lah wis nyambut gawe enak.
0: Nyambut gawe kenal lho iki.
1: Mau dari sopo nyerempet duit, Mas?
0: Eh?
1: Pas budul.
0: Siapa hari, Bayi? Waduh, siapa hari? Siapa hari kero bayar iki? Ri, kalau ini cili malai ori, jom bermari. Wah, yo, prek, masalah bu mari tanjani serempet mana, rek?
1: Iki masih starter lah, kak kena disuruh ngarah-arah ke bacut nyurungi.
0: Lah iya kok, apa itu?
1: Mantar pernah, teman?
0: Iya, safari kiri.
1: Ganti apa, cak?
0: Oh, ganti apa, nih?
1: Ganti sing gembuk dedeng.
0: Oh, apa mau terus gedung gembuk dedeng? Apa gembuk itu?
1: Iki mang, kalau apa sih? Kalau desel?
0: Iya, kalau desel biasa.
1: Piro kena tuku?
0: Biyen tukune 14, biyen.
1: Oh, jadi tukune 14.
0: Aduh katolot yang kembali kau di kulo
1: 14 itu piro
0: 14 juta bian
1: wah jodoh saya bisa ngomong juta
0: nah, iya yang suka ya
1: bian rongri sepis
0: rongri sepis ngapur aja kau di kulo
1: anu pohon godokan bian
0: ya nah, iya bian
1: uang itu udah ngalami man.
0: Iya iya iya iya
1: anu piro regane wedus sak trek
0: eh wedus ya kan wedih oh wedih lah wedus kok oh, kebacot kau di kulo nih ngomong lo
1: ayo wedi
0: wedi biasa ri iya men aduh biasa lo aku manggil safari lo
1: ayo pi la ono genaya
0: iya
1: ro
0: udah biaya sih murah biaya 16,5
1: saya ini
0: rolikur
1: itu ngeterno apa
0: iya lo teko rolikur itu mang
1: teko dewe
0: iya
1: talani ciu tuh
0: itu apa itu apa
1: kayak saya mau buah mana
0: Oh, mek dengkulmu kono maciyo terbono mae.
1: Penenge ya lek dagang karo wong sing api, sing ramah-tamah.
0: Iya, iya, iya.
1: Jaga wong rupane setengah duwis gak usah tak direkane dudur ya disumbangno.
0: Nggih, balik.
1: Wong iku ono amale.
0: Lah ono aku kon nuturi aku lah, aku iki ponakmu tak kon nuturi. Lah usah aku ta iku lho.
1: Wis suwe ta peno ngedekno galangan.
0: Lho suwe 2 tahun.
1: Oh, 2 tahun.
0: Iya.
1: Aku biyen ya wis tau ngedekno galangan jiluk tokno setahun.
0: Ya Allah, kok lapa to lho kita. Kok rene mau perlu guyon ta?
1: Enggak ya.
0: Ngambangi aku.
1: Ya maneh kepindro dagangan peno iku wae ben menono pesen barang.
0: Ya lengkap wis krikil. Barang ngono
1: batu. Iki nang pesen betoneser.
0: Terus?
1: Dadi betone kudu sing akeh ya.
0: Oh, tuku nongko. Nang klaka. Nang klaka kudu nongko.
1: Kaono sing kuat.
0: Oh, betoneser.
1: Aja sampe gawe gelane para konsumen apa sih?
0: Oh, ya para pelanggan lah.
1: Apa sih konsumen jar wong?
0: Sembuh karo para pelanggan lah ngono lho. Aja rewel kok iku lho. Aku gak iso aku iki lho. Aja ana
1: wong aku dhewe jari-jari kok
0: ya. Ya iya, betoneser teko besi.
1: Si.
0: Besi kecil, besar tanggung ya ana ngono lho. Dadi kon niku bangun tak takon tok niku lho.
1: Jange-jange.
0: Wes jange lho. Ngono takon ngoyok koyo
1: gak ana waras.
0: Heh?
1: Waras.
0: Ya lho pengen sumu waras.
1: Oplet iso apa nongkrong niku?
0: Ya mbuh lho, oplet.
1: Bek montor peno.
0: Dedek om mrete li ngono legrek.
1: Lah pancene gak kanggo tak golekno padon.
0: Waduh.
1: Ono masih oplet legrek ono.
0: Negatif kok.
1: Lah aku sembarang sing ono.
0: Oh iya iya nyambut gawe ya.
1: Nyambut gawe. Iya. Aku ono perlu nek.
0: Kon sing omah pancet kono ya.
1: Pancet.
0: Ngene aku kupang jaya satu
1: dua. Iya iko.
0: Entas iki. Dadi bojo piko?
1: Dadi.
0: Oh iya iya iya.
1: Heeh. Ono gak rapi ta?
0: Heh?
1: Ono gak rapi.
0: Ora ana bojo loro lah. Kurang ajar kan itu, kan itu kurang ajar kan, masa gak ada baju keluru lah kan.
1: Nah, ya, kok gak ada metu ini nanti, kecepit lah.
0: Eh?
1: Yang ada daya kok gak metu.
0: Yang lombruk nanti lho kan. Oh, bojo lah apa.
1: Ini gak nyambut kain, gak ada oma.
0: Iya, lama wajah nanti lho kan, gak ada ya.
1: Sama kenal Blontang tak?
0: Apa? Blontang?
1: Kenal tak enggak?
0: Blontang itu ya, asli ini jendengi kak Blontang biaya.
1: Siapa?
0: Biaya jendengi Kasman. Biyen cilik Kasman.
1: Asale teko ndi?
0: Ndok lidah. Unturan teko lidah. Anek Nyai Raki. Blontang kan anek Nyai Raki.
1: Oh iya bener. Bener
0: dhewe Kasman, sekolah dhewe melok seni jenenge Blontang. Lha kok beldok ngono potongane ya. Iya.
1: Wah, aja ngono ta.
0: Lho iya setengah nyangkrung ini. Iku nek nyatek blae narek iku ngono apa?
1: Apa coba? Ono ngilokno wong sak enake.
0: Lho gak apa-apa coba tak genahno kok nek rung.
1: Potongan dhewe gembilu.
0: Lah ya apa
1: iya? Iki ngene.
0: Apa?
1: Blonang ate ngedukno lemah.
0: Iya iya.
1: Iki mangku dikon sowan rene.
0: Wah. Lho.
1: Jare ambek peno sik bolot.
0: Yo bolot to. Yo famili teko wong tuwa ado sik.
1: Sik bolot.
0: Iya iya iya.
1: Iki ngene ono ono kerepotan kate ngedukno lemah.
0: Iya iya terus.
1: Kate mang kate nang peno sungkan kate ngomong. Aku silino dhuwit 100 ngulek wis mari ngedukno lemah oleh dina rong dina dibalekno 120.
0: Oh ngono to.
1: Iya.
0: Ngono kok lak iso ngomong jan ngringi lho. Mau kok lak iso ngomong jan ngringi ngono.
1: Ya sekarang ku yo benjeng-benjeng.
0: Kok niku tak arek iku lho. Tak kanca dhewe. Tak ada terus ya apa?
1: Lah yo meneh-meneh lek wis anu kate rene dhewe.
0: Iku nang lenggel, lenggel. Lenggel.
1: Sing dilenggae neng ndek.
0: Neng ndek ya tak ada.
1: Wis gak usah lungguh cak. Ya apa kira-kira?
0: Ngene,
1: kate ngomong dhewe jae sungkan.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Nek liwat teko awakmu, butuh dhuwit. 100.
1: 100
0: ya, tapi jok lali 100 ngembalikan 120
1: iya 120
0: iya iya iya
1: gak perlu tanda tangan sih tanda tangan aku yang tanda tangan
0: temen tak?
1: Gak ada apa-apa aku yang tanggung jawab
0: tanda tangan saya ayo saya tanda tangan
1: aku gak bisa nulis cap jempol ya
0: kok goblok kok dikulah
1: ya nulis bisa bisa nulis
0: jaman maju gak bisa gak tulisin
1: ini kertas ini kertas
0: ini upamu ini
1: kok upamu ini
0: ayo ini gak ada kertas ini loh
1: sini ya lontang nyilih duit 100 oleh setina orang dino dibalaknya 120
0: iya iya iya terus
1: iya apa nama masuk masuk rono sih gak usah rono
0: aku percaya nangkon
1: gak ada ini loh waktu ngeduk nolmai
0: ini bisa ya aku nyaksik rono warna siap pono famili ada ya gak apa-apa ya iya iya
1: sakarmu tak
0: besoknya sakarmu adikmu aku kok kurang ajar kok dikulau waktu itu
1: Lae le repot yo gak sarono le gak repot yo rono.
0: Sing apik rono lho.
1: Yo nggowo truk, nggowo wedi barang kan gak apa-apa.
0: Lah apa nggowo wedi? Wong kudu lemah nggowo wedi ngawur ae
1: kono. Wedi iki didol ceran ta.
0: Yo cetakan iki. Eli ya lho. Kok aku mung ape kok lho. Atuh. Bocor e.
1: Aku kan kuatir Cil.
0: Lho Cil sapa? Kok kacil. Mau ali tak kacil. Waduh, yo gak ngono, Pak Mat.
2: Ini duit deh.
0: Hei, kilo duit. Plak, plak, plak, plak.
2: Bisa?
0: Ya, kawan-kawan.
2: Nenek tak tinggal. Masa aja aku ingin duit anak, kak kok kawannya apa-apa. Wong jeneng wong totolan mbok yo apanane.
0: Iya iya iya.
2: Sing gowo apa-apa ta yo Kak. Kak njaluk cuma perasaan peno yo.
0: Yo nggo kamping lho. Arep nggo kamping lho.
2: Kamping.
0: Oh, ngawur
2: kamping, iya.
0: Lah iya nggo apa penungkan apa-apa, kan panganan kene.
2: Saku Kak, nggo apa-apa ya.
0: Iya iya iya iya.
2: Dadi 100 mulai 120.
0: Iya, Umbin sik Umbin.
2: Iya, Bang.
0: Eh? Umbin.
2: Iya, Bang.
0: Loh, Bang, Bang. Pasami ona.
2: Sing diombe apane wong iki?
0: Ya ku mik iki cucupen.
2: Ora tinggal
0: ya. Ya ya ya.
2: Ya wis, yo pecar aku ya.
0: Iya, percaya mbak awakmu. Iya wis.
2: Wis ya ora.
0: Aku kupu kau ngomong bareng aku joli sembarang aku. Tapi kata dia apa? Sopo sing cekek kelian ngrek. Apa wis ngarane wis ono hubungan dulur antara anu meneh minta sambang ronang.

0: Pasira.
1: Jagangan sepedamu. Eh? Jagangan jaga rubo.
0: Sepeda kok jagalan.
1: Jagang kok jagalan.
0: Lah kowe mah kok krungu jagalan sepedamu.
1: Kok kuping tak kejar kan.
0: Lho kon ngira aku kuping ngono perasaan.
1: Lho,
0: aja ngono ta kon.
1: Lah ya kuping tak kejar kuping. Tak kirana arek kuping njebop apa.
0: Tarik iki awas
1: lho. Lah iya, jare enak ngene nek kakak udanan.
0: Panjane uang itu jarang kuping gede.
1: Iya kan. Tapi
0: ono uang kuping gede itu derajatnya dukur.
1: Dukur, putar saya terwilun ya. Derajatnya dukur yang mencolot tidak banter.
0: Wah, cok ono takon itu. Jadi awak dia ngisi rembesing madu.
1: Iya, madu.
0: Madu mongso ono tak. Awak dia ngisi itu derajat.
1: Derajat itu anak siapa? Derajat.
0: Anak Pak Senen.
1: Tuh. Oh iya, iya.
0: Gua ni gak ngerti aku.
1: Eh?
0: Gak ngerti.
1: Gak ngerti amat tau nutang.
0: Lo. Siti maksud itu derajat itu aku dewi itu janji.
1: Iya. Kalau macam ni sendiri kanggo dan derajat.
0: Din din.
1: Tapi kira tak?
0: Apa?
1: Sepeda apa kira?
0: Lo apa?
2: Lapo lapo.
1: Go. Ulang beri apa hari ya?
2: Berita gembira. Kanggo Joto ambek Sokran.
0: Tapi ojo.
2: Anggur.
0: Ngono mendelik ngono.
2: Ayo suruh mantar ku ijal.
1: Nyurang-nyurung kae seri kae ku.
2: Ah mari ngeterno ya.
0: Ngeterno opo?
2: Mempegatan.
1: Yo lho pegatan wae prautu. Wong atasi wong loro kok tumpak trek iki. Jagad iki tawuran ndok kok jembar ngono ta.
2: Lho nek mau trek ini ya ngeterno materialan re.
0: Mulane keluarga niku digo kabeh. Jagane nek mogok kae nyurung keluargamu lho. Opo?
1: Nyekel opo? Apa ngeterno apa kono?
2: Materialan.
1: Oh materialan jebantu-bantu termati.
2: Oh kae opo sapi?
0: Sapi.
1: Jatuh nek jamat.
0: Lah lha itu kono lek.
2: Pares ta.
0: Kok munggo loro maksud tutuk kene aku.
2: Enggak ngomong kamu tambah kalem kok kurang semangat.
0: Jane gak sik gangga mari.
2: Kayak awak ta kon.
1: Kayak omongnya sangat grogi.
0: Sik grogi. Tapi kon jane sok kuat.
2: Nanti kon ngomong-ngomongan ae.
1: Iya, ngomong-ngomongan iki terus sepeda jatuh jane didol.
2: Waduh to
0: kon. Ya sepeda pancal iki, pancal ning garis itu.
2: Wong iki jadi sifat kurang terus ta.
0: Gak aku ya
2: kurang ya diantar kurang. Uang ini pedoman ini lho.
0: Iya.
2: Oleh kaya agak yang mangan kekean.
0: Iya.
2: Kaya didik yang mangan didikan.
0: Terus sama aku petel gitu kan. Ini waktu ya. Ngapur lah ya.
2: Maksudnya aku kaya agak ya dipangan ledok.
0: Oke.
1: Iya. Nah saya kira anu jatuh kan aku raja anu po.
0: Belum.
1: Ngernet tau po.
0: Iya. Kok kondi ngomong telok uang buah keran kondi. Aku sekarang ini diri teraja kok ngernet.
1: Ngomong kamu tambah ntek suaranya.
0: Redek. Terus sama hari wadih. Bengok sih kok malah
1: kayak kucing ngono. Bengok balik mau bangun biar.
0: Iya.
2: Enggak ya email aku internet karo tak jak karo.
1: Iya wis
2: tapi saulane mek swidal lho rek.
1: Yo gak apa-apa, wis lumayan.
0: Sing penting oleh koyo.
1: Heeh,
2: mangan, rokok oleh.
0: Oh iya,
2: pakaian saulan iku sak stel. Belum.
0: Belum
2: bayar swidak.
1: Iya wis.
2: Kono tambahan. Iki gantung tambahan pegawe belas iki.
1: Ngene ana tambahan pakaian kok dodokno. Oh, aduh.
0: Bukan aku tambahin ya,
2: kancang. Kayak rok-rok asem, ya melok iki lho.
0: Sini-sini, Ri. Rok asem itu sini-sini.
1: Rok apa kan?
0: Ngawur.
1: Bisa enak ini, Ri. Supaya oleh duit ya.
0: Iya.
1: Bani pecahmu, apa? Montarmu di peradanya.
0: Iya, Ri. Iya.
1: Peradanya juara copot tuh,
2: Ri. Mulai nih ya, apa?
1: Loh, aku kan laporan sama pajikanmu.
2: Masih sak copot-copotannya ya, Bani sih, ada bekasnya, keren.
1: Sih. Aku ganti as, bareng.
0: Bisa nih, gak ngetarani lho. Letteri montori lho. Lalu jenengnya,
1: iya.
0: Ditetek itu, lalu larang ya.
1: Oh, kalau mau netek kan bagian
2: netek. Kalau ini bekasnya maling ya kan. Seneng kamu itu merotoli barangnya uang.
0: Kamu tarah nih kan, gak ada rumah.
2: Kamu tarah nih aku tanggung jawab gitu.
1: Saya itu tobrok naik, gak apa-apa, kamu di montor ya. Tobrok naik.
2: Oh, jadi kamu kan gak nih, pokoknya nobrok ini 4 tahun. Lagi memang budal, ini memang buk ngarepi kita santap.
1: Mulainya. Saya ini supaya besok ngarepi.
2: Oh, jangan aku dipecat. Kan
0: ini sopir jalan di sini.
2: Wis jalan gak karu-karuan.
0: Lah ngono kok sik takon.
2: Sing dilalui kebutane nek ndi nek Simo ya mengantar ke Simo.
0: Waduh mengantar. Mengantar.
2: Iya.
0: Lah kon iki antar.
1: Satari dari sopir ya takon ae.
0: Iya, lah ya takon ae.
1: Sing kula tanganan.
0: Iya. Lah kok takon ae.
2: Ya maaf ya.
0: Iya.
2: Kemanyen aku sopir nyanyara.
1: Ha iya ngono.
2: Karo aku tanda-tanda lalu lintas sing mesti arep buta wisan.
1: Iki terus ta.
0: Lho iya,
1: mesti. Takon iki gak bali banter iki terus ta. Setengah sungkan.
2: Lah kok Surabaya tunjungane karo. Lah wis pisan.
0: Tunjungan iki yo pinggir Dupa.
2: Omam jenduk. Pancet omamu.
0: Pancet.
1: Gak kon ngomongi, gak kon rungokno. Tunjungan pinggir dupa iki.
2: Lho iki kandhane sing ngeroh kok.
1: Iku pasar lawak iku.
0: Lho iya katemu ni lawak ngono keliru dupa.
2: Omamu jek pancet nok selo ageng.
0: Nek selo dulele kok kon.
1: Oh selo ageng. Atu-atu agungan selo ageng. Lho, oh ngono kon dalan mlebasak
0: nang. Selo.
2: Loh. Eh lah, Pak.
1: Loh, ajeng lho. Eh,
2: Bu, montormu mlu mari.
1: Iku
0: kebelaen.
1: Koro yo.
2: Kae mah kok iso kate
1: kebelaen. Pancene baeke nduk dokter kok ngono mlu mah
2: delok iki selip ta, tak kon nyuruh arek-arek. Tak kon jrongkokno sisan.
1: Kae lu kare tolong jrongkokno kok cek kuat.
2: Oh, montormu selip kok nyuruh arek-arek.
1: Iya.
2: Ya arek piro? Arek 5-6 kok nyuruh.
1: Heeh. Ya pancen becakane ku akeh.
2: Yo gak gelem, lha arek disuruh montormu yo gak
1: gelem. Gak gelem lae lo, Bro.
2: Jadi maksud iku kok nyuruh nak kon nggih borongan ta arek. Dadi parek sak wulan gak apa-apa nyuruh iki.
0: Wong ngerti njaruk tolong mesti tepak wong sing ijen-ijen iku.
1: Ane kapan nyuruh kaya harian iku lak gremet ri kon.
2: Bentak kandhane bosmu, buk ngarep lah kok srempet to. Wah, bukmu murung.
0: Bukmu.
2: Bukmu dah. Ora bojone kakak iku.
0: Ngomong sing tenang ta ngomong. Kok bukmu?
1: Iku bue sapa sih?
2: Jange muni bosmu.
1: Iku bue sapa?
2: Ya bue mbo.
1: Bue bok.
2: Lah kok ndak ndak
0: cita ning. Muring-muring.
2: Pengen anak kok dikon nyepir kol.
0: Nyepir?
2: Nyepir.
0: Ngono nyepir.
2: Nyetir-nyetir, kasarane nyetir lah
0: pengemudi.
2: Iya iya. Atas e ala ketenggel bokong tal.
0: Lho,
2: cemet kole. Bokonge apa? Bokonge sepur. Iku gak bokong ujungnya lingir. Iso bokong. Eh, ojo enak-enak. Iki ana berita konco dhewe.
0: Iya iya.
2: Blontang.
0: Ini
2: mari kudu blontang mati.
0: Lho gak takon mati ta.
1: Jotek wae.
2: Arep-arep mati tok kon iki. Ojo arep-arep mati mesti dawakno padang kubure ta opo ngono.
1: Lho,
2: kono aja koyo kamari ta.
0: Wong tak delok iku anggere kepethuk aku rada anjlok.
2: Mang lak kepethuk kon jare. Iya, aku mang ketok kepethuk yo keren bareng.
0: Iya, opo-opo.
2: Kok durung kepethuk.
1: Durung.
2: Wis tar.
0: Suara opo iki kon.
1: Wah, omong-omong pet dia setar-setar.
2: Gue setor oleh diwara ilang. Ya apa, ya apa? Gue soalnya persikota.
1: Loh, persikota apa?
2: Gue baiknya, wong sing jidari wedi wis bayar persikot. Kon munistrakanmu ilang, gue ngono.
1: Gak wis bayar yang siapa
2: lagi? Saya ini lain teko material ya?
1: Apa?
2: Ya apa, kon si denger ternak lawaannya ada ada. Pasti ini dia.
1: Wadah, kon ini lawak umum, gak bisa numpak.
0: Tadi. Numpak. Sini-sini siapa hari?
2: Karena kudungi lho ya. Wis gak ngomong iki rek. Heeh. Blonange te ngedukno lemah.
0: Oh, maksudnya ngedukno lemah.
2: Lah, iki lah sarane kanca, aku yo gak kaleng ngabari.
1: Toleransi sih.
2: Tapi ngono blonang repot masuk kontego.
0: Ah, yo kontego.
2: Gak mentol. Kadane yo koyo ngono ya.
0: Jenenge kanca mbok kepethuk gak mrono yo isis.
2: Tanah iki isis.
1: Isin.
2: Tanah iki wetengene yo gak ono tanduran apa-apa.
1: Lah iya.
2: Lah terus sing digengi ngene lho apa?
1: Iya,
2: kan duwe perasaan.
1: Lah saiki njaluk toleransine kanca-kanca.
0: Yo tanah sing iku ae ditandur.
2: Tandur. Wong wis ngedono lemah meneh nandure lah kapan?
1: Kapan
2: sadarane sadarane.
0: Oh sore iki mengko utanae gondol kate
1: tandur. Saiki wis ayo iku ae apa urunan ngono ya apa?
2: Ya apa blonang ayo digotong ae.
0: Dadi kan utang ngono apa dhisik? Tak urunen nang blontang.
2: Ngono to. Blonang ya ayo digotong.
1: Wong gotong anakku gak kober gotong blontang.
0: Gotong royong. Aku muleni masik ya dikon gotong.
2: Gotong royong.
1: Gotong royong.
2: Ya apa?
1: Apa iki
2: urunan-urunan?
0: Oh iya ya bener kata Pak.
1: Wis saiki anu ae apa?
0: Aku ae.
1: Aku bantu bedah.
0: Kok kon ngawur.
1: Eh pace.
2: Wah, kon iku ngomong sing genah ta.
1: Oh, gedang tak oleh bantu sanane
2: gak ngene. Gak apa-apa, cuma tak sampe nethok lek gak bantu gak apa-apa.
0: Ya dibantu.
1: Bantu sih aku niku.
0: Ya aku sampe no.
2: Apa?
0: Aku kan di pencit.
2: Lho, pencit iki jebul situ nang totokno bathukmu.
0: Lho jenenge wong desa duwerane pencit e.
1: Ya ya gak melek-melek supaya anu po.
2: Ya gedang-gedang petang tundun njot.
0: Oh iya duwe aku.
2: Temen ta?
0: Ya sik kait montong.
2: Aku nyumbang sate apa sate? Sate.
0: Kali
2: sate daging ae bongkotane kan ama.
0: Lah
2: itungno dengkulmu.
0: Wis ono aku gedang tak jagane
2: temen ta?
0: Iya, jagane anu.
1: Iya, kon nyumbang gedang sapare nyumbang ngoper.
2: Terus duwe ae wis kendaraane
1: kena. Iya,
2: nyumbang kuat kendaraan.
0: Saiki mosok gedang petang tundun di muat trek.
1: Batu
2: kon. Jadi becak ri.
1: Wah, wis duwe kon.
2: Becak ta.
1: Kon duwe ri.
2: Lah saiki nyumbang-nyumbang.
1: Aku nyumbang sekak, cek bang.
2: Lah kan nyumbang sekak betamel aku nyumbang beting ge nyengkal mripate.
0: Kok iso.
2: Randan.
1: Wis gedange.
2: Ya mbok gedang petang tundun.
0: Aku gedang kon njuk gedang ta.
2: Tumpah no becak lho becake sapa?
1: Becak 5000.
0: Iki dhisik. Pakaian ri.
1: 10000 luwe 5000 ya?
2: Iya.
1: Kene sesone sik 5000.
2: Ayo nang kali apa?
0: jongkir kok
2: kae. Ngawur sapa arek.
0: Temen trek iki gak enggak lho,
1: enggak. Ketan kok aku jumbang ketan.
2: Gedang ketan. Ketan. Gedang ketan ya.
0: Kan kaya wedok keren.
1: Ketan mentah kok ora ya sik ditang dhewe sih lek kon mosok kene.
0: Iya kok wong
2: wedok. Aku nyumbang
0: gedang kon gedang pira?
2: Iya gedang aku lek.
0: Ketang tundun.
2: Ketang tundun.
0: Engko kandha bojomu ya engko wis rame
1: gitu. Aku bojo dange.
2: Ngawur ae kon.
0: Ya isen ana wediri ya.
2: Wah. Iki yo ngomong sama belara iku kok.
0: Jodang barang.
2: Biasa ya pokoke.
1: Sing tegas ngono rek.
2: Jenenge kanca kok.
1: Iya sing apa sih aku nyumbang opo aku sembarang gelem ae.
0: Pokok kon gelem lek nglawak, lawak ono.
1: Ya wis aku sing lawak wis.
0: Ya. Kono dadi.
1: Ya wis jaya aku.
2: Jaya sapa?
1: Bukan aku.
0: Wis, ayo gedange dicupuk.
2: Dicupuk nang ngenku.
0: Lah iki opo sih becak ya?
2: Nah, 5000
0: iki. Engko dumot montormu kecepret.
2: Ya motor iki tak kon jaga rek kene engko diburi kene.
1: Gedang lho ya. Sumpah jepak.
0: Piro? Teko kon 5000 teko kono?
1: Aku 3000.
0: 3000 wis.
2: Iya becak bilang perlu gawon sak witmite gak apa-apa.
0: Lah kon kon iya eh
2: kon bantu.
0: Lho aku lak nyampe nang Blontang.
1: Oh. Entengi lho. Berarti ya berat nyampe nang.
0: Lho iya.
2: Nek kon sampe mbok ditelepon ae.
0: Lah lek penggerake dudu aku mesti ero kon.
2: Oh iya iya.
0: Iya.
1: Iso tak lapor iki.
0: Wis ae. Ae wis tak ganti ya.
1: Iya.
2: Wis disumbangi
1: ganti. Ae.

0: sing penting iku niat. Nini. Wis siap ta?
1: Wis didang nopo sih iki?
0: Didang nopo cilik-cilik ana ya.
1: Lah apa cilik iku?
0: Lah lha tukar aku aji lek yo.
1: Ada ning melekan.
0: Waci gak ono permen.
1: Eh, kok kok kabeh. Mangga-mangga.
2: Iki tak peran gotong.
3: Eh, Cak.
0: Heh.
3: Lah. Ya ngumpul arek iki, Cak.
0: Dungaren, Mas.
3: Kok sesepi ae?
0: Sepi wae ning dalan apa-apa.
3: Ha iki kene ae. Tak bentang ya. Tadi supaya ngara rame ini kita tak sumbang lawak. Enggak usah penuh bayar aku.
0: Napa kon sumbang? Kon
1: lawan.
0: Kon lawan yo kene lak dicek kabeh lah.
3: Saya kan ada nyumbang kabeh.
2: Aku nggo gedang petang tundun.
0: Iya itu mateng no. Lapo kon iki? Lah kon lapo?
2: Kayane nyumbang apa kok aku ya?
0: Nyumbang apa kon?
2: Duit 5000
3: ya sekarang. Ya lah aku 5000 tadi 5000.
0: Cek akeh sih sumbangane.
3: Masak yang ngono ta? Nek nurut keterangan Kartolo, dari Kartolo pedo kongkon.
0: Ya panjenengan.
3: Cepat penuh ape ngedokno lemah. Kartolo pedo kongkon butuh duit tak utangi 100 oleh telung dino balik 120 malah tanda tangan ini kan tanda tangan
0: jadi Kartolo?
3: Iya
0: kok dia kan ngedok Kartolo?
3: Iya Kartolo
0: kapok kok kalau dia ini aku juga salah tompo aku lah kepeduk Kartolo Kartolo tak warah aku tapi ngedokno lemah
3: lah iya
0: lemah untuk perengan ini tapi tak dino lu ngisor
3: jadi bener gak duit kaya ya?
0: Iya
3: gak kedokno lemah anak penuh
0: ala iso apa gak duit
3: Ya apa tak lo? Lo, ya
0: tu
3: apa
0: tu ego ini? Bo, lo jauh bangun, tak lo? Kau jauh mendiri, lo.

Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Ya. Amalpuna Vasu Navasita. Om Swastyas. Ira Ayu and Karimotsu Parisa. Kumatong Sakung Gaulo Nayoto Ambo Sundono Bewa Soko Guru Tepatipun Karimotsu Parisa. Aturan pengsuk milih tinggal dan menipu lo kapapah pinongko pambiowor wikato siput miwara akan sambet kumplangin pun negari mocuai sepisan hani ngetik hani bak mutus wakan hani ngetik sampun sawetawis negari mocobai kumplak irit pantila mangkat kutal situk siluun prabu roma kuncuk nanto sak meniko dari wonten ingkang sune hanimba ilih kerso dalem siluun prabu roma tunjuk kagungan putra setunggal pijil wanudyo ingkang asesilih ya ayu sungguh siti ingin dipersepan hanita sampun ngantos negari mocobai selama ini pun orang buat terwotong ingin suhu soko guru mutus sakit pilih ingin menang sumeneng noto ing negari mocobai boten-boten sanes kejawi ya ayu sungguh siti hanya negari mau coba cepat jadi poro soko guru pinung kota timbangan itu saat ini pun semenengan pun wirid yang beriki kulo ngersakan atur pamerai ini pun sakung poro soko guru ini sama lenggah kota di pendapi aku negari mau coba
1: baru unjuk sang pamyor sambet atur pun kalau negari Mojopahit menaik negari Mojopahit pun mau naikin jumlahan noto buatan sanes namu ya supositi ingin negai negari Mojopahit menikau langkung truk pantas jalanan menikau patutan bopo rojo ibu ratu menaik ngastoro dari pemerintahan menaikin negari Mojopahit menikau langkung prayuk pulang iman bawangi pun negari Mojopahit kados dene kutok tiniwar babon ibu monggo pergerakan kemau kejali sakit menikau sang pamyawono kulo ingin ramakili nayoko saking gedi jumbuh pangan ikanipun soko guru ing Mojopahit ing kengkaji menengahkan kedah yak suko siti
2: semantin ugi kulo sang pamyo kulo badingan tepatun sedoyo ngendikanipun soko guru lan kulo badingan yakinat boten namung kulo lan sedoyo kawulo wonten ing lumajeng badhe nerek mungkuyo sumenenganipun ya ayu suku siti inaryo dados kalih bulan terwonten
0: kulo ngaturaken sewu-sewu sembahanipun ing tanpa pepindho dados ngatep saur kukilanipun sepuro soko guru menawi ngateng sampun boten-boten tembung ing angel malih sepuro soko guru sami semujuk ing mriki kulo bareng ngantepaken Satyam Evam Jayatu. Satyam Evam Jayatu. Jayatu. Dipo Negoro Mojopahit. Esti Sudamaratu. Indyo Mantri. Ondo. Semenengan diniriti. Pendeberi Jodha Kaping Teluk.

0: wonten malih namung pojejekan wong
1: paring panduka.
0: Kula aturi nampi pangkat pati kula paringaken dumateng panjenengan pojejekan.
1: Kula mirakaken guling pamuruh menika mboten mujudaken pinangka kanugrahan nanging mujudaken jejibane ngamrat
0: kados sakniki.
1: Nuwun sewu para kadang-kadang bupati. Kula aturi nderek anak semi menika lenggah menika kula kawin sudah dados bupati wonten ing negari Majapahit. Kula badhe ngangge jengin patih lu gendek.
0: Ugi kula nelakaken matur nuwun sedaya para pinisepuh sami nyengkuyung anggenipun jumeneng nata wonten ing kraton Maju. Kula kene
1: areng pandika juga
0: ing mriki ingsun ngersakaken medhamet sumpah prasapa panjenengan tumrap wonten ing kraton Maju pae.
1: Matur suwun, matur suwun. Bumi langit pinangka dados pasukan. Kalebet saka guru negari Majapahit ugi nggarakan seni sisa sesaning gesang kula. Badhe kula agdhaaken negari Majapahit sepindah nyiwakaken kabutan pribadi angka kalih nengelaken kabutan negari.
0: Kados ngaten nggih monggo. Kula lenggah santawis.
1: Nggih.
0: Paman Pongjoyo, cecimat kula pengen kula wonten ing kraton Maju. Paman, kedang pati semalam kasep wonten ing kraton Maju pae paman.
1: Mugia sumpah kula sakito pengen gamelan cekap-cekap kula. Kesipun sampun ngantos miyur kanjen kula. Prasopo sumpah sambat kami dari Majapahit. Siturat rumaos dereng ku tegesipun upami tiang lelak dari sakit karo sakit segeripun toyo utawi tiang kue dari sakit karo sakit ikanipun kuku tegesipun ulo beten bati menduk wiwit narikmu negari Majapahit kasto di siwut Prabu Bramatujuh ulo sabun suku ngantos ingkal agar beriku bersuk dalem ingkan kapatah sepuluh ratu negari Majapahit. Sumpah menawi negari Majapahit wonten payu-payu sampun ngantos bersuk dalem putusan perangani pun soko guru sadaringi pun orang bolawe di babak ada pada lemah kan dia santik remuk sinaru no utung kabalan no kagem kejayaan negari Majapahit.
0: Paman Ronggola, beko nilai emak aku kesambat paman sendiri.
1: Sabda tinimbaran sang Cipta Ratu.
0: Monggo kalian kuat kesempatan prasoko. Menani wonten ing kraton Maju pae.
1: Cipta Ratu. Sumpah manah kula. Menawi mangke wonten kawen Maja kepengin mungkih-mungkih kali balakadana. Kulo ingin datang cucu dengan itu. Kulo yang akan dikulung ke pintu ingin mencobain di sini.
0: Amin, sini katakan. Kalau aku ingin jalan ke Prayogu.
1: Sedih ke Dawud, di sini.
0: Katakan minat tuh.
2: Paling jauh.
0: Penjengan batu paling tangan ini. Sumpah berasa lo biar nonton ini kan kok
2: mencobain. Sumpah lo sang sekolah. Kagem jadi katun teman. Sopokin carani kuat sumut supaya ngajan toko dikontos nyabran 10 tahun lomba tempat di selat sumut.
0: Sumpah dengan setuju Pugyo mili santo saming projo yang mojo mencarani pun projo yang mojo yang memberi kumplonela akan kumatuh pun sangat setuju kalau sopok dikontos naik kata roko.
1: Cinta Ratu Cimat Kukunden
0: Kulo Paman Kukunden
1: Sumukro ngerosin manahku asembatan negari Majapahit sampun wonten ing ngudi Ikan menikmu Sidolapi. Mugi wonten keparingipun ing nebi kawula medal asilan langsung ing Kabupaten Tuban.
0: Ini menapa kesesro
1: Pak Dadu. Celeret. Sampun sawetawis kula nilaraken Kabupaten Tuban iki kula kapatah maranoto anggenipun jumenengan ing negari Tuban.
0: Monggo menawi badhe pun nang pamang panjenengan sampun turipun wonten ing sampun ngantos tetep niku monggo asih ini wonten ing tapak Jepang.
1: Mecani dawuh dalem pinungku kekancingan nanggen kok pitu kok anak ambian dalem langsung.
0: Kita tenungi pamang.
3: Rekan Pati, Den. Mulo lan menika Mas.
1: Kepeksa aku disini, saudara. Ing Tuban aku dindaini tamu.
3: Oh, bagus kamu.
1: Ojo podo dadi atimu. Kerso dalem durung bubar dipasilakan dene aku andis.
3: Bro, iki karepku dikancan.
1: Aku banget kangen lan sinau. Tegese kami durung nate gembul ondro. Kok semangan bareng mulutin ono waktu kan sejarah besar tidak atur tindak tindak ing kabupaten.
4: Terima kasih Pati. Mangke sami bari pun pas mangan lo bari kafir wonten ing kabupaten.
1: Ini mau aku makan di sini.

0: subito a Ratu Kendono Sumu.
1: Kendono Wungu kae.
0: Kendono Sumu.
1: Kendono Sumu.
0: Kendono Wungu. Sowan negari Mojo Pahit. Kulo namung ngaturaken sembah. Kinarjo bekti kunjuk kono.
2: Jadi sembah muka kono. Pangis kubai tamu panggung.
0: Sangat aku ingin lewat si maduk yon.
1: Ripon kai.
0: Mirip mongyoyon.
1: Lasa ripon kai.
0: Rasanya aku kudek cek yon. Yon. Biru nak ini mangsi.
1: Kedang hijau gak ada isinya lho rai.
0: Mengayu pokoknya widodari.
1: Oh gak boleh bojo gak ada arti ini.
0: Tandur napa lakiongi matiun.
1: Tandur sore sing tempat sopor rai.
0: Gugu bapak orang bayu rabi.
1: Lalu dari nganggur suwe sing betah sopor rai.
0: Pesak nganggur.
1: Oke.
0: Yon. Ngir-ngir nak montore kanjeng.
1: Jadi terus ya?
0: Iya,
1: Pak. Mantan mabut campur gane.
0: Yen seneng aja dadak dipandeng.
1: Timbangane nganggo takokno kendi omahe. Bener.
0: Kadang minah kuncar.
3: Aduh, wis melihat sendiri.
0: Paman si Glorjo.
4: Aduh, minah singgul.
0: So, paman Haryo Jujutan STOP.
3: Ini pun ngomongan.
0: Stop. Lih, Gus, Cong, tapi ini ngerti. Rikolo kue itu ngapain goro mau cobain. Kue bakal suwito. Kue ketemu aku, kaya bener. Kue yang mau aku paman kemenggung Haryo Jujutan. Saiki ratune anyar. Aku diangkat jadi patih jeneng kura Haryo Jejetan nangin patih lu gendeng. Tentu sampean gak jadi tape. Patih kok tape?
1: Patih.
0: Patih lu gendeng. Kula kundirek kesenggo tenggi manje. Suwito Ratu Kendono Wungu. Sowan kue negari Mojo Pahit. Ingin monggo sepesan guna munak bagi ngake janji naliko negari Mojo Pahit tuo dahulu ingin dipun timulakan bupati gak tinggi Kebul Matrewet.
1: Ya Kebul Matrewet urai
0: Kebul Matrewet yoyo.
1: Ya ampun Kebul Matrewet.
0: Kebul Matrewet itu tuing perang ikrami kegemburan kaulah Mojo Pahit sami kalah turun Sang Prabu Bromar Tunjung nikurat nyayem bara aken dene sirik sayem boro boten pilih-pilih jamu sauger alik sakit kendara agil mencai kegomar suwet gaji tepun ganyat dia ayu suposipi milongi cuito ratu. Jangan membekal, kulo badhe ngamar ngoten. Napa salah?
2: Yen ngono kowe ngamarin. Kuwi pate kok gede. Kang ngamarin peminak jenggo pas raken kok iso.

0: Kowe migangetake sabdane juta watak. Nanti genjot sawing kalungguan sing tanpa kepoya. Ateges ora kesdu marang aturmu. Ngene. Nek kowe teko ing maja kae kanthi dasar nagih janji, kowe kedaluwarsa. Dasare patok. Rikala kowe nyandake mupu giri sayembara ing Majapahit. Kowe bisa ngilangke suketan negara Majapahit kang ditimbulake kebo marcuwek. Iki bener. Nanging sunamu bakal kagandar juta ratu kaya seponang bayi. Mula nanti kowe diwewe bumi Blambangan madek noro dipo dadi adipati nyamate kalau ing Blambangan. Nek tekamu ing Majapahit kanthi dasar lamar. Lamar ki pindane wong jaluk. Yen diwenehi seneng ana. Yen ora diwenehi golek liyane. Sepisan sapa sing ngerasa? Ki nyamate kalau ing Majapahit. Juwita ratu kencana wuwu. Kang disembah-sembah para kita. Disanjung-sanjung para piyambak. Dipundi-pundi kaya gini kesiaji golek liane wae ya wis tok golek putri ngendi paman saguh ndodok kene tenang jambe suwi ewa dene yen ora dikulungke putu sing kok kesek mengko aku saguh goleknya liru apa Mbak Yuma Gasparo tak longke tangan loro katon kowe tesu nggih aja ditolak aku kencanamu saru yang dulu kabe pola dipati pemancai ini nyamati kamu lo ngejo bosok lo ibu minasi barang aku kumu tembungmu lamar marang Juwita Ratu Kencana Wuwu yes. Terus kepengen silas sambut silai ngakromo marang wanita lagi kecukupi sing kok karpaket ya suposisi saiki wis dadi ratu Majapahit. Oke. Nek kowe seneng teko menyang ing Kediri, kowe mili yo ing Kediri. Nek perlu anakku. Para satipa kata uloke, minangka barang mari ngelang.
1: Dimas Wisnu jeneng Tresno wilan desanya wong dikiyayan ken asisipat di jodohan mergo Tresno pun suci jemas agemane Gusti Jawata Tengagung ken dilumpurake kabeh titahe ken adhedhasar adilan suci adile ora kena dipeksa sucine kudu tuwuh sepatune dhewe kan suci mula seliramu aja maksa yang perlu kalau ini ngajan kae ini ada waludyo dan ingin salah saliji sing cocok utawa nyocok marang aku pun kata bakal ndaoke marang sinamu
0: agar nyenyak kuncar ya paman Sinurjo kuing paman lo gendel
2: iya biya
0: sing kula tutut iku mboten ngomongi busak sing ngempit arit nyengkelang keranjang jendela-jendelan turut garani kumbotru sing kula tutut iku ngantikani ratu sabdo pangantiko ratu ngikura datang maulah mali sepusak kuli jadi yang suposisi dipun kain kula mboten wedi negara mau sepet tetep kula berapa
3: ngapun

Saya ingin ayo, order penunjuk.

Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, t

Yeah.

Thank you.

0: bumbu.
1: Eh,
0: bumi
1: itu
0: kalau mangan.
2: Bosone bumi.
1: Masa-masa perantau bumi. Aku tak bisa.
2: Enggak apa. Enggak apa-apa mangan.
1: Mang, nyicip itu.
0: Nyicip barang piring.
2: Wes.
0: Wes. Wush, wuh.

0: mau sepahit pelanggaran apa nyandu perangan ini semua kan
1: perangan rumah saya beset berita kau mundur sol tangan palakan
0: coba kira perjuang mau coba mundur sol payutan atau kesempatan kalau kau itu kau mau menembak
1: kasih datang ini kau
0: oleh babang cemar sebelum bisa mengkasih raja lambang
1: babang tempatnya papan kini mau mau coba itu
0: berangkan dengan mau coba
2: Tak rumput di bumi.

0: kapan sih ini?
1: Eh, api kok, Mas?
0: Masa nggak kebul?
1: Mas.
0: Karena apa?
1: Harus
0: banyak,
1: Mas.
0: Wah, WTKW ya? Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo,
1: Mas.
0: Karena apa?
1: Aku harus tanda, Mas.
0: Hah?
1: Aku tanda.
0: Kenapa, Rok? Tanda kok ngulas lo?
1: Eh, orang yang kunci kok, Mas.
0: Tanda yang ini?
1: Ini
0: apa?
1: Ini lagi
0: sepi,
1: kosong
0: diri,
1: Mas.
0: Ana apa?
1: Iki
0: lho. Dene. Iki. Tak kenapa ke?

0: Wangi to mas,
1: biasa. Ayo, kok. Kok bodohan tawon, nih.

Ojo, banyak belambangan. Laju ayo.

0: kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aku senang banget.

kali panjenengan dengan menikah buatan percatus. Monggo kula terima tiga suriamnya.

Menangnya kau sedih, aku ingin kau lebih jauh. Aku akan

0: Yakti ne pengalai pundakan jipak kekuasaan.
1: Iki kenapa ngaten? Rak disampun kelampato, jemenengan ingat jepang.
0: Terus kelakuan.
1: Apa
0: ya? Ya, ayo subuh siti. Jemeneng ngalik
1: berat.
0: Malah lagi sehingga diakit sebuah pelayan sausin sumenengan serapu kedadak ketane Yayi Dipati Lubis Luminaksa kang lekasnya kepingin lagi janji Rosmono sang Prabu Bumati Yesus lagi wiwit gegering kabupaten berarti langsung baik sopo-sopo sing bisa mbelak kemarin ke Sumatimu kebunan umat mongkowi alam sang Prabu Bumat nah, janji kuwi ditatih menyanyi Rubis Luminaksa urakas dibersali sang sikoran kebunanmu nanti kejok ilupan kabeh soko guru wis

0: yang ibadah minaksa nanging pasasak rabu akrah nanti dah ditaki paswayan jadi paswayan yang berbuat dari sehingga di aku suami aku kucai peperangan antara murid supaya pelan melambangkan membuat aku korban paman sindur suku kurban supaya
1: perkawis menika boten cicak dipun pangkat. Mugi-mugi kemawon boten tumuju wonten ing kabupaten Lumajang. Kula menika kapan dhateng panjenengan. Sak menika wonten ing pepungan sampun dipun carisaken bidara lan pencak antar panjenengan.
0: Mbok menawa prakurgane kaya ngene.

Thank you.

Pesanggir yang belandang lan mau coba dijatuhi.

yksinä suolan korvaa. Niin pakalla korvetta. Sampongon kumman pensometti. Mitä on tuppan sitten, kun on ollut kymmolentoja. No koromotso paettuu kekil. Orang nak bisa makan adalah mentermati ke jokowaku. Angin. Sawi sing mengkono goro mojo pahit bentrok. Aku kutukan dibancut dan jangkep. Yuk ini sudah terlalu. Coba bidang ngetok. Seliramu mau ngetiklah. Suruling aku siar nitih. Nah itu kursa pening samudro. Orang disangkan paling cumati. Nah itu asem piok ayo mbak boleh. Putramu bisa selamat. Aku kasap ing motok. Tak bila mati podo kegak topo soko betoro. Dewa kui mansin ora katon. Sumbang sekutu tumrap negoro lan ratu. Lu yen negoro mojo pahit tuwo payo-payo. Aku mau cukup silo tumpak bondo pangak wiji asto di tanggung jawab. Tapi ini kabeh iki kanggo golekke bukti ning putramu. Buntar watang alasan. Cukup di tanggung jawab prajurit. Sumpah ini prajurit nek ora mukti yo mati. Nanging mati yo. Kaya kering patring pahlawan. Mulai lelak. Iling. Iling aku ibu jenis prajurit. Ya negara yang musuh. Apa mau cukup aku teman dan langsung aku. Orang. Orang. Mindah kaya apa guling kawulan prajurit yang mau cukai. Ojo semelang mengku mudah kelangan, ojo was mengku mudah diwasa. Lelak no, nek kabeh iki mau pancen pakaryane prajurit. Nyuwun ngarsani Bathara kanggo waktu. Lono latuku bali antuk karya. Imen ora digeguyu dening para sentoning maja pahit. Jangkep ono lakune Sinopati Maguk Yudha. Agemah kumah kutuk.

0: Dewa kini apa waktu takai podawi ngenteni tekaku. Mulo pisan meneh ikhlasmu. Budal kuojo tok sanguri tangis nanging sanoris. Milorong.
1: Suwati,
2: kalau
1: coba, win merinding.

0: Laras ka dyan ang tapat. Kastoy kong dato sa kong kajoteng katos kulo. Nang pos in the attic at yung malamit ang swatos marasi. Pero ito ang kong katos kulo mo.
1: Ulo po ka ni sira mo na siyo lo wika. Sumabi.
0: Para daw.
1: Mong po sira mo dere ako. Nangin o ratin na amang amang. Binda po ng rapo sa peran ng atipi mungso.
0: Tidak berapa seorang saja. Duh, tak jenak terpatuhi pula. Menawi penjelat saudaramu dulu. Ampun kan mesti tersak menikau saja.
1: Yuk, ini.
0: Menurut ketang dulu. Menawi ditersak menikau ditentali wangi saja. Kata yang sami mas tahu. Menawi ditentali wangi menikau ditentikan apa saja.
1: Bung sobat. Haut. Haut. Bonmu metuk ini, aku percaya. Lo nganti tak undut apa? Nangis untuk sepati. Duit aku mana petungmu? Terus kentai ni waktu kencing. Duit kelakonmu nopo perdaya aku menai waktu pelantaran musuh. Aku cerdik belum mencapai.
0: Putus dalam seukan cerdik apa? Esok pun angin penjelang rabu semasah menipu. Wonten pun tidak cerdik apa?
1: Umucu ing kabupaten Blambangan.
0: Wonten ing Blambangan?
1: Iya.
0: Duh, kan sedang tepat.
1: Ini.
0: Saya male. Angkan punya tindak labu soperan meriko. Wonten ing Blambangan. Kamu kok kan sih? Blambangan aku mau jopait meriko. Kuruki pun nalor ngetan. Meriko papanya pun jati ngarang di nogo tahun kan sedang tepat. Kalau umpam akan sulung kok begini. Untuk makan suntuk kanjeng Adipati Ronggo Lawu. Milo, ampun ngatus dipelancarkan balik kanjeng Adipati Ronggo Lawu.
1: Aku Siropati, iki dawuhe ngarep. Kadang ing ngono aku nempuh boyok, dikupek geni, sak gunung kembali. Aku ora
0: bolo.
1: Cukup. Ojo tanggal. Ojo mati.
0: Iki para tawu.
1: Gunmu ngetut kelakuku sudah cukup lem yang tangan. Kan ku amayu milakuku yang del ing tuban. Song-song tuhul noku galanin.

kerosuan buat yang sopan dengan buat yang parah itu sabda ikan putra ngatur akan sumpah apa

0: banget. Ora tondo nek kowe wis nglenggono. Nanging pun paman durung lega apa harunane. Kowe wani gawe geger negara maju ae. Baran opat pisan.
1: Ahmad Gunawi. Kelanjut yang sepupu yang mbak ngomongin kemarin.
0: Yo yo yo.
1: Milo ngatus pada milo geger dari maju ae. Paman, lo kira tak sih? Temutan
0: apa-apa lagi?
1: Nani kau dari Monso Pait Kuo Geger ingin dipengtimulakan Bupati Nanti ke Kebuman Cuek ini kau Monso Pait Kawon Tumunur San Prabu Brumah Tunjung ini kurat nyayem bara agen boten pilih-pilih Kawon Soger sakit jai Kebuman Cuek badan pun gaya dia ayo sebuah sini sinaran pulau tak gedruk paman kakak mayoknya yang ada di kepalaan pulau yang sebuah bayaran dari moco pahit ngeriku perkara ngek mangge
0: cakak betul baran tembungi ini tanting kumpung kasan orang dan keset lan lelakot sepung marang kurip yuk kejobo jagad mojo pedati seksi menungso utomu aku dari seksi dan melapku negara mojo pahit tuk nariko ada balenan ikut kumacu dini udah saya moro cukup kentok andara nangin gini gue lari pak ini nariko seliramu makut itu atu apa sih lalu langsung kekumar cuek ragamu acut rojok melajit iwa semono kekumar cuek bisa mati bergosok kue amat seksi pak pameriki kunjung kerso dalam sinuan para buruh perumat untuk nadiku semono kerso dalam manangi para patan aku pak andir kamu lo nayoko lantur sebukun beruk wandamu, beruk wujudmu kabin, wadun di beruk mergora mentolo. Kelepat kursa dalem, jengkar semua palenggan. Ketutut hati. Tak tungko tindai kursa dalem. Cuprio aku mesebabin ke orang diko. Sampai si koyono kaki, kursa dalem perintah. Utusan barang aku, seliramu supaya mapan ing pandil soto. Timen waloyo kemunan dang popo kejubo sopo adilik patol ragamu ke mau neacur mumur saiki iso kulit kotak bagus kajubo sopo ku persodan paring jauh curuning seliramu mapan ing pandu soto aku ing tapa asmo dene isine seliramu dibalingi ganjaran wujudin bumi yang berangetan sing maune wujudin lagah rayungan kok bapak dari patubuan saiki atau kabupaten Belambangan seliramu kewan langsui iki wujud lagi ganjaran kok mesti berntrimo barane
1: pulau sabun nodong trimo mereka satu daling pangarso ila gempali nirwonan ngigit mang
0: barat
1: kula dipun pari bumi Blambangan suposite rak tasih alit rene menika sampun dewasa pas kawung priyodo paman Blambangan kula sok kagungan suposite kula jaluk ngono nggih mang
0: yen kuwi ora ngerti tak gunung yen kelakon mengkuk Ratu ing Mojopahit suwito marang seliramu mung sak bupati pemancot opo kelakon ratu keng abuh Balaraja nyebak oleh dilamaning sak bupati
1: hidup man dosa apa sing kula lakoni kula wong cilik kok seneng ratu Mojopahit duk man kapan priksa nggih man
0: barek
1: sing kula kersakaken niku jarek ratu Mojopahit Neng subuh siti ngoten nggih, Mang.
0: Subuh siti kencana wuku padha. Subuh siti kencana mumpadha.
1: Eh, Kembaran, kula wonten dawuh.
0: Aku ramah itu tapi sing atimu, Kembaran. Upama aku nempuh lakon kaya kowe, mesti aku iso ngrasak. Nanging, Kembaran, ayo. Ayo, kowe aja lali marang dosimu. Yang sendiri aku kepingin ngomong aku. Kepingin duit kucuk. Ayo, tak popong menyang intuban. Ayo, ono wanita khusus dia, Huralio Sekati. Putrane paman boyo menyang Blambangan sak durung bareng.
1: Ana ronggo lawe. Kula mengkadung sumpah ngantosa kukut jagat kula. Kula mboten gelem omah-omah. Menawi mboten kalih suku sing ngono nggih. Bareng. Kula nyuwun abi nggih mangke.
0: Cuk, temane pun paman nggih mak. Yen nganti nyetok ketembung soro marang kuwi. Macan itu mau ngeliuk broyok nangit takkan kesempatan yang daging itu Kembaran, paman mundur mundur no Prabu Surit pujaan balik menyamping Blambangan dimin perang iki bisa siap
1: belum betul badai kameratan saat ini pulang suakin takutin Blambangan nih jadi hikmah kudung bayangi sebuah sedih hikmah
0: iki dutu wong kalah udut penak menumbahi hikmah
1: Kulo nggih mangke.
0: Tekaku ing madyaning palagan ketemu lan sliramu. Iki pindho awak ratu Mojopateng tegesi. Aku dinutuh supaya ngerti negara lan bondo menungso kangge iki negara Mojopahit. Mula kaya aja nanti aku lan kowe petik sirah. Nggih manusi cilan siji ne kagumbaran.
1: Sami kalian kulo. Ketang kulo bupati. Boten caplakan dengan Cinta dan kepala kulo pasir kulo putung dikemangin
0: menung sorak nat gelagelang kuih panas perijak silat nat
1: mang sakit dikemangin kulo mau mahumah
0: kulo sih kulo solor pergi kulo contoh beto marah rasanya pun paman ayo pandu to marah paman ayo menyangin dama
1: kulo gelembang sol nahi kudu dipun rapi akan dikemangin
0: pun paman orang bisa nuruti kalbu angin kue kutu nuruti kerasing paman balio benar-benar makan
1: boten sakit
0: balio
1: ular singa kena tenggih man
0: tapi yes

Barat, kulo manggih ora lompok. Ayak kuwi wis manis sowan. Ayo kikin ora mencapai. Kenok. Kenok. Nanging sing adepi tutu oncal kulo seduro. Nanging bupati tuk pada orang dolar. Hih, ban. Pangsoan yang kuwi. Kukuk. Apa ini? Kondok.

Hei, kumpul! Kumpul lo dipanggil. Gue ini cengis marah aku. Saun! Yang mereka sok lo pakatimu. Senopati. Sandangani siji. Pokok siji. Wah, sok warahkan. Iyum marah. Gue coba betul yang ngeleleh ko marah aku. Isi ada waktu kan gue pulih, ayo. Manu tidak bodoh menang ibu cemai. Sak, ini wani. Besok.

0: Kulanan siwi petoro kulo tutup kumangap ora cukup kanggo ngerpo sirahmu nanging kelakon acur bubur tutup pihakku acur kali
1: Ayo, kita nyangka.

0: Quan tu ulo kan sa tiba.
1: Quan cine stan sok kayot. Barengi ilangi sesawangan umbaran uga ora ketu. Nangi aku ngerti. Sanak pian kae pocok soko karang pelatisan nanging kasunan piro-piro kaluyan lan kasedek. Lan buru-curu uga pamiku. Yen aku bujuk lakune si Urbesu. Orang-orang ngomong penipun aku menjadi tempuh cinta ini nanti untuk soko
0: ngesan banget lah kau kacang aku tak
1: Naruto bolo kumami bebayani Naruto bolo si cip sudah disebut tunggu rokok kamu diri kumami.
2: Yang sampean nantang paman

Nadie nos obliga a mí. ¡Bravo! ¡Bravo!

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Wis lagu yang bingung no wong kok.
1: Adik bingung no wong apa?
0: Pisanan ngatutuan tetep sepur argo lawu ngono. Ning tengah minggu jeglek jambu alas.
1: Aduh masak. Mulanya
0: aku lah ramai itu kowe.
1: Lho kene.
0: Kene ana seniman juara-juara ngatutuan ngarep tetep sepur argo lawu.
1: Sing salah ora aku kok.
0: Sing salah sapa?
1: Sono. Salah sono kok melok jukit no ngarep dadi aku panik.
0: Ora perkara sono ah.
1: Perkara apa?
0: Angger tanggapan arang-arang yang blekuki. Ngene nek ora piyai
1: Gunung Panti
0: ora nanggap ketoprak wong sasi-sasi poso kok wong digawe kene kok ora ana preine.
1: Lho kok
0: jujuman sing digawe kok piyai kene utawa

0: nanggap terus rak diapik-apik awong. Sinom jajal wong bodho rak gak ngene.
1: Asing ngono iku.
0: Iya wong sinom nanggap terus kok wingi bar ditimbali piyai cengklik. Iki kabumi ya ono neh mlane ya mbok ngenek nang nggodho ya blas.
1: Nek ta ora tak pun nggodho ta ora.
0: Lho nggodho ya ono.
1: Lho ya ono.
0: Piye nggodho?
1: Ngaber Allah ber. Allah ber Allah ber. Pekara apa ngono?
0: Pekara apa kok?
1: Ya ora tau nanggap iku.
0: Ya aja ngono aku.
1: Lah piye?
0: Nek tak kira iki piye kene pinter kabeh.
1: Ya apik. Jaman saiki ku beda karo jaman sadurunge 1900.
0: Heeh.
1: Ya iki kene kabeh sakukuban masalah memulai agama Islam tetep wis maju. Oh, jaman biyen masjid ora ana, saiki masjid anak-anak.
0: Ora ana masjid anak-anak lho.
1: Ya ana.
0: Ora ana.
1: Ana.
0: Lah anak-anak sapa?
1: Lah iku musala. Iku anake masjid, maune jaman biyen ning masjid ora ana anake musala, musalae ora cara saiki. Nganggo gladak, nganggo munggah nganggo ndo ngono kae.
0: Dhisik,
1: dhisik jaman saiki dibangun asa api-apike ngono.
0: Ning nggon
1: musala ora trimo siji, ora trimo loro saben desane, masjid siji anake akeh.
0: Berarti koyo nggonmu.
1: Ate ngono.
0: Nggonmu masjid siji musalane 17.
1: Lha tak akeh men.
0: Ah 17 sing loro digadah dami.
1: Ya tau lah. Apa kamu kok iso?
0: Iya ngono kok.
1: Ora nek kowe bingung roh masjid yo ngene gumun. Lho iku mah apa kok ana irunge yo ngono.
0: Ora tau kok. Aku nek ora gumun nek kowe adan iso aku ora gumun.
1: Ate ora gumun.
0: Adan bocah cilik-cilik do mudeng wis iso.
1: Japal.
0: Apal wong kulino ngrungokno.
1: Kuwi kan ngono sepisan ping pindho tau lomba andan.
0: Iya.
1: Nek sekolahan SD madrasah.
0: Nek kira aku mau kalah.
1: Eh?
0: Aku kira ya iso aja mbok padoni. Ora trimo andan kok kira ya iso.
1: Mosok iya.
0: Lha kok padoni?
1: Wong cah sirahe kaya undi-undi mosok iso kira.
0: Lha aja mbok delok sirahku ya goblok. Sirah gede iki cara memori HP 32 giga uteke encer.
1: Berarti kaya kowe sirah gede,
0: memorine akeh 32 giga uteke encer.
1: Pinter uteke encer.
0: Encer.
1: Bener nak uteke encer.
0: Gini.
1: Dek esuk ndledek mentuk kuping.
0: Kopok niku jenenge. Cek yo kopok
1: niku ya aneh kok iso sampe nam dhewe.
0: Kok kopok nduk kandakno.
1: Lah iya dik salam.
0: Kira ya iso ning aku kira ora aja nganggo ngene iki, Pak.
1: Nggih.
0: Kira iso nganggo ngene iki ya.
1: Lah nganggo apa?
0: Salin nah, carane kira. Ngono gresik.
1: Kok ape salin iki ketoprak kok solan salin iki piye maksude cah iki? Andan ora entuk ngene, kudune apike salin. Apa salin apa? Oh malah bocah aneh-aneh. Kepinteran ora patek iso. Malah solang salin lem jiko salin iku nanggone ngangkatan lor apa kidul.
0: Ya ayo padoni. Apa kira yo ora entuk nganggo ngono kuwi.
1: Lho kene kiai akeh. Neng orang anak sing sirai kaya undi-undi ini.
0: Agak neng buat emplok.
1: Cara kiai ini lah nekak nolah gagam kok.
0: Dah pekor apa?
1: Kiai belas orang bentuk. Cara bumbat orang madol nong ini.
0: Kiai itu yang delok-delok jadi delok dari segi casing ini. Delok isine.
1: Isine sing diomongno.
0: Ya,
1: nek upama ana omongan, aja mbok delok sing ngomong. Nek sing didelok isi omongane.
0: Ini sarine, kowe ngerti ta ora HP ku senajan elek ning aplikasine akeh.
1: Muni aplikasi kok muncrat.
0: Lah iki ape maca ngene iki? Siarno sih Ageng. Ape kira rambut Siarno.
1: Nyuwun kawi gatosan.
0: Cah, kok metu kok kene.
1: Nyuwun kawi gatosan. Para bapak, para ibu, kaum muslimin lan muslimat. Sak menika wedal sampun jam setengah kali.
0: Aku mbok siarno ta ora kok kowe malah ngandeni wong poso. Lah kok nyarno piye? Niki Bagong ajeng kirok terus aku metu nyuk munyuk.
1: Monggo kok dimunyuk-munyukno. Saiki kualat sonten.
0: Kang Siarno wis kudu metu kok.
1: Adicor saking urung kok urung. Adicara kaping kalih inggih menika pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos bukanipun Adimas undi-undi.
0: Ora ana kiai kok undi-undi Muhammad Subagong ngono lho. Tambahi ya.
1: Muhammad Subagong undi-undi.
0: Eh Pak. Wis godhek kan aja nganggo undi-undi bayar aku pek lah.
1: Muhammad Subagong ora nganggo undi-undi.
0: Ya ngono, iki metu.
1: Pramila wedal saha panggenan kula aturaken monggo. Ya yo dengken.
0: Dengken lha apa?
1: Kakean masak kayu. Iki bukaan bukake catatan mendring to iki. Mosok buka Quran ora sing apik.
0: Iya goblok kok. Kiai yo ngono kuwi. Wis apal kok
1: Pak. Iya nek kiyaine undi-undi kuwi.
0: Duh ora iso ora usah maca ya apal kok kiai kok mbok padun to.
1: Teng klenteng iki. Nggih, Mbah Kiai. Gula 3 kilo lho. Rokok 2 pelat. Lho, iki catet kliru nek iki.
0: Supri anake Branjung. Lho kok
1: catetan apa?
0: Iki catetan kakak iki. Ya wong kakak kok tak waca.
1: Lah mbukake kok kene lho.
0: Lah. Lah iki yo pas kok.
1: Gegete wong kiai kok ngene, Cak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oleh aku ngenteni kok ora pakat. Bolane aku padha kondo ah. Lagi teko aku wis ganggang ragu-ragu aku.
1: Iki ana
0: wong kori kok. Iki piye?
1: Anu Pak, sorry Pak. Kapan apal mergo apa nek wayahe wong kori aku masah kayu.
0: Wong kowe ora
2: aku sing nganggo
1: ora pantes nganggo iku kowe jajan malah koyo manuk pelatuk kowe
2: utarane ya
1: ora imciut kok nganggo ngonoan
2: ana ciut kae ciut sing salah sapa
1: sing salah yo kowe ah kae imciut ta
2: ate aku salah
1: lha kok ora salah pendek iki ditukono mak sabune boy karepe kon nganggo adus kowe gen ketok bagus gen ketok ganteng kowe ora ge manggo sabune boy rai rai yo ciut apa
2: sabun apa
1: sabun sirih monggo adus kok iso sabun sirih
2: sabun sirih sabun apa
1: sabune mak sabune wong wedok
0: lho layak nek iso beratus tarasane kok kacek
1: lho kacek iki
0: rai iku kok lho rai iku kok perte ngene aku
2: saya bisa nih
1: nah pokoknya kori orang ngalah sama kue loh
0: ini kan ada di HP apa tau orang
1: jos
0: terus kaya yang subur tau huruf
2: kono sarung nyilah aja
1: kono apa lomba kori kok nyilah sarung
2: lomba siapa aku bisa
1: kere apa kori yang udah usaha diri
2: mana wong kori kok iki piye orang-orangnya nak aku ya kanggo contoh nong kaya.
1: So tenan tau.
2: Tapi sarungannya tetep kacek pantes karo orang.
1: Ya pantes kok kayak punya nyolong serandel kok.
2: Lapor tak punya nyolong serandel.
1: Sopo mencet terus kok.
2: Ibu otak tau orang kok iso.
1: Iya iya.
2: Ini gila. Karo lek-lekan, bosen ibu-ibu, bar kok ketopan langsung masak.
1: Ketoprak iki kaya mangan sahur ana iki.
2: Wah. Dijangi rahmi wis karo ngandani lho.
1: Ngandani apa? Ngajak ngandani wong Gunung Panti.
2: Ngandani sapa?
1: Wong godhe lho kon nanggap siswa kok.
2: Ora lah ah. Kono
1: rubuh ati aku. Setengah ta ora?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prol Gagak Kusuman Putri ingkang dadi nur matang. Sesarengan seso budaya cak rendeng badhe kori menika menungsanipun.
2: Apa wong kori kok menungsanipun?
0: Badhe atur kori utawi didonga kalian Mbah Branjung ugi Bu Supri dalah bapak kecik.
2: Menika ora mbok katutno.
0: Sawu wis. Ora tak siarno kok. Ingkang dipun ayahi panjenenganipun Bapak Asu Kelenteng.
2: Wateni susah kok malah.
0: Bapak Ahmad Soeipul Kelenteng. Monggo. Delape.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho. Ya kentekan iki kok iku sing tengah.
3: Ya iku dijenggungi.
0: Lah iku
3: oh billahi minasyaitani wajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa jim fa kha ta.
0: Lapo.
1: Kowe kok malah ngejo urup ijaya.
0: Lah tiba kene iki piye?
1: Ngajen aku nek kori ora patek iso.
0: Lah isamu apa?
1: Salat utawa sembahyang. Mergo wulan-wulan Ramadan, sasi-sasi poso, sasi yang penuh dengan barokah. Sasi sing penuh berkah. Nek kowe gelem ngayahi salat utawa sembahyang lima wektu insyaallah ganjaran bakal diparingi karo Gusti Allah.
0: Lah kaya aku niki piye?
1: Kudune salat kaya aku lho salat terus.
0: Kaya kaya aku wis tuwa ya. Heeh. Kudune salat bareng.
1: Salat bareng.
0: Sa
3: Sangu mati.
1: Sangu mati.
3: Aku umurku wis piro?
1: Umur mak 40.
3: 40.
1: Jeroka 50.
3: 50.
1: Terus widak.
3: Widak.
1: Nek tutuk.
3: Nara tutuk.
1: Ape ngojek.
3: Ngojek iku.
1: Nek tutuk yo mati. Mulane sadunge mati, sangune mati kuwi kudu ngerti.
3: Bayang.
1: Iya, sembahyang amal jariah diutamake.
3: Aku ya iku sembahyange sing ora patek iso.
1: Lho. Amal yo terus.
3: Ya terus ah. Duwe ketoprani takek kas masjid ora ngamal terus.
1: Mlebok dhuwit. Dagelan ngene iki tekan omah takek kas masjid.
3: Mak ora mbokeki. Lha apa yo ora iso blas.
1: Amin alhamdulillah atimu digugah ya wis gelem ngamal, gelem sedekah. Mbah Branjo wis nate ngendikan,
3: nggih.
1: Sapa sira sapa ingsun sing gelem ngamal gelem sedekah swarga jadangane. Nek kowe gelem ngamal swarga jadanganmu.
3: Swarga lho apa?
1: Arek dhuwit wis bodo sok kas masjid.
3: Dhuwit kas masjid ngenani ku tak utang ngono. Ku bayar utang kok ngamal. Lho ya katokku projek.
1: Iso tenan ta ora piwarai ta ora?
3: Iya aku melek kok.
1: Tak warai
3: kok. Apa neh? Dagang kok mlebu mentu. Aku diwarai apa neh?
1: Bayi sholat ta, kok ora patek apa kok.
3: Sholat tuh sadurunge piye ngono lho teorine sik.
1: Sadurunge sholat kuwi kudu wudu sik. Dadi kowe gen ngilangi kadas cilik ataupun kadas gede.
3: Nah bar wudu.
1: Bar wudu kowe terus mlebu.
3: Mlebu ning ndi?
1: Alun-alun. Ya ning gone masjid.
3: Nah, wis tekan masjid, nah bar wudu.
1: Tekan masjid kowe terus maca.
3: Maca apa?
1: Ini Bapak Budi. Ya maca bismillah arep nyajen bayang. Tak warai ora kenapa kowe ora apa. Ya, arane nek kemudian.
3: Ya ya.
1: Kowe mlane poso karo relekan ning gone Mbah Branjung.
3: Iki urung ana setengah jam kok suwene dhewe.
1: Ayo anak aku.
3: Aku.
1: Ya. Sadurunge salat maca bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus maca takbiratul ihram, bar takbiratul ihram terus maca kabirau. Bar kabirau terus maca surat-suratan.
3: Surat apa?
1: Ya surat gadean, surat STNK. Itu goblok apa?
3: Ora mudeng kok.
1: Surat anas yo surat al-falaq gen mudeng.
3: Barang dengan.
1: Ya. Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
1: Wis arep digo ngene lho nyokmu.
3: Wong ora mbok kandhani kok.
1: Ki ku ape tombok dadu apa ape sembahyang.
3: Lha kok gak diomongi ya, sarung nggo sik gak ngono.
1: Sarung digo sik, Pak.
3: Aku pelatihan tas barang.
1: Pelatihan digo lah. Eling ta ora?
3: Eling, eling.
1: Allahu Akbar. Allah. Coba tebak terima mek kaget. Ya anak aku coba anak banter
3: alon-alon
1: aja Allahu Akbar
3: alon-alon
1: sedingan ngono lo Allahu Akbar
3: sedingan
1: ya kowe anut aku
3: ya aku jawa sanut apa iso
1: maksudnya aku omong dinut
3: ya ya
1: sedingan Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
1: Tak toleh iki kowe kok. Sing tanya
3: aku arep mbok nanut kowe.
1: Kowe ya janut aku tak toleh kira.
3: Aku nuleh jaya anut nuleh.
1: Kira-kira pas ta ora ngono kok.
3: Kowe ngontrol aku.
1: Ngontrol kowe wong imam arep mbok kowe anut aku. Allahu Akbar.
3: Lah sedak terus.
1: Terus ruko.
3: Lapong
1: niku nginceng mbok madus.
3: Bisa tenan
1: ta? Ya iso terus rukuk. Rukuk ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus sujud.
3: Ngambung apa?
1: Ngambung maratuam. Ya ngambung lemah, mergo menungso iki asale saka lemah bali saka lemah neh. Ngono lho.
3: Kabar ngono terus.
1: Bar ngono terus ngene. Terus maca njojok ana anut aku ah. Terus tangane duding.
3: Dudingi apa?
1: Dudingi wong adus. Duding tenang kok Pak duding iki lho. Goblok. Mergo Gusti Allah mung siji. Ngono. yakin iso sembahyang.
3: Soale aku wedi.
1: Wedi apa?
3: Jarene wong mati.
1: Iya.
3: Iku kan nang jero kuburan kan ditekani karo malaikat.
1: Iya mesti.
3: Mulane aku mekas karo kowe.
1: Mekas piyene?
3: Sok ben aku mbok dongakno mati tenan, aku 40 dina aku bancaki le.
1: Iya Pak, tak bancaki.
3: 100 dina ya bancaki.
1: Ah mesti kowe ge disepuro karo Gusti Allah.
3: Ning nak pas pendak pendak matiku rasa bancaki.
1: Ya tak bancaki ya Pak.
3: Ora lah.
1: Ora lah lho.
3: Ora usah.
1: Yo kok ora usah.
3: Kalau kowe nusul aku.
1: Mati.
3: Enggak. Lah nusul kok kepala takok iki
1: piye? Aja Pak nek kowe mati aku mati aja.
3: Kaya ngene iki mau awak dhewe iki gambarno. Gambarno iki nek pancen bocah kene iki ora langka meneh.
1: Ya kene wis mudhi.
3: Tidak asing lagi bocah cilik-cilik iki tetep dos regep ngaji, ya. Sregep sembahyang. Mula bocah cilik-cilik iki upama
1: sesuk saya libur apa? Ogak le,
3: je libur,
1: mlebu libur.
3: Dadi libur lagi aja nganti nggone sina. Sinau, sumpen nek mlebu neh ben ora bi bingung. Dadi esuk sekolah, pomera sekolah libur sore sinau, nawaya bar mari kudune ngaji. Malah iku malah ngarit iku piye? Ngaji kok ngarit, iku ya aneh.
1: Ki pileh ridori kok ngarit.
3: Ngaji,
1: ngaji,
3: ngaji ben pinter, nek pinter iku wong tuwa iku bunga, kaya awak dhewe ngene iki. Di anak iki bodoh, bingung kurang karuan, iki goblok, sirahe kaya onde-onde.
1: Aku ora bingung, rasa susah sesuk tak dol nang pasar iki Gunung Panti kono.
3: Aduh mbok dolno.
1: Lah ndi-ndi kok ora tak dol. Nyanyi.
3: Nyanyi ku lah iso nyanyi piye?
1: Nyanyi ya apalah.
3: Nyanyi contone lagu apa?
1: Lagu sing model anyar apa?
3: Nek perkara nyanyi ngono lah ya apalah aku.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini Sabtu 12 September 2026. Dari Candi Panggung 58 kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun ati joro cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.

Rahman Rahim, para bapak, para rawuh, para sedaya sedaya, wonten ing pengawasan ingkang sampun tetepi sampun kita bahas ini masalah ijtihad tenggone resti, berusaha keras untuk mendapatkan resti sing dibarengi kalih kesembronoan ibadah. Ini ayo omong ngoten. Kesembronoan posisi dia sebagai hamba Allah itu bisa menjadi bukti bahwa kita sudah terkena penyakit buta mata hati. Mata hati sing mesti oleh duwe iman niku metu nur, metu cahaya, sehingga dengan cahaya itu bisa banyak hal yang nampak. Lah kok sampai enggak nampak, itu berarti buta. Okay. Yang dia harus percaya anak Gusti Allah, percaya lah anak kodok kodar ku sangka Allah, percaya lah rezeki ku jaminan sangka Allah, lalu percaya lah kudunya ketak. Kudunya ketak. Dan kok sampai mudur lah jadi gak ketak. Dan kok jadi gak ketak. Ini lah orang perkara tepeng atau padang tadi. Lah gak ketak umur kepadang teman saya. Meripatnya bijak. Meripatnya bijak. Lalu kau yang itu sembrono terhadap perintah tuntutan saking Allah, padahal perintah dan tuntutan saking Allah niku sesuatu yang benar-benar penting, bukan soal bentuk perintahnya. Jangan jauh, tak jangan nombor lah soalnya berok, jutang sungguh berok, berani apa-apa nih, nenek neng tuku nengin nunggu di toko lah nenek deh. Sholat tidak jangan niku penting. Kalau kita melihat, mau melihat mata hati kita tidak pucat, tidak buta, mata hati kita benar-benar bisa menangkap pentingnya perintah. Bukan soal bentuk, semerintah soal. Semerintah siapa? Semerintah Allah ya. Ini semerintah Allah kan itu buah lakoni. Ya kok gue santai-santai lain, tapi gak kenal kata semerintah. Emang jauh, coba kan ini dengan penjalan kawan. Coba sama peng suatu tempat, padahal dengan itu lah tengok mah jadi murah kawan. Murah itu kan merintah anak buah dia langsung di turuti lah, kan coba ya. Nah ini enak murah melaku-melaku di pasar. Kira-kira di pasar turu Surabaya mereka. Jadi merintah uang di pasar ya, bawa no dagangan tu, bawa no belanja tu, bawa no ngajak. Tak boleh tidur tidak. Kalau mesti diperintah ni kalau, itu bawa no belanja tu, tanggul kok. Bapa langsung gelem. Gelem kurang, mereka gak kenal aku itu kurang. Itu lagi. Saya nak buat salah tau. Bapa sih mereka awal lagi. Salah tau. Kok gak gelem juga. Apa sebab ini? Mereka gak kenal lah semerintah ini Allah. Gak ngerti lah semerintah ini Allah. Gak ngerti mesti kawan tinggal lagi. Apa menang sampai nuntut-nuntut. Pokoknya aku reku dua lah rezeki. Aku ini sarjana kok. Bayar aku sedina kudu resak mene. Sakulan kudu resak mene. Lek wong budu-budu ngono tak gak apa-apa. Lek aku kadung kuliah entek akeh, aku tunggu balian sing akeh. Ngono-ngono. Lek kok mukur ngoten. Iku berarti dia tidak tahu jalur. Tidak tahu rambu-rambu, tidak tahu seluk-beluk tentang hubungan hamba dan Tuhannya. Berarti hatinya buta. Lah. Kalau ngono niku kula panjenengan kedah ngerti. Biasanya enten kata-kata ngeten iki iki bolak-balik nuwun sewu tanggah men salah paham mawon kula sampean iki. Terus kok dijauhi ngeten iki terus

Lah mung carane ngono lah. Dene pendapat niku nggih. Lah kita ngetu kerja keras boleh. Ya bekerja boleh. Bekerja keras boleh, ijtihad boleh. Selama ijtihad sampean itu tetap duduk manis sebagai hamba Allah. Justru kerja keras itu perlu wajib. Jadi nih, umpamanya jenengan kalau Allah Ta'ala pasti kok ngerti enek bocah arep diselempet sepur. Enek sepur cedek kok. Nek malah arep nyabrang. Saat itu sama punya kewajiban dari Allah untuk menyelamatkan dia. Sama kudu kerja keras ngerebut itu disendal ben ora ketabrak sepur. Harus kerja keras itu. Dalam rangka duduk sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk menolong sesama hambanya. Bukan kok berarti kalau kata-kata ini terus kayak ngono. Aku timbangannya tipet ya, kalau nggak usah kerja. Tidak salah paham aja lagi. Orang itu jarang itu tipet itu kayak ngono aku. Nggak usah kerja. Terus itu harus dijual. Nah, ini yang kesalahan penganggap awal. Tak dari ngelak informasi itu ya, mbak mau penganggap. Lek rezeki kuwi tukule lewat kerja. Lah itu lagi tukule lewat kerja. Sehingga nanti kau diomongi rezeki ini harus dijamin. Lah langsung kayak ngono ora usah kerja. Lah ini itu marah ini aku ngomong-ngomong kan bisa. Boleh paham dengan kerja kuwi ora soal rezeki. Ijtihad bekerja keras itu keren. Ah, perintah siapa? Perintah Gusti Allah. Diatur? Iya, diatur. Kerja keras itu diatur. Kapan saatnya kerja keras? Jam piro sampai jam piro. Kalau jam piro itu di leren. Itu yang ngerongkong leren apa? Gusti Allah. Kan medun mana? Manjennya? Kerja mana? Siapa yang ngerongkong? Gusti Allah. Kalau orang kerja keras itu posisinya terus dia di bawah kesadaran, penerangan iman bahwa dia itu hamba Allah terus, ya kan tadi terus. Sehingga dia kerja itu tenang, gak ada rasa takut, gak ada rasa gelisah. Ini aku kerja itu orang karpet dulu, kok. Aku kerja itu masih ngonton. Kok. Ya kerja sih keras, waktu itu jadi terus karena juragan. Kan, juragan itu apa? Tujuh juragan itu lah, itu kodok-kodok. Wah, ketepaan karo juragan dia udah jadi mandor lah, itu kumis saja nih kok. Buruh ke baik. Tapi itu kita hormati. Saya tahu itu enak. Jadi ibaratnya ngotot. Terus dia sadar betul bahwa ini ibadah. Karena ini ibadah dia tidak sembrono. Kewajiban seorang pekerja apa? Kewajiban seorang pedagang apa? Kewajiban terus. Kewajiban seorang pegawai karyawan apa? Itu semua disadari betul. Jangan penyelenggaraan amanah. Nenek umum kerjanya keras. Tapi posisi kehambaan diserna, dilurwa, disembrana. Sampai ketika dipanggil oleh juragan yang sejati Allah Subhanahu wa taala, "Lareno, lareno. Idza qudiyat idza nudiya lis-shalati min

0: dipanggil disolati krono kanggo sholat Jum'ah liyamu Jum'at isa keng dino Jum'ah pas au moga podo lumaku asiro kabeh pas au ila zikrilahi maring zikir ing Allah wabaru sehingga sok perintah ini wabaru lan podo ninggalo siro kabeh ninggalo albayi ing aktivitas sing dianggap ngolah nabati albayi ing dolpinu u jadi apa? Aktivitas sing gula berarti gue modal tenaga ya tapi gue lak berkerja oleh duit izinnya oleh tapi modal ini oleh gati ini gati ini pokoknya kerja kerjaan sing berupa dol tinuku menjual jasa, menjual barang ya aktivitas-aktivitas sing saliane salat saliane zikir saat itu harus ditinggalkan berangkatlah kamu pas au, berangkatlah, berjalanlah kamu kepada aktivitas pikir ya ya aktivitas itu ya jenat ya ini perintah ekono kok umat Tuhan itu sesuatu yang matu riba, sesuatu yang diperintahkan ya harus dijalankan aja sampai krono ngugemi semangat kerja ngugemi kerja keras sing tak jane pol-pol ada pol kerja keras tak jane memperkara arep gawe rezeki sing rezeki tak jane wis dijamin karo Allah ya juga jenenge lalar gawe wong jumpa karo lalar gawe ora usah mbok gotek wis rutuh dhewe mbok gotek kan jenenge terus tong-tong gotek ora ngerti napa gotek iki tinggal ngene ya yen enek jambu iki ya tengok-tengok terus ke jambu mesti rutuh kok mesti rutuh karena rutuh kata dia saya kan tugas lagi soal jambu apa nyapu itu enggak nyapu tugasnya kalau nyapu bapak malah bulek gotek dibutek jambu malah pekerjaannya nyapu rapi nah kok nih nah itu sebenarnya orang gak ngerti tugas orang gak ngerti tugas itu berarti api nih peteng gak ngerti ini yang kudu dilakoni ini yang orang kudu di ya konti jadi itu hati-hati ya Pak Jumur hati-hati nah soalnya ini tahu ya terus gak tahu dan ini juga ngerti sih Pak ngerti ini tapi ini panggah ngerti terus ini ngerti ini nah kebanyakan yang kadung pijat ya kok bisa ditambah dong ya lah ya ini pun sirang-sirang keterangan ini pun genah lah rugi dikutin Allah ini pun genah lah bangsa sholat, bangsa nganun itu ya perintah saking Allah ini pun genah lah nyambut gawe itu boleh yang halal orang oleh sampai yang haram ya itu juga ya aturan Allah ini pun genah mau ngerti satu ya itu tego ini ya jualan itu bukan ngapusin ya bukan lah ditakeh gitu ya ini tahu ya berarti orang ngerti bahaya ini apa? Barang haram itu berbahaya ini orang ketok yang ketok barang haram oleh babi akeh kue enak loh orang mau kok dianggap merah dirima loh itu berbahaya banget loh ini berarti artinya yang betul bisa beda loh ini halal, ini haram, betul ketok padahal halal dan haram itu diperintahkan Allah untuk yang halal digulai yang haram dihin hari ya kok enak kok ya bukan gue tuh kerja keras gue berhenti sampai ngelirwak no halal haram jadi itu berarti dia tidak tahu bahwa ini membahayakan ini tidak membahayakan perasaannya tumpul bahasa pada hatinya picek nah terus tinggal kalau anak pun kadang picek atau terus pilih ya gue liat temen itu memang picek ini gak ditutup ya ini kabel ya ya sih nonton sih bisa kena buat not bisa kena di not simpan ulama wala kan jelati ndawakan ittabi ulama fa'innahum suruji dunia wa masyabihul akhirah ittabi ulama manuta surakabeh al ulama yang kira-kira ulama fa'innahum maka saat temennya ulama itu suruji dunia jadi kepadangin dunia sama sabul akhirah lan dadi penyuruh akhirah. Lek kowe manut ulama dunyamu padang akhiratmu padang, tapi lek kowe nganggo karepmu dhewe mungkin dunyamu padang. Uga krana kowe korupsi, kowe ngapusi, kowe ngelongi timbangan, kowe ngelongi takeran, kowe ngelongi ukuran. Ben ukulahmu nguntingi gawe untingan kangkung sing mestine niku. Ibune ya jujur lha kok malah sing bongkol-bongkol dalam tengah ngapa-apa dalam jobo kalau berlari sebagainya kau ya bener mungkin batinmu akeh kekayaanmu cepat meningkat tapi kekayaanmu itu menjadi pijat jadi kelilit kelilipe imanmu loh itu lah bu saya sing dipikir sing Jawa tenan soal kepentingan sing kanggo urip teng dunya niki kalau pola ini kan urusan fisik sing pola ini kalau fisik niku kembali itu lemah paling hebat. Tentang urusan fisik itu balik tengah lemah. Lah urusan rohani, urusan hati, ya ini yang sebenarnya nanti akan terus hidup abadi, yang terus masuk di surganya Allah atau di neraka ada Allah, itu sinar dengan hati ini. Wale, tapi itu diselamat loh. Dan selamat hati ini juga. Yang gue sing ahli hati. Tapi kalau ada uang, corone lara meripat. Nah kok marane ning dokter jantung, ya mripate gak ketambahan. Nek wong marane lara jantung, liver, paru-paru. Marane ning gone mantri, ngene iki ora kan wong ngene menca sok-sok. Wonten wong niku sepatokan lho Pak. Niku jadi yen ben ngaji kepiye niku. Ngaji itu kan teng kudu-kudu kudu kula lawi. Niku pengajian teng radio teng TV niku besok niku wis kula tamati tenan. Tapi kula kok kagak nyuwun sewu tanggap picek mawon to. Nah, ini marah ini sama si ini ku malah perkara sing di urusan sampean. Dong perkara ini perkara jenengan itu perkara hubung dunia, kelilipan dunia, penyakit penyakit meripat hati. Nah, kok sampean ngaji ini ngaji soal semangat jihad. Wah, lagi, betul cocok. Wajib umum wah mari kita jihad perjuang membela agama Allah. Walu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu. Sementara sing rumono pengajian dhewe. Napa? Ora. Atine klimpen dunya. Lha mboten cocok to. Ya kula guru penonton kiai ulama sing ngerti ilmu atine. Ya dene napa? Iku kula mursyid. Betul orang bijak itu golek mursyid banget. Lek wong itu pun ahli sakit di setiap daerah itu pasti ada dokter spesialis lah kan tuh bagai. Betul-betul di antara sekian spesialis spesialis spesialis itu pasti ada yang lebih. Ini lagi ada yang lebih canggih, ada yang lebih top, ada yang lebih mesti enten itu ya nih. Ada nih sama pas mesti enten rujukan. Rumah sakit ting lebih lagi ke rumah sakit Blitar, tak bisa digawa teng karang menjalan lah kata dia urutannya. Kami soal hati itu harus spesialis hati kok. Yang urusan lara hati, spesialis hati, yang digulai dokter mantri biasa biasa sih tukang ngaji. Monggo malah sebentar oleh ganjaran, nganu ganjaran. Dulu ini tuh corongan kan vitamin vitamin mawon. Ya ini penting ngaji sing bursa ganjaran tandila padahal itu gak penting lah betul betul orang informasi kok deh ditandani siapa yang belum ngerti vitamin C bakal selamat contoh sariawan siapa yang belum ngerti surat wakiah para bakal diparingi petir jadi gitu jadi cara lalu kan jadi sama mau coiki ini kan itu lah informasi tapi terus pasir terapi itu butuh itu sekedar itu disapa pada terapi. Bagaimana cara penyelesaian persoalan? Bagaimana hati saya kok picek? Itu aku tuh golek dokter sing spesialis mata, sing bener-bener ahli. Tunggutar buat yang tengah pak, spesialis mata sing ahli tenan. Ngurupat mulu di picek yang pun lorong tenan kok begini. Ya, golek lihat daerah. Gak perlu kok Jogja, Jogja pun buat yang kian, buat yang sanggup. Kok Jerman itu jadi turuti. Itu lagi,
1: Dan kok pengen melek ada orang. Dan aku gak pengen melek, ya wes. Kecekoan. Tapi terus nabrak-nabrak. Jadi orang itu terus nabrak-nabrak lagi. Lalu masih ditabrak orang, kasih terus ditabrak orang-orang. Jadi cekat ini, nabrak Gusti Allah. Nabrak takdir, nabrak hukum, nabrak ini, nabrak batas, nabrak pagar. Karo itu dulur, gua gak dulur, tabrak. Memperkara semangat pengen oleh rezeki ini loh. Semangat pengen sugo, semangat pengen ini, semangat pengen ini. Akhirnya cara, jalur, jalan. Sekarang jalan dibatasi Allah itu gak dirakon. Ya bukan buntu, terus deh ayo. Gua sakit semangatnya. Gua gulai rezeki, dan oleh akal gua tergandai. Batu bisa dilebon gang buntu. Gua rasa muter. Ula, jadi sopir nabrak-nabrak. Jadi kalau terus urusannya berdiri nara tadi. Ula langsung ditabrak. Menungsa tenawan. Menungsa ini urusannya kali. Kali-kali satu lantas tadi. Ini di sidang kan. Sidangnya menungsa itu didenda dihukum. Dilakukan ini sekarang ini. Itu yang ditabrak sampai soal iman. Yang ditabrak sampai soal keselamatan akhirat. Yang ditabrak sampai posisi ketuhanan. Sampai dia kadang-kadang tahu dibilang menjalik ya. Mungkin saya sampai menyusui Gusti Allah, goro-goro nyambut jauh ini. Ada, mergo kadung semangat ikhtihad wau. Nah, mulai perlu, uang ini perlu bukti. Uang ini perlu duit, guru. Ya orang duit guru kayak anak yang nonton. Anak yang nonton. Ibarat orang lara, kudu duit dokter spesialis. Nah, kalau dokter spesialis, kayak anak yang kayak ngerti. Jadi anu, Pak. Niki vitamin iki sing iki niki kandungane ngaten komposisine ngaten iki iki ana sing kadang-kadang bahaya yang akan menimpa seseorang itu lebih berat kadang-kadang biyu niku sok-sok tak lalen nambani mboten padha ya wis bali nate maringi conto ngaten iki gambar lho hubungan murid kali guru wong niku lan guru ya itu total manut guru niku kaya pasien total manut dokter, mana pasien kok malah kuliah dokter. Pokoknya anu Pak Dokter, uang itu purun nyaman tambahan di mulut tambah. Tapi sing ngeracek obat itu di luar sini. Lo rasa ngono, lo rasa dokter, lo rasa ngono. Lo purun mana jenengan Pak Yai. Tapi sing mentokne wiridane kula lan mungkin tapi di posisi kula pun dirubah. Uang ini sibuk kan, lo buat diri ini, lo pun orang ngerti diri lah. Iki pegawai, sing iki karyawan biasa, sing iki santri, sing iki kiai, sing iki petani, dua aja ngerti. Dan itu soal tugas kan mesti disesuaikan apa? Dokter kan dia ngerti kalau like, kita cilik, itu orang dewasa, kita cilik obatnya ya sirup, orang dewasa kan kental kapsul aja ngerti. Dokter mesti ngerti dong. Tapi saat-saat yang sangat membahayakan kadang-kadang dokter itu juga memilih cara yang paling paling tepat, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh murid itu sendiri. Contohnya, ya, contoh kali, Imam Ghazali, enak uang, turu, turu, pinggir kali, bawa turu tenggalan, iya, turu tenggalan itu, tenggal wawah, mangap, turu nih mangap, turu tenggalan kata kepenaan, batu di tempat ini capil nggak terlihat irungnya kalau batu apa tutupan sinar matahari saja lebih sorot yang pinggir jalan dan nggak terlihat yang belum tangkap lagi sih mengo nggak terlihat lah kok moro-moro itu terus berdua tangkap lagi tangkap oleh nggak tangkap oleh terus turun saking longgre demi karipan berkubur belok wayang kulit semalam suntuk ini kearifan langsung pun melebu kulitnya mbak itu buat tadi saya jelasin dong ini yang mau kadung melebu gak apa perlu ini aku diskusi bisa mbak dokter utawi konco sih ngerti yang sih melas tenang karo wong niku itu lagi dan konco sih ngelui ahli tentang perkuluan terus orang kesungguhan tekel memiliki diangkat, ditanggul, goreng kali, dicarap kubur, kubur, banyu ini dilebono cakem, sakake Perakas. Baru itu merah tu, cungjung, cantor setelah jalan dua, jalan-jalan isor, terus muta-muta, lah metu sak ulam itu sah.
0: Karena penulis saya kadang-kadang terlewat.
1: Mana sah-sah kata mengaku lagi, kadang-kadang murid tarekah, maksudnya sah-sah lagi, mursyid tamil itu nanti kadang-kadang perintah guru itu sah-sah megawi. Contohnya kalau yang di perakas maksudnya. Rekol, banyak sokong. Minggu dua ini tiba ini tidak terlalu ngetak oleh Allah. Betul ini Allah. Betul-betul. Pulau Soro kaya-kaya. Ini naik, petang puluh dina. Padahal dia sarjana ekonomi. Tapi kalau kia ini naik, petang puluh dina. Begitu ditinggali Pak Yai, tidak jagungan. Kalau ada anak tamu, kan ngadiri suku tamu. Ngadik di gede.
0: Dia ini parah tadi. Arjana itu kok jadi buku tamu.
1: Iku nopo saja ya, tenuk ulo sing arep ditokne kalau Pak Yai ini. Nopo ulo ini hati rupa tak kabur dari sarjana ini.
0: Dan metu, dan gak sombong jadi uang. Dan tanggap.
1: Dan soal yang kecil ya, nek tamu itu kebutuhannya apa? Tamu ini, nek tamu ini ngerotok butuh asbak. Nek tamu ini nganu, kopi ini nganu, membuka dulu sosok ya, dilebut dengan lampu butuh tisu.
0: Dia belajar radon ini, ternyata.
1: Tapi kan nanti mungkin dia sudah bergaul di masyarakat luar. Tak pada dekatnya, hidup di tengah masyarakat itu pelayanan. Menjauh lah tuh. Pak Arianto, oke. Jadi lah radon ini, wong. Tak tahu yang radon ini, wong sih butuh bensin. Toko sih lari-lari itu lah radon-radon kabel. Ini dia sarjana tidak punya kemampuan untuk melayani. Dan kemarin itu sengsara. Jadi itu dilatih.
0: Apa? Contohnya, bagaimana seorang guru, seorang guru bahkan mungkin seorang dokter yang bijaksana, itu kadang-kadang si murid itu tidak paham. Walah sak kejatan kayak ngapusi.
1: Guru ini loh, teh ngomong ini kayak, kayak ngapusi, tapi itu demi penyelamatan murid.
0: Demi penyelamatan murid dan betul pilih penuh lah.
1: Bapak sendiri kisah hati dari Imam Ghazali, dokter bijaksana nih diceritakan. Lagi tinggi sanetan, tinggi contoh seorang guru mursyid mendidik muridnya. Jadi Imam Ghazali gak ada cerita nih. Enak uang, lanang wedok, uang lanang wedok sak judul jadi mantan. Kira-kira pun 10 tahun butuh dua anak. Terus lagi udah 10 tahun, bahkan mungkin 20 tahun orang dua anak. Jadi tuan-tuan pun berubat mereka gagal, berubat mereka gagal, berubat mereka gagal, berubat mereka gagal. Mungkin biasanya kalau dokter dikandani anu bu, penyebabnya ini jenengan ini non sewu, rahim panjenengan itu ketutup. Ketika lemak engkang kandel, terus spermane suami panjenengan berjaket lebet kan lancar. Lalu itu omongin waktu kata kata, lalu sekarang yang kata enggak, lalu jenengan itu penyakit ingatan sehingga jenengan mandul betul sakit nggak lalu lalu itu obat ini kini ingatan. Ya karena nggak di kayu obat ya diumbo obatnya, tapi dokter nggak bijaksana, malah berbagai vitamin-vitamin untuk penguat kejantanan, malah nafsu makan tambah, malah lemu, malah lemu. Sebab dia macam mana membunuh vitamin apa-apa atau pengurangan lemak dia tu malah lemas. Akhirnya bosa lemas, gak kuat membunuh. Bapa bosa lemas terus, gak kuat akhirnya terpaksa gak sih diet. Maka persoalan itu pun kena. Ya, dan aku kengen. Bapak, rahimnya ketutup lemak. Ini ketutup rahimnya. Tapi hilangnya lemak ini kan gak hangat. Bapak, bapak pun putus asa. Rasa berubat. Tapi pun terus mengusik pada hatinya. Bapak, aku kudung dua anak. Masa orang rumah tangga kok gak ada turunan. Akhirnya dikabari kancane. Kalau, lingkola ini enak dokter canggih. Dokternya campur dari kiai, campur dukun. Ya dokter, ya kiai, ya dukun, pokoknya hebat. Ya lah. Misalnya itu jajal moral.
0: semua moro ni bukti salaman pelakon. Semua jenengan. Kalau cuma nugi, pak doktor atau kiai terserah ni kalau terus menjilat matur. Kalau itu persoalan kau ngeten. Niki di tabib niki, mboten purun langsung ke RSA guyu ngakak. Sampai ni kau lucu. Nur jauh ke? Ningali model sampean bentuk sampean ngoten iki tapi iki apa kok sampean ngoten iki dene iki apa penjelasan kudu iki dene model bentuk ngoten iki urip sampean iki karek kurang 40 dino kok pengin duwe anak niku lak lucu lucu sampean iku percaya kali kula nggih sampean iki umure karek kurang 40 dino. Bagaimana orang mikir gawe anak, pengen dua anak, mikir mau siapa-siapa mati, maafkan. Percuma orang pengen dua anak, umur anak pada kalau dino kok mikir dua anak. Jadi siapa yang mau, mungkin langsung mawon betul. Motor istirahat sekata, sholatnya diterpi. Mungkin saya wayah-wayah, saya S2. Pas patang puluh dino, mungkin saya masak keperusung lo kopi rumah. Saya S2 loh ini, zaman ngambil alih tua. Percuma zaman muker, wah, maulah saya rasa karuan. Petang puluh dino ratuan mana dua, kabar harap mati lah. Oh ratuan mana, oh ratuan ngumpul rumah mungi, moco Quran, moco istighfar, macam-macam wiritan terus pokoknya buat tentu uang loh dulu. Es pokoknya dia, es muka-muka tenang, aku suruh khatimah, bila nangis. Aku dikandang ini, dokter canggih, contoh lah Arab, nama mati orang patang puluh dino. Terus oleh patang puluh dino, itu jauh sekali orang kurang jam. Bunda ni, tak kau cium. Bunda ni tak mau patang puluh si cide. Patang puluh si cide tambah sedih, tak kau cium. Akhirnya kau berwal sewaru doktor kurang ajar ngapusi uang. Anu gitu. Akhirnya tetangga dokternya diguyu malah lah. Sama ini kok ya lucu, sama ini butuh apa tau? Butuh anak. Butuh anak tau? Iya. Dan iya sama ini butuh dua anak. Tapi kalau sama mikir dua anak ya lucu, sama ini kelemot. Karena sama tau mau ikan diet ya orang kuat. Tapi kalau sama tau mau

Isi normal betul susah ni tu dia pembakaran lemak kurang cepat lah kata dia. Musola sini suara kerjutu ni ngapi ni orang susah kata dia. Biasanya jaga lemu mahawan kata dia. Kita kalau ulo kata dia bukan melak dulu ngau terus kata dia jaga lemu mahawan. Kita nak ada penglima. Dan rumah tu perlu tu pengajian pengeriti sepisan, tu pengajian balik tu dia tu. Pendembangan makan mana, enggak orang di itu makan tu, kenak-kenak ni itu mesak ni. Pun, akhirnya yang dikuau kali dokter itu pun tak mendar langsung pun sehat. Insya Allah sekedap boleh zaman gajah anak. Oh, tasakuran baru susah datang puluh tiga di kandang itu tiba ini pun ngapus-ngapus tenan. Ya, sewenang langsung tancap gas, ngapus bawah. Ngebut ngebut langsung kasih. Dokter sing bijaksana itu sok-sok ngoten iki. Kadang-kadang wong dokter kan ngoten sing bijaksana lha padha-padha nyuntik ini niku sok-sok enten sing gak kerasa ten ning kroro aku to nggih. Pas cilik dijak guyu, duh, api enak kuku-kuku ya, kuku-kuku tapi ora pe wis nyuntik. Ih, ngoten. Yo ora tenan to, harus gak sida tapi wis bar nyuntik lha ngoten. Kan bisa begitu. Kadang-kadang guru mursyid apalagi soal rohani itu banyak sekali terapi-terapi yang diterapkan pada kita, kita enggak tahu. Mulai pasrah mawon. Ngoten. Pasrah mawon dari guru dalam arti apapun kebijakan guru, terutama soal kerohanian, kita jangan curiga. Nek pasien kok curiga karo dokter, gak manfaat nasihat dokter. Nek murid curiga karo guru, gak manfaat ilmune guru. Gitu kan gunane, lu curiga. Mesti setengah-setengah apa ni? Nah, jadi langsung satu soal intimasi rasulah, dicek mata hati itu pada hakikatnya adalah karena apa? Karena kita punya mata, kita tidak apa mata hati tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah, jaminan Allah, kenyataan hukum Allah, tapi justru kita kelihatan hubung dunia, cinta kepada dunia, cinta dunia. Itu adalah rezeki. Mau menawi pinten-pinten pengawasan yang sampun, kalau nanti bicara apa? Soal manusia dikepung oleh 6 nih kan ya. 6 ya, 6 nih kan apa? Hidayah kepada Allah dihalangi oleh Iblis. Gitu ya. Iblis itu musuh untuk meningkatkan nilai manusia. Lalu ada lagi satu. Manusia itu diganggu nafsu. Sehingga nafsu itu saja nih orang ganggu. Nafsu itu untuk jadi power kekuatan supaya uang itu gawe kemuliaan, cuma kadang kali iblis di terbesar sampai uang itu nyaingi Gusti Allah, dia bersahwat malih. Sing asline sahwat niku niate kali Allah Taala, hikmah saking Allah Taala niku sahwat niku untuk kelengkapan kehidupan. Muga uang niku lek gak sahwat gak tuan mangan, gak tuan ngedok, nanti lak uripe cures. Nah, kalau Allah disiani sahwat supaya uripe berlangsung, wis enten malih. Allah itu jamin sejenisnya rezeki, jamin sejenisnya rezeki saking Allah. Untuk apa rezeki itu? Untuk kelengkapan dia hidup ini supaya jadi hamba Allah. Ibaratnya buruh atau karyawan yang tugas keluar kota ya mesti kalau juragan itu bisa ngalir uang makan di sana kan mesti cukup itu ya. Tapi orang percaya, kadang-kadang lari ya restoran sak. Jawa Timur itu dua aku kabeh. Ya bener ya. Ya karena aku karyawanku. Orang perlu tahu uang makan Pak. Ora usah ngono. Yang penting budal ya budal kok lah. Karyawan apa restoran sing kono sing ngomongi. Iki bocahku numpak motor lepere iki. Abu. AGM nomor sakmene kok lak nenggok ning ngono ora usah dibayar. Ora usah ditarik uang ku dhewe. Tapi ini beres. Senajan mungkin Allah buat mengekai duit dari sampean. Tapi soal rezeki mesti tekan. Senajan rezeki orang aku dilupa duit. Betul. Nah dunia itulah sebabnya ketika kita cinta kepada dunia. Lalu bahwa dunia itu segala-galanya. Mereka didorong syahwat nikau au. Sehingga kita tidak bisa menghadap kepada Allah. Tapi menghadap kepada dunia. Istilahnya malah idbar. Mengadakan sikap nyingkor yang jauh ini. Membelakangi Allah menghadap kepada dunia. Jadi ku sing akhirnya orang kita apa? Apa? Tapi lah sampean purun ngamati nganggo mata hati yang jernih.

0: Dan kenyataan yang kita hadapi, kita cari hikmahnya. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh jaminan. Contoh-contoh jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus cara penyampaian Allah menjamin itu sendiri juga berbeda-beda. Mulane rezeki piroe tompon men. Kewajiban sak piro abot ora kono. Lah kok tetep kudu. Aja-aja dibunuh-bunuh. Jadi enten. Jadi cerita wale ya, pentian itu sih buatan paham soal rezeki. Jadi enggak lo petani rezeki itu sih orang lewat kangelan. Jadi enten kuli, jadi tukang lewat itu kan manggul. Gua saking perk, kemudian mau kuli kalau ini, mana lo? Mana ini? Dengan sarapan, sego pecel gak pincuk kan? Itu ngeguluk dikit. Setengah truk oleh opah baru bisa sarapan ibaratnya. Jadi itu karena ini mana lagi ini ya santri ya tahu ngaji bahkan ngerti soal kodok kodar takdir ke Allah kabeh ini ngeresullah. Betul aja ngeresullah. Jadi Gusti Wong hubungan ini maha kuasa ini berhimerti ya soal rezeki ini kan. Masuk buatan sakit Agusti ini dengan aku nekak nih rezeki ku aku yang buatan usaha kangelan aku buatan sakit Agusti yang tak jenang sal sego betul sak pincuk mau gak kudu liwat menggolok apa manggul karung bintang-bintang karung nembuan sal sego sak pincuk. Jadi ada kesalahan ini, ada kesalahan bahwa antara ijtihad dan rezeki itu sambung gitu. Akhirnya kalau itu bapak keluar lagi tadi dengan paringi rezeki sih buat usaha kangen. Saya sudah langsung ke pasar. Moro-moro teng tinggal itu panggilan, kira-kira di teng gerbu, di teng lopo, di teng perapatan. Wah itu uang tukaran. Tukaran itu dengan teman-teman ini ngomong ngamuk, ngelurun ini. Tapi saya ngerti saya itu, makanya akhlaknya apa jadi dia ini. Karena gak apa, apa bisa mikir sampai itu rezeki, ngotong-ngotong bagi. Akhirnya pada tempat yang tukaran ini, dipisah. Dipisah kali jalan itu, suruh satu karan, suruh satu karan, soal apa, ukur orang ini, kok geger. Ya sih dipisah, kok malah ngamuk, gentan orang orang itu ngelupiung gue, apa ya. Terus itu, ini kurang ajar, gak ada urusan yang mana-mana. Iya, ini kurang ajar, ini. Kurang-kurang sama mana-mana, itu. Ya, alhamdulillah. Pas atungan-atungan anteman-teman itu wau enten polisi tak terlalu lewat juga langsung yang ketung tahu kan tangkap kabar itu tinggal itu mobil polisi di penjara apa di sel di sel terus pokoknya kalau tak pulang pun seorang yang nyata itu karena karo kurung si tak ditahu soalan apa yang ingin tampak dari pengerikan juga lah polisi yang pikat ini ya namun pikat tak mawon betul kan. Karena mungkin soalnya nor berbelit-belit sampai akhirnya diputusnya bisa orang telu ini. Ya, bisa bisa itu lagi dijamin. Besok tak piring, sore tak piring kan karo kangen bolo. Lha ngoten iku, lek wong niku mboten sadar. Jaminane Allah mesti tekane terus nalika rezeki sing dijamin Allah niku liwate liwat sengsara wonten niku terus Rasulullah. Sampai akhirnya napa piyambake mestine wajib nrimo kan itu kewajiban ta nggih. Nalika karo Allah Taala diparingi rezeki sing liwat sengsara wonten niku kan enten mati riba enten sesuatu sing dituntut kalih Allah napa kudu sabar lan nrimo. Lha kok sabar nrimone ora dinggu. Lah niku piyambake akhirnya butuh ngerti hikmah. Butuh ngerti hikmah, kenapa berkulon saya? Matanya minimal, meskipun gak titik, minimal pilihan. Gak bisa dengar hikmah. Bisa dididulih kalau Allah hikmah. Ya, tak turuti. Nanti bicara kalau tak turuti, rezeki sih gak usah kangelan. Ini loh, rezeki gak kangelan. Nah, tapi ya, kue, lewat penjara. Akhirnya, ya yang Rasulullah lah. Itu rasa diri bingung-bingung itu merasa, ya Allah. Terus pundi Gusti kula niki kok sampai disel wong kula niki mboten salah. Tapi akhirnya enten hadis suara tanpa rupa kayak penjelasan. Ya salahmu dhewe. Di bumi rezeki penak-penak liwat nenggolok mesti kowe luwih penak malah jalur rezeki singkat tangan, malah di penjara. Ya, apa tak kemau? Kakek mai, uang itu le, tenaga kasar ini kuat. Ini darahnya kan selalu baru, yang keringat selalu metu kan jadi kotoran-kotoran itu keluar lewat pori-porinya itu mulanya bisa nih, uang ini tu sehat-sehat. Ya betul le, uang sih kakek mai, kalau tangan terus ini malah gampang betul sehat. Tadi tu lagi. Iku hikmah, lah itu harus diyakini betul bahwa soal pemberian dari Allah mesti terjamin, tapi soal perintah matuli baminka, sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kamu itu harus kamu selenggarakan dengan baik. Nek sampai ora posisimu kuale, sesuatu yang diperintah boleh wakne, sesuatu yang dijamin boleh uber-uber, lah iki jenenge sampean kenging kena penyakit buta mata hati, buta mata hati. Itu semua harus kita yakini, apa harus kita usahakan. Salah satunya adalah kita panjenengan kedanduri guru sing tukang nyebul kelilit ben gak picek. Lah wong nyebul ini mesti gak iso nyebul diri. Sama sakit nyebul kelilit sampean dhewe. Mudah-mudahan lha mboten sakit. Sing nyebul kudu wong liya. Soale penyakit ati niku kadang-kadang wah jadi, mau apa ya? Orang hati ini kadang-kadang yang menek tak kabur sidik kalau teman-teman yang pun pun sudah kok awasi hati. Artinya, hati lalu tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nanti kok hati pun kena sombong. Akhirnya ukurannya, anggir orang itu tunduk karo aku, ya berarti benar lah, orang itu tidak tunduk, ya salah. Itu pun tidak jadi benar. Dengan itu yang marahi wong sing duwe dawuh kanjeng Nabi, man kana fi qalbihi dzarratun min al-kibri dakhala an-nar. Dadi wong sing njero ati ora ana sak titik saka rasa takabur mlebu neraka. Mergo apa? Wong takabur itu rata-rata dan sudah menjadi wataknya, dia pasti menolak kebenaran dari orang lain. Minimal gak usah objektif. Ada orang sebagian sahabat yang kalau kanjeng Nabi mediasi si tak pak Nabi, yang itu jadi kepengen dadi tiyang sae. Terus mesti itu kan Nabi, terus yang saya ini tu kok aneh men, juga saya kok apa ngeri kau, buat kau ni kan dengan paling wasiat sih, sedikit mawon, tinggal kira kau mungkin entah jawabnya dari bang apa. Namun Nabi lah kok jawab namun tinggal kata latar top, cemerlang, ini kata dia besar, ternyata lah boleh, ternyata muring-muring itu. Sing sering ngomong mureng-mureng kan karena yang muncul di situ ya aku ini tuh lah. Aku ini tuh lah, ini perlu ditambah nih. Nambah ini guru, ya awak diri sing. Nambah ini hanya biasanya. Awak diri mijut tak mijut ke geri diri, ya gak bisa maksimal gitu ya. Ya mungkin paling-paling diungkak, kalau pak ya diungkak, tapi pak dulu pak gak iso. Tapi gak sing mijut ngomong, iya itu ngerti. Murahnya sakmennya kenceng, sing mijut guru. Kena dari guru, insyaallah ngerti. Bagaimana soal rezeki, jadi guru itu pun ngerti pas-pasan. Kadang-kadang kiai ini guru dan mursyid sing amel itu kayak merintah, tapi soal-soal itu ya, jadi sing dipas lo, sing paling pas karo murite. Nah kadang-kadang murite sing betul sadar betul. Kacang yakin itu nanya-nanya lah. Gila ya, ya mungkin yang dimiliki kabel ini yakin betul tidak bakal mati. Yakin? Maka gak siap-siap. Lagi hanya orang tua, gitu ya. Wale urusan rohani, urusan hati ini tuh gampang-gampang aja, tapi sih gampang ini tuh tak jadi persoalan ini tuh mayar. Ya hanya ini nyata ini juga iso-iso lah itu tadi. Hanya persoalan apa ngutak diri kita tadi? Ngaji sing duduk kapan kawitan aja jadi sama sekali tidak merubah posisi sampean. Kok sing ngaji nikam sing asale mulahat berdoa jadi sugih. Ngaji nikam sing asale petani mulai beralih profesi jadi pengusaha besar itu mboten. Semua kan berjalan menurut posisinya masing-masing. Cuma sing perlu dirubah yang ngomong iki kesadaran bahwa melakukan apapun ini adalah ibadah. Jadi, aku dianggap ngeten, ada sing-sing bisik itu kamu kalau jelas nih. Jangan kok dikelola ngeten. dijawabke oleh mundungkong getu gulei perkara sing dijamin lan oleh sembrono ora lakoni perkara sing diperintah kuwi nuduhne nek atimu picek lan ora tak jawab iki
1: iki iki ampun kesusu dipulangno ten
0: lek ngono ya aku ora usah ning pasar ben ora getu. Lah aku tak ning masjid ae ben lakoni perintah. Lah ngene iki kadang-kadang iki mboten ngoten sih itu maksud. Dalam satu langkah jek ya ten iki. Jenengan apa boleh? Macul.
1: Macul.
0: Macul itu kan harus ijtihad. Ya macul itu kudu temenan.
1: Cuma temenane macul kuwi aja dinggung golek perkara sing dijamin Allah. Taman nazur gedang jeluk niku aja pisan-pisan sama nandur gedang niku niate dinggo napa nyuber gedang barang sing mesti jamin nandur nandur gedang ya mesti tukul
0: gedang ora usah mbok omong ya gedang-gedang boleh gak sampai uang gedang tak paten ini ini
1: anjir uang niku nandur gedang mesti tukul gedang lah sing penting niku lah perintah yang nandur gedang itu apa
0: iku lho
1: perintah itu lakonono
0: perintah yang nandur gedang lebangnya kudu menurut aturan sing ana menggunakan ilmu pertanian tidak ada rabuk disek tidak ada rabuk kandang yang ngeduk yang masing sisi duur kudu didewekno yang masing sisi didewekno ngurugnya bengkak jambor
1: macam-macam itu aturan sing kudu matuli bamingka termasuk matuli bamingka sing bangsa ati di tengah-tengah kamu melakukan getu itu tetap harus saja lek kowe iku kandang iku jenenge matuli bamingka. Dadi sing ditutup Allah diperintah Allah nek kowe nandangi penggawean iku apa sikap hatimu.
0: Sikap batin iki jenenge matuli bamingka iki sing kudu ditukul rek. Aja sampe gedhe nyambut gawe atine kelendran.
1: Nalika awak dhewe semangat ngurusi ati pengen ibadah nyambut gawe ne kelendran. Lha iki jenenge mboten tetep selalu ada sesuatu sing diperintah mboten kelakon.
0: Tapi ya, ya kutu bareng-bareng.
1: Ya jauh ya sing temenan. Tapi kesadaran jadi hamba terus tumbuh. Kesadaran jadi hamba terus tumbuh. Tugas-tugas kehidupan juga harus terselenggara.
0: Nah kalau ini bisa kekaro-karo, ini ku sendiri ini, bahwa di dunia khasanah, wafil akhirati, khasanah. Kenapa kok gentenan? Nah gentenan itu, waduh gak murup ya. Tapi ini kan nyambung kabel kok. Jadi, plus disambung, sing ditebang itu tergenten, sing disambung, sing plus ditebang kapan muruk? Ya itu muruk, lah bisa nih muruk, kudu nyambung karo-karo, jadi itu muruk.
1: Ijtihad sebagai wahana, sebagai lahan, sebagai tempat medan ibadah harus dikerjakan.
0: Harus dikerjakan, itu ijtihad dalam arti sungguh-sungguh dalam bekerja.
1: Sementara semangat dalam hati sebagai hamba harus terus ditumbuhkan.
0: Nah, lek iki iso stabil, mungkin seluruh aktivitas itu ternilai sebagai aktivitas sing diridhoi Allah, sekaligus secara wajar aktivitas itu bermanfaat di tengah-tengah kehidupan. Mulai kula panjenengan saged ngurus hati, mata no hati. Lah, menjauh selama ini, sing umum, sing menjauh sing awak dhewe saged ningali niku lek soal ijtihad nyambut gawe lek insyaallah pun paham saya lah ya. Dia jadi orang tani yang sergap, dia jadi karyawan yang sergap, dia jadi dosen yang hebat, jadi insinyur yang hebat. Ini kok ampun enten ilmunya gitu ya.
1: Cuma dia ngelumbung hati dan nanti kalau ngelakoni keilmuan yang bangsa insinyur, bangsa tani, bangsa dagang, bangsa pengusaha, bangsa niki, niki di tengah-tengah seluruh bentuk ini masing-masing tumbuh nilai ibadah, tumbuh nilai ibadah.
0: Nah, ini perlu yang kan ya itu ulama
1: ulama bukan kok ulama itu ulama yang non sewu
0: ulama yang jadi anggota majelis ulama bukan
1: ulama yang menurut karakternya Allah
0: apa? Inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah hanyalah para ulama
1: ya aku juga ulama yang mewarisi perilaku Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang ilmu yang punya ilmu, sing ilmu ini pun sakit dorong panjenengan dua rasa wedi dengan Allah. Jadi pengusaha yang takwa dengan Allah, jadi petani yang takwa dengan Allah, jadi pedagang takwa dengan Allah, jadi pejabat takwa dengan Allah, jadi yang alim takwa dengan Allah. Artinya apa? Masing-masing pos, masing-masing titik, masing-masing tempat penungguan ini ada kesadaran total bahwa saya ini hamba Allah. Lek lungguh kupas mengkene berarti aturan sing kudu tak lakoni ngene. Lek lungguh kupas ning masjid, carane lungguh ning masjid ngene. Lek lungguh kupas ning arep wong tuwa, carane lungguh ning arep wong tuwa ngene. Lek lungguh kupas ning arep guru, carane lungguh ngene. Lek lungguh ning sepur, carane lungguh hormati wong ngene. Lek lungguh ning bis ngene, lungguh ning dokar ngene, lha iku masalah lain kan. Aturan-aturan. Ketika menyelenggarakan aturan itu terselenggara, ojo pedot. Ini pedot apa? Ojo sampai apinya lepas. Peraturan-peraturan yang tak selenggara ini adalah juga peraturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sakit ngotong. Terus istilahnya apa? Efektif ya. Efektif satu langkah, satu perjalanan, dua pulau terlalui, lalu itu lagi sambil menelan minum air. Kalau coba aku mau menelan, tidak melompokan, ya jangono. Juga agak sengira agak zaman mau menelan, mau menelan itu di situ juga banyak ikan, buka macam-macam lagi. Terus aku salah satu menelan lah. Nah juga menelan yang gelas ya, enak orang sambil minum air yang kono kuwi. Ya berarti zaman itu gak bisa juga iwae. Nah zaman itu gak bisa kita rasa-rasa ibadah, ya paling-paling oleh jatahnya. Mereka. Tapi kelungguannya kamu lah orang terpenuhi. Lalu zaman pas rata, mungkin kelungguan kamu lah orang terpenuhi, tapi kewajiban kamu lah untuk menantang orang terpenuhi. Ya berarti itu bukan-bukan. Sampai kami Nabi bawakan bagus-bagus ya, Gusti Allah Ta'ala innallaha yuhibbu minal 'abdi idza amila amalan ayyutbinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya ketika hamba itu mengerjakan suatu pekerjaan, kalau hambanya itu betul-betul mau ikon, ikon itu kan jauh, kuno lah karena kukuh itu pengkoh gitu ya, kukuh itu apa tak? Pekerjaan itu dilakukan dengan tertib, sesuai dengan aturan, sampai pada tujuan, banyak guna yang muncul dari pekerjaan itu, itu namanya ikon. Kalau apa, underdeal itu pas, underdeal itu pas. Kalau sakit itu, mungkin kalau panjenengan secara hati tetap jadi hamba, secara lahir juga manut aturane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenenge pas, lungguh pas, rile pas, pada sepur ora bakal melenceng saking tatanane Allah, saking tatanane stasiun sing dicetakne Allah niku selamat sampai pada tujuan. Kula pinten cekap semanten, mugi-mugi bermanfaatipun, monggo kita tungkasikan ing doa Al-Fatihah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WRRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.